0: Tip 6-10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Okay, Fana 10 Hashtag Rancak Berbisa. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di 97.5. Masih lagi bertemankan Najmi untuk jam yang berikutnya. Bermula dari pertemuan kita dari jam 6 pagi tadi, ada pun 8.11 minit pagi, okay? Dan juga seperti mana yang saya katakan tadi, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan untuk saya bacakan di ruangan udara kita ketika ini, boleh terus hantarkan menerusi talian 011-566-8633. Jadi banyak dah ucapan-ucapan ataupun kiriman-kiriman yang saya terima ketika ini. Okeylah, saya juga nak menyantuni rakan-rakan kita yang berada di titik ketika ini. Kita ada juga Hudud Ahmad dengan ucapan selamat hari raya semua buat family yang duduk dekat kampung Kuala Nerang, salam perantauan dari Ceras. Juga kita ada Aidil Zarif, salam perantauan dan selamat hari raya buat keluarga saya yang berada di Mergung Alostar Kedah. Tapi dia duduk kat mana saya tak pastilah, right? Dan juga kita ada rakan kita, anak kelahiran Padang Zerai yang berada di Sabah, okay, dari Sandakan katanya, juga nak mengucapkan selamat hari raya buat keluarga tercinta yang berada di Padang Zerai. Juga kita ada K20, salam Adilada dari Pahang untuk sanak saudara yang berada di Kedah. Jadi pastikan anda hantar ucapan anda ketika ini untuk terus saya bacakan ke ruangan udara kita. Dan juga seperti mana yang saya katakan tadi, tepat jam 8.30 minit pagi nanti, kita nak ikuti siaran langsung untuk khutbah Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak bersama dengan Nasir Wahab, lagu yang berjudul Dendang Perantau untuk anda di Kedah FM.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Aktif 6.10 #RancangBerbisa.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anak-anak bersama Ustaz Azki pada hari raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga, hanya di Kedai FM.

Alhamd. Sidang jemaah sekalian, bicara soal pengorbanan, tentu kita akan imbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah meninggalkan istrinya Hajar dan anak kecilnya Ismail alaihissalam di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman maupun sumber kehidupan. Bayangkan, seorang suami terpaksa berpikir

Puasa datang punya ujian yang lebih berat, lebih besar apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allah min as-sabirin. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan dapati daku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Sidang jemaah yang dikasih Allah, melalui ibadah korban, kita bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebahagian harta yang kita sayang, dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah mendidik kita melalui ibadah ini. Bukan hanya sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, cinta dunia, pentingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga, tinggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sungguh, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin saleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keridaan yang hakiki. Renungi hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummu." Siapa yang tunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realiti kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Ayah memerah keringat berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ibu amat besar pengorbanan mereka seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik, membesarkan anak-anak. Semuanya dilalui dengan penuh sabar tanpa sebarang rungutan. Anak juga ada sisi pengorbanannya. Akhlaknya mulia, pekertinya tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seorang anak yang saleh. Renungi pula ayat berikut dari suratul Kahf ayat 110. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Idul Adha hari ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran. Yang kedua, ambillah ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Ibrahim sebagai panduan dalam hidup. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih sempurna.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wastaghfirullahal 'azhiima li wa lakum wa lisaa'iril muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taa'ibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.

0: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Selamat pagi dan juga salam Aidiladha untuk semua pendengar Kedah FM ketika ini yang terus mendengarkan Najmi di Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa. Dapat 8.40 minit pagi. Seketika tadi kita terus ikuti secara langsung untuk kutubah solat sunat Aidiladha dari Masjid Negara Kuala Lumpur yang dah pun selesai, Alhamdulillah. Okey, dan juga kepada anda yang tengah memandu, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui dengan selamatnya. Juga untuk rakan-rakan kita yang berada di TikTok Kedah FM ataupun rakan-rakan kita yang berada di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, kalau kita ada ucapan-ucapan yang nak disampaikan, boleh terus hantarkan ucapan anda kan. Saya sebenarnya kalau kata tak bertugas hari ni, nak juga terlibat dengan apa kurban yang mungkin rancak di kampung, di kawasan perumahan, di taman anda kan. Kalau kita nak kongsikan juga dengan saya, boleh terus hantarkan di talian WhatsApp rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Okey, dan seperti mana yang saya katakan tadi, saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang terus hantarkan ucapan ketika ini, antaranya dari Haziq Sungai Petani. Assalamualaikum DJ Najmi sempena Aidiladha, kali ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua pendengar Kedah FM. Semoga ibadah korban tahun ini membawa keberkatan dan mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga. Hati-hati di jalan raya dan jangan lupa luangkan masa dengan insan yang tersayang. Okey, ada juga daripada Wani Alostar. Hai Kedah FM, Aidiladha ni bagi saya bukan sekadar raya tapi tentang pengorbanan dan juga keikhlasan. Semoga semua yang mendengarkan pagi ini dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik-baik. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada saya sekeluarga. Okeylah, sebelum kita nak beralih ke lagu yang seterusnya, saya juga nak bacakan kiriman dari Faiz Kulim. Katanya, salam Aidiladha buat semua. Saya Faiz dari Kulim, nak kirim ucapan buat mak ayah di kampung. Terima kasih atas segala pengorbanan membesarkan kami adik-beradik. Semoga Allah sentiasa pelihara mereka. Dan kepada semua pendengar, semoga raya kali ini penuh dengan kebahagiaan. Itu dia antara ucapan ataupun koleksi ucapan yang boleh saya bacakan ketika ini. Banyak lagi sebenarnya kiriman ataupun ucapan-ucapan yang saya terima ketika ini. Kalau kita ada yang nak hantarkan ucapan, hantar. Mungkin anda adalah insan bertuah seperti mana yang saya katakan tadi. Sebab saya nak bacakan ucapan daripada anda juga eh. Daripada Teacher Siti Sarah. Saya nak baca tu lah. Alang-alang saya nampak ni. DJ Najmi, Teacher Siti Sarah dari SK Seri Perdana Alostar, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, cikgu, teacher kita. Okey, dan juga kepada anda yang mungkin tengah duk buat persiapan persediaan dekat dapur kan, mak-mak kita ni dekat rumah. Jadi selamat bertugas juga. Tugasan di dapur adalah tugasan hakiki seorang insan bergelar wanita, tak adalah. Okey, laki pun boleh tolong juga. Okeylah, jom kita nak bersama dengan Sani Sahuri, Bersabarlah Sayang. Mungkin ada yang tengah terperangkap di dalam kesesakan, bersabarlah sayang. Bersabarlah saudara-saudari, kerana bukan kesesakan kalau tiada penghujungnya. Setiap kesesakan tu ada penghujungnya, cuma lambat ataupun cepatnya. Sabar banyak-banyak nah.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Ani Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Raya.

0: Baiklah, itu dia sebaik dia dengan lagu yang berjudul Rindu Raya. Dah pun 8.51 minit pagi. Mesti ada yang tengah rindukan suasana raya di kampung kan? Ataupun rindukan suasana raya waktu zaman kita budak-budak dulu kan? Sebab kalau kita tengok pagi ni, hari ni suasana cukup meriah sebab kita masih lagi dalam mood Aidiladha. Memanglah sebab raya pertama kan? Raya yang penuh dengan pengorbanan, keikhlasan dan juga semangat bantu-membantu ini. Ini yang seronoknya kalau kata raya korban, raya Aidiladha ni. Sebab bila kita sebut saja pasal hari raya Aidiladha, antara perkara yang paling kita nanti-nantikan mestilah aktiviti korban. Dari awal pagi orang kampung kita dah pun berkumpul kan. Ada yang bantu lapah daging, ada yang bungkus, ada yang masak untuk makan ramai-ramai macam tu. Ya Allah, seronoknya. Tapi yang paling best bila aktiviti korban ni bukan sekadar akan ibadah, tetapi dia satukan masyarakat kita. Yang muda tolong angkat, yang tua duk tunjuk ajak, semua buat kerja sama-sama tanpa kira pangkat dan juga usia. Itulah yang kata orang tu seronok kan bila kata raya korban ni. Yang tak seronoknya ada yang tak sampai-sampai rumah lagi. Duk sangkut jam lagi. Ada ke yang tak sampai lagi? Okey, dan juga saya nak bacakan kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita yang boleh saya bacakan dari Hafiz Kuala Nerang. Okey. Assalam Aidiladha, terima kasih kepada semua frontliner, rider, petugas kesihatan dan mereka yang tetap bekerja waktu raya demi orang lain. Pengorbanan anda sangat-sangat dihargai. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kan, saya sebenarnya kalau kata ni, harap Yesu pun tengah-tengah lah ni, awak yang hari raya tiba-tiba ditinggal saya seorang, inilah yang membawa tafsiran ataupun definisi pengorbanan di Yesu. Tiba-tiba saya kena berkorban seorang ni. Di Yesu yang berkorban, saya terkorban. Tak adalah, saya melawak je. Okay, dan juga daripada Nabilah Yan, katanya semoga Aidiladha tahun ini membawa ketenangan hati buat mereka yang sedang diuji. Kadang-kadang pengorbanan tu sakit tapi akhirnya mendewasakan kita. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar setia Kedah FM. Kita ada juga Ika dari Gurun, katanya nak kirim ucapan buat seluruh warga Kedah FM dan juga semua pendengar. Ada juga orang ingat kat kami ya. Semoga Aidiladha kali ini memberi 1000 kenangan indah bersama dengan keluarga. Banyakkan senyuman, banyakkan doa dan hargailah orang yang masih ada di sisi kita. Kan, kita kena hargai orang yang masih ada dengan kita sebab nanti kita tak mau bila orang tu tak ada, barulah waktu tu kita nak hargai. Daripada Yus Fazli Yufan, Najmi cuti banyak dah hari tu. Jangan duk pecah rahsia saya lah kan. Okey, kita juga nak raikan rakan-rakan kita yang berada di TT. Seramai 241 mata yang sedang memandang. Kita ada Yus Fazli Yufa, Teacher Siti Sarah, Zabedah Yahya, Din Kajang, Nur Baizura. Kita ada juga Pak Ya, Roziah Roziah, Sarijah Sari, Nasir. Ramai yang bersama dengan kita. Terima kasih. Daripada Haswani Hassan, selamat Hari Raya Aidiladha. Moga segala doa yang semoga segala doa diperkenankan. DJ ceria-ceria selalu nak. Awani dari Perlis. Terima kasih warga-warga Perlis yang juga mendengarkan Kedah FM ketika ini. Ada juga yang mendengar kita dari tadi dari Singapura, ada yang mendengar kita dari Sabah tadi, dari Sandakan. Ramai yang bersama dengan kita juga daripada rakan-rakan kita dari Indonesia yang juga mendengarkan Kedah FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dah pun 8.55 minit pagi, kurang daripada 5 minit saja lagi kita akan terus terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi. Namun teruskan berhibur dengan kami di Kedah FM pada pagi ini.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Pertemuan kita untuk aktif 6.10 dah pun berada di jam yang terakhir. Dah pun 9.19 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. 18 jam sehari. Okey, kita masih lagi bercakap mengenai sambutan Hari Raya Aidiladha. Sebab hari ini adalah Hari Raya pertama. Biasanya, bila kita tiba musim Hari Raya Aidiladha ataupun korban ni kan, meriah betul suasana dekat kampung. Tapi bukan dekat kampung je, dekat kebanyakan kawasan, kebanyakan dekat kawasan-kawasan perumahan. Saya yakin dia percaya sebenarnya memang meriah kan, dengan bunyi takbir yang berkumandang, orang ramai yang pakai baju santai-santai je, budak-budak pula sibuk duk tengok lembu. Ada juga yang pertama kali sertai aktiviti korban. Adakah yang pertama kali, first time, mula-mula takut, rasa macam nak pegang pisau tu pun takut-takut, jangan nak potong daging, last-last dialah yang paling semangat bungkus daging. Itulah pengalaman raya korban yang susah kita nak lupakan. Mungkin ada yang dah berpengalaman, mungkin ada juga yang dah first time. Okey, dan kita nak bersama dengan pemanggil kita yang berada di talian ketika ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa di talian?
4: Saya Makdi dari Kampung Baru Sungai Tiang.
3: Makdi daripada Kampung Baru Sungai Tiang. Okey Makdi, tahun ni raya dekat mana Makdi?
4: Raya di Kampung Baru lah.
3: Raya di Kampung Baru. Okey Makdi, macam mana kemeriahan di sana ketika ni? Okey ke?
4: Alhamdulillah, kemeriahan tu kita boleh nampaklah dengan ialah dengan orang nak buat korban lagi apa kan.
3: Ya. Yeah.
4: Menjelang raya ke rumah, ada tradisi tu masih ada lagi lah di kampung lah ni.
3: Alhamdulillah. Okey Madi nak buat ucapan kepada siapa Madi?
4: Okey, di sebatan ni saya ingin ucapkan selamat hari raya Aidiladha buat mak dan ayah saya, bapak mertua, isteri, adik-adik lah, kaum muslimin dan juga muslimat. Semoga ibadah korban kita atau pengorbanan kita pada kali ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Insya-Allah. Okey Madi, saya nak tanya jugaklah Madi. Hari ni sembelih lembu berapa ekor? Korban di kampung tu.
4: Hari ni pagi ni 8 ekor tak banyak pun.
3: Tak banyak, tapi 8 ekor tu banyak tu.
4: Ya,
3: 8 ekor no. Lembu sendiri kan macam mana Madi? Kokok dah jadi toke daging ke apa ke? Bukan eh?
4: Ada yang sendiri, ada yang buat tumpuk macam tu lah.
3: Aha. Dekat saya taruh 2 kilo no. Okey baik Madi. Saat lagi ni nak pi beraya dekat mana lagi?
4: Tak beraya dah kot, main pisau lepas lembu tu kot.
3: Oh, hari ni inilah no. Nak.
4: Tapi jemputlah DJ raya 3 ni main rumah kalau ada nak buat kenoi sikit no.
3: Dipanggil satu kedah ke apa ni?
4: Tak
3: panggil
4: DJ lah.
3: Okey, baik, insyaAllah. Okey, terima kasih Makdi atas ucapan yang anda berikan dan juga jemputan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, saya sampai nanti ya. Assalamualaikum, selamat hari raya Makdi.
4: Selamat hari raya, assalamualaikum.
3: Baik, itu dia pemanggil kita dari Kampung Baru Sungai Tiang. 8 ekor lah tumbang. Alhamdulillah, okey. Jadi, apapun, semoga semangat Aidiladha tahun ni menjadikan kita insan yang lebih bersyukur dan lebih prihatin terhadap orang sekeliling. Tak kira lah besar ataupun kecil pengorbanan kita, kalau dibuat dengan ikhlas, insyaAllah besar nilainya di sisi Allah. Okey, jadi jom kita nak berhibur bersama dengan Mimi Fly pula. Serumpun.

sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anyadha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
1: Jalan pula sesak.
0: Tapi, kena sabar.
1: Rasa nak marah je.
0: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
1: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya untuk semua daripada kami, Kedah FM.
3: Ya, sudah tentunya raya-raya ni kita kena sabar. Sebab bukan kita saja yang nak guna jalan raya. Ramai lagi ataupun masih banyak lagi kenderaan lain juga yang berada di atas jalan raya. Okeylah, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya yang berada di talian ketika ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, DJ. Ni Abang Ed ni.
3: Abang Ed. Okey, selamat Hari Raya, Abang Ed.
4: Sama lah kita. Juga.
3: Macam mana sambutan Hari Raya tahun ni? Okey tak?
4: Okey, biasa je. Baru sampai balik.
3: Baru sampai balik?
4: Sampai pukul 2 malam.
3: Sampai pukul 2 semalam?
4: Betul lah. Dari Putrajaya je pukul 5 petang hari ni.
3: Pukul 5 petang, pukul 2 pagi semalam sampai?
4: Jam.
3: Abang Ed drive sendiri ke?
4: Ada anak
3: yang memandu. Okey.
4: Sebelum ni tinggal dekat kita ni. Lepas tu dah anak duduk seorang mengajar dekat Putrajaya. Seorang tugas dekat terima kita di cerah tu. Mereka ajar dulu dengan mereka lah.
3: Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Nak sampaikan ucapan kepada siapa, silakan.
4: Di sini banyak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat raya Adik Azhar. Pada DJ lah. Yang telah saya diangkat mengenai main ni. Maksudnya untuk adik main yang berada di Pidan 8 Adik Man, adik main yang berada di Pidan 6 Gobi. Setiawa, khususnya di Yan, Som dan Suami, di Bukit Lada, Ismail dan isteri, di Sungai Do, adik Iyam, dan khususnya di di pidanan juga.
3: Okey.
4: Semualah. Sanak saudara yang lain yang tengah hari ini. Okay. Dan seterusnya kepada semua pendengar Kedai FM. Banyak ucapkan selamat berbahagia di samping keluarga tersayang dan juga selamat menyambut hari raya Aidilfitri.
3: Okey. Baik.
4: Terima kasih DJ yang kat menawai.
3: Okey. Assalamualaikum, selamat raya Mai. Okey, itu dia pemanggil kita dari Jitra, panggil kita. Okey, pemanggil kita yang seterusnya, sebelum saya nak kongsikan kepada anda berita ataupun info-info terkini, kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Terputus. Okey, itu dia antara pemanggil yang boleh kita bawa ke udara bersama-sama dengan Najmi di Kedai FM ketika ini. Baik, yang saya nak kongsikan 100 lembu sado korban tahun ini, tu dia 100 ekor lembu sado bagi kategori berat 500 kilogram ke atas untuk ibadah korban tahun ini berbanding 60 ekor tahun lepas. Daripada ladang ternakan lembu premium Kuala Cattle Farm menerima pembelian lebih 100 ekor lembu sado bagi kategori berat 500 kilogram ke atas untuk ibadah korban tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Ladang Berkenaan Jamal Abdul Karim berkata bagi kategori berat melebihi 800 kilogram meningkat kepada 16 ekor yang dijual tahun ini berbanding 6 ekor tahun lepas dengan harga serendah RM16,500. Saya tengok gambar dekat sini kan, tu dia betul-betul sado lah, betul-betul kena dengan nama panggilan itu lembu sado. Kalau orang sado lain macam pula kan. Okey, dan juga kita nak tengok juga ucapan daripada rakan-rakan kita yang bertugas pada hari raya ni. Assalamualaikum DJ Mi, dari Cik Wan dari Pejabat Rela Daerah Pandang. Selamat Hari Raya, saya pun kerja juga pagi ni. Nak buat ucapan ni, katanya selamat Hari Raya buat keluarga dan sahabat rela dan juga sanak saudara dekat kampung. Okey Cik Wan, bertugas elok-elok. Okey, pagi ni walaupun kita bertugas, ini juga adalah takrifan sebenar berkorban. Kita nak memaknai Aidiladha tahun ni, maka bertugaslah. Itu ayat nak jaga hati sendiri kan, nak sedarkan hati sendiri kan. Okey, dan juga ucapan dari siapa ni, dari Kak Asiah Kampung Gabus Pulai, nak ucap selamat hari raya buat semualah. Sedih tahun ni anak tak balik lah, sedih lah pula. Ingat ke anak yang meninggal, ya Allah, kan kesedihan tu. Moga ditempatkan di kalangan insan yang beriman. Al-Fatihah. Okey, jadi sama-sama kita doakan kepada anak Kak Asiah kita ni. ini yang dah meninggal, semoga ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Daripada Sarah Ibrahim Kuala Nerang pula katanya, assalamualaikum, selamat hari raya adik-adik semua. Dari Sarah sekeluarga kampung Kandang Kuda, Mukim Lepai, dan juga warga daerah Padang Terap, iaitu Persatuan Ahli Warga Emas. Okey Kak Sarah, selamat raya Kak Sarah eh. Okeylah, dah pun 9.40 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di jam yang terakhir kepada adik-adik kita yang keluar beraya tu kan. Memanglah seronok jalan-jalan beraya dengan kawan-kawan dekat kampung, tapi pastikan keselamatan anda diutamakan. Okey, kalau kata nak lintas jalan, nak berjalan dekat bawah-bawah jalan tu, pastikan tengok kereta dulu. Nak melintas, pastikan tengok ke kanan dulu. Jangan main melintas je. Kita tak maulah nanti tiba-tiba kita dapat kabar ada berita-berita yang tak diingini berlaku kepada orang-orang di sekeliling kita. Okey, jadi Abang Najmi dah pesan, ingat tau adik-adik, kutip raya, kutip duit raya, kutip juga, tapi keselamatan kena kita utamakan. Okeylah, jom kita nak bersama dengan Hatan, Selamat Datang Sayang.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Okey, dah pun 9.51 minit pagi. Nampaknya tugasan Nazmi bakal berakhir sebentar sahaja lagi. Jadi selamat Hari Raya Aidiladha daripada Nazmi. Semoga raya kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan juga mengeratkan lagi silaturahim sesama kita. Jumpa lagi dan terus setia bersama dengan Kedai FM. Hati-hati memandu untuk anda yang tengah memandu.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM yang bersama dengan kami ketika ini di 97.5. Okey, terima kasih Najmi yang telah pun menemani anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi, dan Izzat akan bersama dengan anda bermula detikan ini sehinggalah ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 10-2 hashtag rancak serata-rata. Okey, jom terus bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Baik, terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni untuk hari ini. Izzah bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti untuk hari ini. Selamat Hari Raya buat anda semua. Ada yang buat korban hari ini, alhamdulillah. Okay, awal-awal tadi lepas solat sunat Aidil Adha dah mulalah. Okay, yang mana yang buat korban, alhamdulillah, sama-sama kita agihkan kan kepada yang memerlukan kan. Pengorbanan ni tak kira lah, pengorbanan kita terhadap ibu bapa kita, kepada anak-anak kita kan, semuanya kena berkorban untuk satu perjuangan untuk kita nak dapatkan apa-apa yang kita perlukan. Okay, sama juga dalam kehidupan kita seharian ni, kena ada pengorbanan juga untuk sesuatu. Okay, apapun, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama dalam pelenggak Patimat khas Aidil Adha terbitan Iskandar Kadir. Apapun, jom layan lagu daripada Datuk Hatan, Selamat Hari, Selamat Datang Sayang.

Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Baiklah saudara, sekarang marilah kita sama-sama ikuti siaran pelenggak Pak Tihmat khas Aidil Adha terbitan Iskandar Kadir.
2: Pelenggak Pak Tihmat, ragam penghuni desa, ada cerita penuh warna-warni.

0: Eh,
1: ya mak.
0: Esok depa nak semelih pukul berapa? Kita kena piawai sikit ku esok ni. Masa depa nak semelih esok ni.
1: Memang kita kena piawai mak. Tadi eh ada jumpa dengan Pak Imam. Dia pun pesan benda yang samalah.
2: Sungguh eh. Ni tiap-tiap tu memang macam tu mak ti. Kalau tidak kau lambat dah nanti. Ni lambat juga tu nak lapor, nak bagi-bagi lagi.
1: Sungguhlah.
0: Ni Ed. Depa duk kata tu nak semelih korban di mana Ed?
1: Katanya dekat rumah Pak Musa. Dah ada tempat dah. Tempat khas lah untuk semelih kat situ.
2: Sungguh ni. Mak ti. Rumah Pak Musa tu mudah bukan apa ni. Parking luas. Orang pun ramai. Taklah tak sempit sangat kat tempat tu.
0: Eloklah buat dia rumah Pak Musa tu. Dekat saja dengan rumah kita, Ed. Tapi pun tak jauh mana.
1: Ni Cik Din. Tambah ayam.
2: Pedah yang malam buat gulai apa ni. Marah kat siapa yang buat gulai apa pedas tau ni.
3: Terlajak. Assalamualaikum, Tok Teh. Abang Ed. Amboi, duk sembang apa ni?
2: Waalaikumsalam. Mamu Cik Din duduk tadi tak nampak.
1: Sarah.
3: Itulah ni Sarah main ni. Mak tak boleh nak main. Ni mak kirim daging. Nak bagilah seorang sikit.
0: Kami ni macam ni lah. Duduk sembang-sembang kis nak buat korban lah raya-raya ni. Esok ada lagi korban.
3: Ni Tok Teh ada buat korban kau tahu ni? Biasanya tiap-tiap tahun kan Tok Teh duduk buat.
0: Buatlah juga Sarahoy. Tapi ambil satu bahagian saja. Tumpang dengan apa? Pak Imam.
3: Alhamdulillah lah, tak apa lah. Buat juga.
0: Itulah duk kata tu. Tahun ni ni Ed lah, Abang Ed hang ni lah. Dia bagi duit dekat Tok Teh ni. Ambil lah satu bahagian.
2: Tak apa lah Mak Teh. Sikit-sikit pun buat juga Mak Teh. Sarah ni, main minum. Minum ketupat.
1: Main masuk. Abang Ed pun duk dengar lah iklan tiap-tiap kali Jumaat tu. Kali tu ni Cik Din. Apa? Eh, terus happy bagi nama dekat Pak Imam. Mujuk ada lagi kosong.
0: Itulah cerita dia.
2: Itulah lepas raya puasa lagi Pak Imam duk tanya siapa nak buat korban. Saya mula tu nak ambil jugalah.
3: Lepas tu Cik Din jadi buat tak?
2: Tak jadilah Sarah pun. Tu makcik senah tu tumpang buat apa sebelah mak di kampung Tanjung tu. Kami ni si adik-beradik senah tu lah.
0: Tak apalah Din, nak share dengan siapa pun. Buat tak mana pun tak apa. Mak Teh pun tahun ni buat sikit je.
1: Bolehlah Cik Din. Bolehlah kita sedekah-sedekah kat orang kan.
3: Tak apa eh. Mak kata kan, buat korban banyak mana pun tak apa. Janji kita buat.
2: Sungguh. Ni pun nak buat korban. Jangan aduk mereka lah. Kau naik harga. Kalau buat kenduri lagi lah. Ni barang-barang semua mahal Mak Teh.
0: Itulah Mak Teh pun tahun ni tak buat kenduri pun. Tak dah nak kisah. Semua ni duk ingat nak sedekah. Buat kenduri pun sikit sangat tahun ni. Tak padan. InsyaAllah lah ke depan tu kau.
4: Ni apa khabar semua?
2: Abun. Aru.
1: Cik Aru pada.
4: Hari raya.
1: Masuk.
5: Din. Ya. Mula bila tadi dia kan hinggir kat.
2: Apa dia?
5: Awak Din duduk sini tau. Saya patutlah saya cari dekat rumah tada langsung. Yang ada ni.
2: Abun.
3: Barang Mak Teh mana? Barang Mak Teh ni?
4: Ni Mak Teh. Ni susu dengan santan yang Mak Teh pesan ni.
3: Tak lantuk.
4: Saya letak sini lah.
3: Terima kasih lah Abun.
4: Okey.
2: Abun. Ni Aruri awak ni jadi asisten hang ke?
4: Hari ni saja.
5: Alah. Saja saya tumpang Abun mari sini. Lama tak nak mari rumah Mati. Ni raya-raya ni.
4: Yalah.
5: Kena marilah. Mari tu ketupat sama rendang. Ini perkara tara tunggu punya. Mari.
4: Ni raya haji tahun ni, Mak Teh tak buat korban ke? Tadi saya lalu depan masjid tu, tengoklah lembu banyak tu.
1: Lembu? Oh, lembu tu lembu untuk korban perdana tu. Nanti mereka apa kata nak gotong royong lah kan. Rasanya ada orang luar sama tu, tumpang buat sekali.
2: Tu. Abun.
4: Ya, ya.
2: Lembu-lembu tu hantar pasal apa? Duk tunggu giliak nak kena semelih lah tu. Sagi mereka semelih orang kampung pakai penuh lah.
4: Oi, ingat lembu tu dah tambat di kawasan masjid.
2: Oi, tak boleh lah tambat macam tu saja, Abun.
5: Abang terpelih. Dia.
4: Dia tak ada makanan.
1: Pasal apa lagi, Cik Ru? Angka Bun.
4: Ya. Yes.
1: Pasalnya tahun lepas dah ada kes. Lembu korban kena curi.
5: Betul ke? Macam pun ada ke?
3: Ni dalam kawasan masjid pun berani dia perlu curi tu.
2: Depa ni kena dalam lampau dah dalam balai polis pun berani. Kalau nak kata pencuri tu.
0: Tu dia lah yang kata ni. Law ni semua kena beringat. Depa ni nak mencuri bukan cara tempat. Janji boleh buat duit. Makan-makan bagi ayam akan aru nun lekat pi dah.
2: Kalau makan polok sakan noh.
4: Eh, nak pula lembu lah ni mahai oi.
1: Iyalah.
2: Tulah boleh balas tekok pun puas dah depa. Ni kadang-kadang kita pun geram.
5: Mati pun ada ambil buat korban ke?
0: Mak Teh ni ada lah buat sikit. Satu bahagian Arun. Esok baru nak semelih. Hari ni dok lagi lah. Hari ni raya dulu. Boleh lah. Ada lah ketupat-ketupat sikit tu makan lah noh.
1: Tak apa, insyaAllah. Tahun depan ada rezeki lebih.
4: Thank you, Din.
1: Kita buat kenduri korban.
3: Setuju-setuju nanti kita buat ramai-ramai noh.
1: Boleh.
0: Sekok lembu ada 7 bahagian. Bolehlah kita kongsi 7 orang. Kalau ada duit lebih, ambil lah 2-3 bahagian seorang pun boleh.
1: Ni apa dia Sarah, tahun ni berapa ringgit satu tumpuk satu bahagian?
3: Kalau tak silap mak habaq hari tu dalam 800-900 lagu tu lah.
4: Weh, mahal juga noh.
2: Tu baru satu bahagian. Kalau sekok berapa ribu dah. Tu yang dia produk curi tu.
5: Tunggu lagi. Ni Mateh, mau tanya sikit lah. Orang selalu sebut raya korban, raya haji. Ni mana satu yang betul ni?
2: Sama lah Ru. Korban tu orang di sini buat korban. Haji tu orang yang pergi Mekah buat ibadah haji.
5: Itu macam lah.
4: Patutlah saya duk dengar juga. Ada orang sebut raya korban, ada yang cakap raya haji.
6: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.
2: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.
3: Adalah sebab ada sebab dia. Pasal apa kita kena pilih haiwan yang paling kita sayang, paling bagus untuk buat korban ni. Sebabnya sejarah ibadah korban ni bermula sejarah kisah Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS. Allah perintah dalam mimpi untuk Nabi Ibrahim ni menyembelih anaknya Nabi Ismail.
4: Tengok betapa besarnya pengorbanan yang perlu dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi Malaikat Jibril dah menggantikan anak dia tu dengan seekor kibar.
5: Besar tau pengorbanan Nabi Ibrahim ni. Gen Z ni lah ni, mereka tak sedap lagi. Kita kena ambil contoh.
6: Mereka kena baca.
7: Betul tu Sarah. Itulah contohnya perjuangan, pengorbanan dan ketaatan keluarga Nabi Ibrahim AS terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Ini kita ni nak buat korban sikit pun rasa besar sangat. Setahun sekali.
7: Berkira no.
5: Ni Sarah pun nak berazam lah. Tahun depan nak buat korban juga.
8: Mati. Macam orang bukan Islam boleh korban jugakah?
6: Nak buat ni.
3: Orang bukan Islam boleh je kalau nak bagi haiwan untuk buat korban. Tapi bukan sebagai ibadah lah.
7: Betul itu, bukan sebagai ibadah lah. Kira boleh lah terima dah. Abun, Aru. Kalau hangpa dua nak bagi lembu sekok kat kita pun lagi bagus.
3: Jadi hukumnya harus kita ni sebagai orang Islam terima sumbangan dari orang bukan Islam ni untuk buat korban.
5: Boleh no Tok Teh Sarah, ingat tak boleh?
7: Boleh. Kalau macam tu Aru Abun, tahun depan sumbanglah sekok lembu kat kami.
8: Din, mana boleh paksa-paksa orang buat sumbang.
7: Tak makan lah tu.
3: Sungguh Din pun apa Poh yang kata lagu tu kat dia nyo. Mana boleh paksa orang macam tu.
7: Dah lah mati, saja je belawak dengan depa ni. Tapi kalau nak bagi sungguh pun bagus juga.
8: Ini orang saja mau cari pasal sama saya mati.
4: Tapi kalau kita tengok hayati ibadah korban ni, kita dapat tengoklah bahawa ibadah korban ni dapat melatih kita agar dapat mengikis sifat tamak dan bakil. Bakil ni kedekut lah. Dalam kita menguruhkan kita punya harta. Kan?
3: Itulah kita ni untuk orang kata apa, menjadikan kita ni seorang yang pemurah.
4: Betul.
3: Untuk nak belanjakan dalam menguruskan kata-kata kita lah.
9: Yalah no. Ni ramai orang susah. Dengan cara macam ni boleh membantu golongan yang lebih memerlukan.
8: Ni ada orang susah mau makan itu lauk pun tak tahu. Apalagi mau makan daging-daging semua ini.
5: Betul. Banyak tau orang susah-susah kat luar tu. Betul, tapi dengan Sarah, ibadah korban ni lah kita boleh sedekah kat depa kan.
9: Ni tapi saya dengar ada juga ni, ada yang buat korban di dua negara. Betul ya ada
8: tu. Boleh ke tu macam?
9: Tak tahu. Tanya ad tengok.
4: Yang tu biasanya korban di luar negara tu dia ada agensi yang menguruskan korban di luar negara. Macam ni lah, macam mereka buat di Kemboja, Palestin, Indonesia dan macam-macam lagi negara lain.
3: Buat di luar negara ni murah sikit kot no Ed. No, dengar mereka lah duk cerita kata murah sikit.
7: Boleh jadi. Lah mati mereka duk kata macam tu lah. Lembu di Kemboja tu lebih murah pada sini.
4: Tapi apa-apa pun niat mereka buat korban kat sana tu sebab kat sana ramai orang susah.
7: Betul.
5: Kiranya Abang Ed, kita niat akad korban tu dengan agensi sajalah no.
4: Ya betul.
7: Ya betul tu Sarah. Tapi kalau kita nak pergi sana tu teruk jugalah.
4: Yalah, takkan nak pergi sana pula.
3: Yalah.
4: Tapi bila nak buat dengan agensi ni, kena hati-hati juga.
7: Buat pula.
4: Takut kena scam.
7: Oh, ada juga.
8: Ayuh, tak ada boleh. Itu macam pernah ada kah?
4: Ada.
3: Oh. Yalah, ni duk gemak tengok harga kemurah tu. Ha, murah-murah juga. Ya. Tapi kena teliti dululah, biar soheh.
9: Ya, kadang-kadang takut dia pa guna identiti yang palsu.
5: Ada juga noh NGO yang tak sah. Lepas tu menyamak duk kutip duit lagu tu lah.
4: Menyamuk ni macam ni.
7: Dia kalau nak boleh nak mik tu nak ambil juga, kata kira ke mana pun. Lepas ambil duit senyap. Ha? Sijil ke video semelih apa semua tak bagi.
4: Video semelih apa? Video pun video yang lama Cik Din.
7: Betul.
4: Ha, depa macam tulah titik depa. Ha, tu yang kita kena selidik dulu. Jangan duk mudah sangat duk percaya.
8: Kira nak buat itu korban dua negara tapi last-last kena tipu.
3: Tapi bukan semua agensi tu tak betul. Aruh. Cuma kita ni kalau nak buat kena hati-hatilah.
9: Tapi Jin, naik. Kalau ada duit, nah kita pi sana lagi seronok. Ha, boleh tengok negara orang tu. Aruh. Jom.
8: Hei, mau pergi luar negara kah?
9: Dan jom. Hey, cepat sungguh dia. Ni, saya nak balik lah. Nak kena pergi pekan, Sat. Nak tambah stok kedai.
8: Saya pun mau balik jugalah.
7: Elok lah.
4: Ni, saya harus makan dulu. Makan lagi.
9: Dia dah makan lagi. Ni, semoga berbahagia semua noh. Selamat Hari Raya Korban.
8: Sekejap tunggu abun.
9: Ya.
8: Ni Mateh cakap tadi mau tapau ketupat sama rendang.
9: Ya kah? Bila Mateh cakap?
8: Ada, awak tak ada dengar. Betul kah Mateh? Sama saya sikit lah.
3: Tak apalah. Tu ambil sikit tu ada.
9: Nasib Mateh faham tujuan dia.
3: Terima kasihlah Noah Abun.
8: Selamat Hari Raya Mateh. Baik, Sarah,
5: Bin.
4: Baik. Ni apa esok ni? Abah dengan Mok lah nak pi inilah, pi tempat semelih lah. Ni Cik Din dengan Sarah. Meh kita pi sekali.
3: Ha, boleh lah esok habak kat Mok Sarah noh. Boleh lah pi kok boleh tolong apa yang patut. Esok kita pi lah tempat sembelihan korban tu. Boleh lah.
7: Tak tahulah ni, saya nak minta maaf lah Matih. Saya tak boleh nak pi sama lah. Sebab saya ni esok nak pi mamak mentua, depa pun sembelih juga. Tapi lagi dia kata apa pula?
4: Tak apa.
5: InsyaAllah Sarah memang nak pi lah kan. Mak pun ada habak juga. Bolehlah kita duk rasa suasana Hari Raya Korban tu. Bukan dia selalu setahun sekali kan.
4: Elok
3: lah tu. Kalau ada ke lapangan, mailah noh. Kita meriah-meriah lah esok. Mumpa ekor pula tak tahulah esok ni.
7: Itulah jenuh penin makan macam-macam.
4: Ni boyak.
1: Itu tadi kisah Pelenggak Mateh Mat. Kali ini pelakon Nur Syariza Zainuddin sebagai Mak Teh, Samsudin Cik Pak sebagai Din, Lim Lok Bun sebagai Abun, Amburasu Anak Laki Krishnan sebagai Aru, Ali bin Arif sebagai Zahir, Putri Awani sebagai Sarah.
2: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, Pelenggak Mateh Mat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
3: Demikian tadi kisah di Pelenggak Mateh Mat khas Aidiladha terbitan Iskandar Kadir. Terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia.

Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: pada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah FM.
4: Selamat Hari Raya. Hari suci mulia.
5: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
6: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidil Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga, hanya di Kedai FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.06 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Ramai kata tetamu yang hadir ke rumah hari ini. Alhamdulillah, tetamu datang membawa rezeki. Okay? Selain daripada kita berkongsi rezeki kerana menunaikan ibadah korban, kita boleh kongsi jugalah rezeki-rezeki lain, kan? Bukan sekadar daging saja, kan? Orang main rumah kita, kita raikan, kan? Kalau hari lain ni, susah sikit lah. Mungkin kekangan masa dan sebagainya. Ini mungkin kalau balik kampung pun mungkin boleh balik kampung lama sikit lah, kan? Tahun ni sebabnya dia sekali dengan cuti sekolah. Okey? Cuti-cuti juga, tapi apapun kita kena sentiasa lah bersyukur, kan, sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apa yang kita lakukan, kita doakan agar Allah terima segala apa yang kita lakukan, amal ibadat kita. Insya-Allah semoga Allah menerima segala ibadah kita, okey? Yang buat korban hari ini. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah Khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat.

0: center sayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohaiza binti Ayub, seorang peninggalan kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi B. Syamani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat abang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dah sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa Sempena Aidiladha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Idul Adha sepanjang zaman. Jumat ini dalam Pocket Elmo, hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pocket Elmo, Jumat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang hari ini, Hari Raya Aidiladha, sehingga ke pukul 2 petang nanti. Ditemani dengan Husaini dan juga Faridah. Husin dan juga Ferry bersama dengan kita semualah bagi memberikan siaran yang terbaik untuk anda semua. Okey. Selamat pagi Andy Nasir, salam Aidiladha, selamat bertugas, terima kasih juga untuk Robiah Yub, salam Aidiladha buat semua, khas untuk DJ Izzah, terima kasih buat pendengar setia Kedai FM, semoga sentiasa ceria di Hari Raya. Juga untuk MZ Lina Saad dari Changlun, nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dan batin buat semua yang mengenali diri ini. Maafkan saya andai ada salah silap sepanjang persahabatan kita. Selamat bertugas, terima kasih. Salam sayang buat semua. Rohayu Johari, salam Aidiladha juga. Ahmad Mokhtar, Syukriyah Idris, selamat bertugas, terima kasih. Kak Siti Nailah, Kak Ilah Kupang, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih. Salam Aidiladha buat, salam Aidiladha buat semua pendengar setia Kedai FM. Juga untuk adik Firdaus Kedah Jabi, selamat Hari Raya Aidiladha. Ayan Syed dari Sungai Petani, sibuk hari ni dekat Surau An-Naim, majlis korban hari ni 16 ekor lembu korban. Alhamdulillah, hari ni juga nak perhabis katanya. Ramai petugas sedang bertungkus lumus. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita nak tengok mana yang boleh berkorban, bekerjasama dengan elok kan, pakat elok ke tak elok ke kan, kita nak

buat kerja ni kena ada kesepakatan, kena ada sepakat. Kalau tak apa nak sepakat ni, dia tak apa nak berkat. Lagi satu, kerja tak apa nak lancar lah kalau tak sepakat ni. Okey, Jack Last Town, Selamat Hari Raya. Salam Aidil Adha juga, Kak Mah KMK, Soleha Din, Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Kak Mah nak ucapkan Selamat Hari Raya korban pada semua saudara adik-beradik yang sama di masjid tadi. Tak lupa juga ucapan pada anak-anak saudara, kawan-kawan sekampung juga. Okey, Syamsul Baharin, Selamat Hari Raya buat seluruh umat Islam. Saya dan keluarga hari ini nak balik kampung, katanya dekat Pulau Pinang. Menu biasalah. Menu istimewa lah hari ini kan. Menu nasi dagang, tu dia, ketupat rendang semua ada. InsyaAllah doakan moga Tuhan selamatkan perjalanan kami. Amin, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey. Juga tak dilupakan Mak Tetun Kampung Tuba. Salam Aidil Adha juga buat semua yang duk dengar Kedah FM. Jom kita nak terus bersama Datuk Sudirman. Yang mana yang baru dalam perjalanan nak balik kampung, semoga selamat semuanya. Selamat Hari Raya buat anda semua.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup. Pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni
0: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, untuk anda hari ini yang nak buat ucapan mungkin boleh telefon di talian 01156686300, boleh WhatsApp di talian 01156686300 ataupun boleh menembusi talian konti 77130377717108. InsyaAllah sampai pukul 12 nanti. Sebelum kita ikuti berita ringkas Kedah FM, nak buka talian untuk anda. Mungkin ada yang nak hantarkan ucapan ataupun yang nak menghantar sebarang ucapan lah. Okey, kita nak tujukan dekat siapa-siapa lah. Mungkin ada hari ini istimewa, ada yang sama hari lahir ke hari ini, nak ucapkan selamat hari raya ke. Boleh saja. Ataupun yang tak mau telefon, boleh saja hantarkan kiriman anda. Okey, kita nak terima satu panggilan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Siapa di talian?
4: Ya, Kak Ani Pokok Senang.
3: Kak Ani Pokok Senang. Apa khabar Kak Ani?
4: Kak Ani, alhamdulillah, buat ni atau orang ceria, subhanallah.
3: Kak Ani buat korban ke tahun ni?
4: Kak Ani buat, ketupat tak buat, tapi sampai rumah lemah. Kak Ani buat laksa.
3: Wih, buat laksa. Siap dah ke tu laksa? Lemai. Siap dah ke tu laksanya?
4: Allahu Rabbi, subhanallah. Ni, Kak Ani buka apa? Dengar buat. Ni ceria-ceria belaka DJ Indah, DJ Naji Indah. Ya Allah, cik lah dengar sekarang.
3: Kak Ni ada ucapan ke nak buat untuk kawan-kawan ke, ya, saudara-saudara yang tak balik ke?
4: Ya, Kak Ni nak buat ucapan kepada semua cikgu-cikgu pesara kemas. Pertamanya cikgu-cikgu, Kak Ni dah pesara 20 tahun dah.
3: Ya, 20 tahun dah Kak Ni, no, lama dah.
4: Jadi selamat segalanya, mohon ampun dan maaf dah kepada semua keluarga Kak Ni lah. Dan kepada semua DJ-DJ yang tugas tu Kak Ni kenal semua, alhamdulillah.
3: Kak Ni jam semua nak?
4: Jam, amin. Kita dah pergi satu bas dulu melawat.
3: Alhamdulillah.
4: Sembang dengan Najmi, dengan DJ E, tengok Kak Ni siapa. Subhanallah. Ucapan Kak Ni ni, Kak Ni tujuh khas lah kepada semua yang mendengar suara Kak Ni hari ni. Kak Ni doakan selamat segala-galanya, ampun maaflah kita semua.
3: Baik.
4: Kita bersendar gurau daripada dulu sampai sekarang. Nothing happen.
3: Nothing happen lah.
4: Yes.
3: Tak, orang kata apa, tak ambil buah di hati.
4: Kalau nak amai mah Kak Ni, abang Kak DJ Najmi.
3: Okey, okay, insyaAllah. InsyaAllah Kak Ni. Selamat hari raya Kak Ni.
4: Semua cikgu-cikgu kemas, semua sekali yang dengar suara Kak Ni ni, Kak Ni doakan semua engkau bahagia dalam kehidupan.
3: Amin.
4: Aman, rumah tangga kita, rezeki yang murah, yang halal.
3: Amin.
4: Nak makan pucuk kayu pun tak apa, tapi halal.
3: Baik. Ha, macam itulah kita. Kita nak cari yang barokah tu, kena cari yang halal lah Kak Nina.
4: Ya, semua.
3: Baik.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sembesar, hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami KD FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.45 minit pagi. Okey, mungkin ada yang dalam perjalanan nak memenuhi undangan. Ada adik-beradik sahabat handai yang buat korban hari ini. Kan alhamdulillah rezeki. Mungkin tiap-tiap tahun ni kalau nak buat tiap-tiap tahun ada nawai tu dah himpun daripada awal tahun lah, kan. Ni dah raya korban ni kan. Mula lepas ni dah start menabung dah untuk kita nak buat korban tahun depan pula. InsyaAllah. Kalau ada adik-beradik ramai mungkin boleh pakat elok kan, boleh buat satu ekor lembu untuk adik-beradik sahaja. Kalau adik-beradik ramai tu macam tu lah, boleh pakat buat seorang setumpuk. 7 orang adik-beradik dapat korbankan seekor lembu. Okey, daging korban ni kita agihkan dengan penuh kasih sayang. Mungkin ada yang buat kenuri sikit, agih-agihkan kepada yang memerlukan. Jadi yang menguruskan korban ni haruslah uruskan sisa korban ni dengan amanah lah kan. Tiap-tiap kali raya haji, raya korban ni ramailah di kalangan kita yang ambil bahagian kan, sama-sama membantu meringankan tulang membantulah kan. Ada pakat elok jadi untuk menguruskan korban ni. Ada yang tukang semelih, ada yang tukang lapoh, ada yang tukang potong, tukang agih, tukang bungkui, macam-macam lah. Ada masing-masing punya peranan masing-masing lah, okay? Untuk nak bahagi-bahagi dekat jiran-jiran, keluarga dan dan sebagainya lah, okay? Jadi ibadah korban ni bukan hanya pada daging yang sampai kepada penerima, tapi juga kepada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai. Kita uruskan dengan sempurna, okay? Kalau ada sisa-sisa penyembelihan ternakan korban ni, hendaklah diuruskan dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan pencemaran. Okey? Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah, syukur kepada yang dipanggil. Ada yang, kata apa? Rezeki, ada rezeki untuk menunaikan haji untuk tahun ini. Mudah-mudah lagi dah dapat panggilan. Jadi eloknya kita pi mudah-mudah lah kan. Riang kita pun masih kuat kan. Jadi sama-samalah kita doakan agar kita direzekikan untuk sampai ke sana.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidiladha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Hanya Dha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nosyariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ibni almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Hari Raya Aidil Adha di Masjid Zahir Al-Ustar pagi tadi. Turut berangkat Tengku Mahkota Kedah Tengku Syazuddin Arif ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Turut hadir ke pimpinan kerajaan negeri serta pegawai kanan kerajaan negeri dan persekutuan. Solat sunat dan khutbah Hari Raya Aidil Adha diimam dan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Zahir Syekh Muhammad Naim Ahmad. Selesai solat, Baginda dan Tunku Mahkota Kedah berkenan beramah mesra bersama jemaah yang hadir sebelum berangkat pulang. Mereka yang kurang bernasib baik terus dibantu. Di Dun Air Hitam Jerlun, 130 penduduk kurang berkemampuan menerima sumbangan Aidil Adha daripada Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sumbangan berupa barangan makanan keperluan harian termasuk daging itu disampaikan oleh Setiausaha Politik Kanan Presiden Keadilan merangkap Ketua Penerangan Keadilan Kedah, Datuk Romli Ishak pada majlis di dataran pejabat JPKKP Kampung Lubuk Pinang Air Hitam. Menurut Datuk Romli, penerima sumbangan merupakan penerima bantuan iKasih. Ia merupakan salah satu inisiatif yang dilaksana oleh Kerajaan Madani untuk membantu meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik dan golongan yang berpendapatan rendah. Sebuah lori disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kulim selepas dikesan melakukan pelbagai kesalahan dalam Ops Hari Raya Aidil Adha 2026 di kilometer 3 Jalan Limau Kulim. Pemeriksaan mendapati pemandu gagal memiliki lesen memandu kompeten CDL kelas E, tiada lesen vokasional barangan GDL serta membawa muatan melebihi had dibenarkan. Siasatan lanjut mendapati lori tersebut dalam perjalanan dari Selangor ke Kulim bagi menghantar barangan. Semakan sistem MySikap turut mengesan beberapa kesalahan lampau yang masih aktif dan belum diselesaikan. Susulan itu, lori berkenaan telah disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk tindakan lanjut. Tegas JPJ Kulim, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan Aidil Adha. Seorang wanita yang disyaki terlibat dalam aktiviti penagihan dadah ditahan di sekitar Kubur Panjang. Pemeriksaan lanjut oleh sepasukan anggota polis dari Balai Polis Kubur Panjang terhadap tubuh badan suspek menemukan satu paket plastik lut sinar yang berisi bahan disyaki dadah jenis syabu dan satu paket plastik lut sinar yang berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Suspek direman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Sedikit berita sukan. Perkembangan bola sepak Liga Wanita Nasional 2026. Kehadiran penjaga gol muda berbakat Nur Farhana Nabila dijangka memperkukuh pintu gol pasukan yang berpengkalan di Kedah, iaitu Red Eagles Soccer Club, bagi menghadapi kejohanan tersebut. Pemain berusia 17 tahun yang berasal dari Ceras, Kuala Lumpur itu sebelum ini beraksi bersama KL Rangers dalam kempen Liga Wanita Nasional 2025. Kehadiran pemain yang lebih dikenali dengan nama Atam itu membawa semangat, keberanian serta potensi besar di posisi penjaga gol pasukan Red Eagles Soccer Club. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi telah disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 12.9 minit tengah hari. Okey, sementara nanti kita nak bersama dalam Tadabur Al-Quran terbitan DJI pada pukul 12.15 minit tengah hari. Okey, yang hari ini buat korban katanya ada yang 20 ekor pun ada. Ada yang 16 ekor. Ada yang nak buat malam ni. Masing-masing lah kan ikut orang kata apa kesepakatan masing-masing. Okey, ada yang pandai sembelih sendiri lah. Kan, ada yang dekat masjid tu ramai orang kata apa, koreh-koreh kampung tu, koreh masjid tu yang pakat ramai-ramai lah hari ni. Kan, mungkin ada yang buat hari ni sambil-sambil duduk lapoh tu, ada yang bahagian masak, masak makan sekampung. Alhamdulillah. Okey, terus bersama kami Kedai Fan Mesra Harmoni. Jom, sebelum kita bersama dalam Tadabur Al-Quran, layan dulu lagu daripada Sampaian.

0: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan Tadabur Al-Quran khas Aidil Adha bersama dengan Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi, Pegawai Agama Daerah Yan, dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman, penceramah bebas. Sempena Hari Raya Aidil Adha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah, mengambil iktibar, menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidil Adha, seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup pada Hari Raya Aidil Adha pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita sekali lagi dipertemukan dengan hari-hari yang penuh keberkatan sempena dengan sambutan Aidil Adha pada hari ini. Aidil Adha ni sebenarnya bukan sekadar tentang ibadah kurban, bahkan mengajar kita erti pengorbanan, keikhlasan, ketaatan dan juga kasih sesama insan sebagaimana kisah agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang menjadi simbol kepatuhan kepada perintah Allah SWT. Jadi bersama dengan Aidil Adha pada tahun ini, rancangan Tadabbur Al-Quran membawakan beberapa penghayatan ayat suci Al-Quran yang menyentuh tentang pilihan Allah kepada hambanya, pengorbanan, ketaatan, kesederhanaan serta rahmat dan petunjuk buat seluruh umat manusia. InsyaAllah sepanjang rancangan ini akan berlangsung dua tokoh ilmuwan yang tidak asing lagi bagi membawa tadabbur dan juga penghayatan ayat-ayat suci Al-Quran. Bersama kita pada hari ini ialah Ustazah Thaniah binti Sulaiman dan juga Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi. Baik, bagi membuka tirai tadabbur kita pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Ali Imran bermula ayat 33 yang akan dibimbing oleh Tuan Syekh Iqmal Hafif bin Haji Azmi. Silakan yang berbahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari ayat-ayat ini Allah membawa kita kepada satu kisah yang sangat awal dalam kehidupan manusia. Kisah tentang dua anak Nabi Adam. Kedua-duanya berkorban, tetapi hanya satu korban diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah hanya memilih korban ataupun amalan daripada hati yang bertakwa. Namun yang tidak diterima, hatinya merasa tidak puas hati hingga membawa kepada perbuatan yang sangat besar. Dari satu perasaan dalam hati lahir satu tindakan yang merosakkan. Dan ayat-ayat ini juga mengingatkan kita, apabila manusia mengetahui kebenaran tetapi tidak mahu mengikutinya, apabila hati lebih memilih kepentingan diri daripada tunduk kepada perintah Allah, maka disitulah bermulanya kerosakan. Kadang kita juga begitu, kita tahu apa yang betul tetapi kita ikut suasana, kita ikut manusia sehingga kita mula mengabaikan kebenaran. Persoalannya, adakah kita mengikut kebenaran atau kita hanya mengikut apa yang selesa? Ibrahnya, segala kebaikan bermula daripada hati yang bersih dari segala kerosakan, dan segala kerosakan bermula bila hati tidak lagi tunduk kepada Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit dan pimpinlah kami untuk sentiasa memilih kepada kebenaran walaupun ia berat untuk kami. Semoga Allah jadikan hati kita sentiasa tunduk dan patuh kepada kebenaran dan meninggalkan keselesaan kita untuk memilih diri kita daripada melakukan dan buat pilihan mengikut hati dan keselesaan. InsyaAllah, semoga ayat-ayat yang dialunkan tadi benar-benar memberi perubahan kepada diri kita dan kita mengambil ibrah untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada yang sebelumnya, InsyaAllah.
1: Terima kasih yang bahagia Ustazah. Itulah dia ya, Ustazah Tahniah binti Sulaiman, iaitu huraian dan juga tadabur yang disampaikan sebentar tadi menerusi kisah permandan dan juga penerimaan amal menerusi surah Al-Maidah bermula ayat 27. Okey. Baik, untuk waktu ini juga kepada anda yang mendengarkan kita, kita bersama dalam rancangan khas sempena dengan Aidil Adha untuk kali ini, dan dua orang penyampai kita ataupun dua orang yang hebat di negeri Kedah Darul Aman ini bersama dengan kita untuk rancangan Tadabbur Al-Quran bersama dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha pada hari ini. Okey, tengah hari ini ada lagi. Untuk seterusnya pula, kita nak silakan yang bahagia Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi untuk kali ini, insyaAllah tadabbur daripada surah Al-An'am bermula ayat 36. Dipersilakan bahagia Tuan Syekh.
2: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu itu mempunyai hati. Kita manusia juga punya hati, bukan? Bahkan hati manusia itu dua, jantung hati dan lubuk hati. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Tabari rahimahumullah, ayat ini suratul An'am bermula 36 dinuzulkan mengenai kaum musyrikin Mekah. Tuan-tuan dan puan sedang pendengar sekalian, apa yang tidak ada dalam masyarakat jahiliah? Sebolah apa saja penyakit umat hari ini atau mana-mana umat seluruh dunia ada di dalam masyarakat jahiliah. Sebab itu dalam Al-Quran, piawaian kebobrokan umat itu dizahirkan kepada umat jahiliah. Sebagai yang menarik dalam ayat yang dibacakan itu tadi ialah mengenai hati yang mati, hati yang keras. Summa qasat qulubuhum, hati mereka keras. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala sifatkan lebih keras dari batu, asyaddu qaswah. Maka di sini kita pelajari bahawa pentingnya menjaga hati. supaya hati kita hidup, hati kita tidak mati. Kita mungkin boleh gagaskan fizikal yang sihat, tapi ramai yang memiliki hati yang sakit tanpa disedari. Bagaimana kita ingin melihat simptom hati yang sakit? Kita tinjau pandangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Antara kata beliau, hati yang mati itu ialah apabila membaca Al-Quran tidak memberi kesan. Lihat, kita mendengar dan membaca Al-Quran. Adakah Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk kepada kita? Yang kedua, tidak takut melakukan dosa. Walaupun kecil secara berterusan, apatah lagi dosa besar. Sekelumit rasa takut tidak wujud dalam diri hatinya. Yang ketiga ialah apabila ia merasakan sombong dan tidak suka mendengar nasihat. Tuan-tuan, kita boleh menasihati orang lain, tapi kita tidak suka menasihati diri sendiri. Bahkan itu adalah suatu yang susah, yang payah untuk ditelan. Dan orang yang hatinya mati tidak memperdulikan agama dan ummah, hal masing-masing, nafsi-nafsi. Ini antara beberapa tanda hati sudah mati. Tuan-tuan, Al-Quran penyembuh dan penawar bagi hati. Bahkan kata nasyid, jagalah hati, jangan dikotori, jagalah hati, lentera hidup ini.
1: Terima kasih bagi Tuan Syekh untuk hari ini. Ya, alhamdulillah. Okey, baiklah untuk anda. Kalau tadi kita sempat dah mendengarkan apa yang Tuan Syekh sampaikan, untuk waktu ini ataupun selepas ini kita akan bersama-sama dengan bagi Ustazah Taniah Sulaiman pula. Namun kepada anda, perkongsian yang telah pun diuraikan kepada kita sebentar tadi oleh Tuan Syekh, banyaklah untuk kita mengetahui berkenaan dengan ayat-ayat tersebut juga, okay? Kepada anda yang sekarang ini berada di dalam kenderaan ataupun di kediaman ataupun duk tunggu nanti untuk penyelembahan yang seterusnya pula, ibadah kurban hari ini. Sebab hari ini hari mula kan, banyaklah kita. Dan juga yang orang setengah tempat tu dia raya dulu hari ini, dia tak buat lagi ibadah kurban, tapi sambil-sambil duduk dengar kedai FM. Untuk waktu ni terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita nak teruskan lagi pula untuk yang seterusnya, untuk kali ini kita nak dengarkan pula Mursi Surah Al-A'raf bermula ayat 31, insyaAllah yang menyentuh tentang kesederhanaan dalam kehidupan kita. InsyaAllah akan dibimbing oleh Yang Bahagia Ustazah Taniah binti Sulaiman. Silakan Yang Bahagia Ustazah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Allah memberi satu peringatan kepada kita yang sangat besar dalam kehidupan kita supaya tidak melampaui batasan. Allah menyuruh kita makan, Allah menyuruh kita minum, tetapi jangan berlebihan. Kerana hidup yang berlebihan ini bukan membawa bahagia, tetapi membawa kepada kelalaian. Kemudian Allah menceritakan bagaimana para rasul diutuskan kepada umat manusia untuk membawa kebenaran, tetapi ada yang menolak, ada yang sombong dan ada yang mengikut hawa nafsu daripada petunjuk Allah. Kadang kita juga begitu. Kita tahu kebenaran, tetapi rasa berat hati kita untuk berubah kerana hati kita masih terikat dengan kebiasaan dan kehendak diri. Persoalannya, adakah kita mahu mengikut kebenaran petunjuk Allah atau kita masih mahu ikut kehendak sendiri? Ibrahnya, hidup ini bukan semata-mata tentang apa yang kita mahu, tetapi tentang apa yang Allah redha. Dan setiap umat menolak kebenaran, Allah telah memberikan peringatan di dalam kisah-kisah umat-umat yang terdahulu supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ya Allah, jauhkan kami daripada melampaui batas, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran dan tetapkan kami di atas jalan-Mu, ya Allah. Amin.
1: Terima kasih Ustazah Tania binti Sulaiman ya, atas penyampaian sebentar tadi, tadabur Ibrah sebentar tadi. Okey, baik, untuk waktu ni juga kepada anda, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak sambung kembali dalam rancangan Tadabur Al-Quran. Kita memahami maksud-maksud yang mendalam yang terkandung di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh yang bahagia Tuan Syekh Ikmal Hafiz bin Haji Azmi, Pegawai Agama Daerah Yan, dan juga Ustazah Taniah binti Sulaiman yang terkenal di negeri Kedah Darul Aman ini. Baik, kita berehat seketika. Jom kita dengarkan selingan lakonan ini terlebih dahulu. Semuanya bersama dalam rancangan Tadabbur Al-Quran.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha, marilah sama-sama kita menghayati keindahan kalamullah dalam rancangan khas Tadabbur Al-Quran bersama Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi dan Ustazah Thaniah binti Sulaiman untuk memahami hikmah mengambil iktibar menyentuh tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketakwaan sempena Aidiladha seterusnya menjadikan kisah serta pedoman di dalamnya sebagai panduan hidup hanya di Kedah FM.
1: Terima kasih juga kita ucapkan kepada Ustazah Taniah dan juga Tuan Syekh Iqmal kerana sudi bersama dengan kita dalam jayakan rancangan Tadabbur Al-Quran sempena dengan Aidiladha pada kali ini. Alhamdulillah dah selesai dah menyembelih tadi. Ada lagi yang masih lagi belum buat kurban hari ini. Kalut kan tadi. Ada juga yang lembu dah terlepas lah. Ada juga yang kata cari tukang sembelih tak ada hari ini. Dah janji dah api tang lain dulu. Macam-macam ceritanya. Tapi alhamdulillah sebab apa hari ini kita tengok kita semayang awal. Selesai awal kan 8:30 dah solat dah. Solat sunat Aidiladha. Kemudian pula diikuti dengan kita bertakbir sebelum tu dan semalam. Sebut pasal takbir ni kan sebelum kita nak bersama dengan bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafif. Sebut pasal takbir ni kita ada dua takbir tu. Takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Takbir mursal ni dia sunat bertakbir sepanjang masa. Bermula tenggelam matahari, malam hari raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Sehingga takbir, takbiratul ihram solat hari raya. Tu dia. Tu takbir mursal. Dia dua-dua boleh. Tapi kalau nak ikutkan takbir muqayyad, khususnya disunatkan ketika hari raya Aidiladha, dilaksanakan setiap kali selepas menaikan solat fardu. Tu dia. Kita juga sebenarnya orang yang kita tak pergi ke Mekah ni menaikan haji ni, kita juga disunatkan takbir muqayyad setiap kali selepas ataupun selesai menaikan solat fardu bermula waktu subuh 9 Zulhijjah. Kita wukuf betul kata tu kan. Kita puasa tu. Sehinggalah waktu asar 13 Zulhijjah. Untuk orang yang menunaikan haji pula, dia disunatkan takbir muqayyad ni selepas solat zuhur pada hari raya Aidiladha sehingga waktu subuh 13 Zulhijjah. Itu pun sekiranya sudah selesai bertahlul yang kedua dan juga mereka boleh takbir sehingga waktu asar seperti mana orang lain. Okey, itu dia berkenaan dengan sebuah sedikit lah berkenaan dengan takbir juga untuk hari ini. Baik, selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua yang mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sekali lagi untuk waktu ini DJI masih lagi bersama dengan anda. Masih lagi kita menunggu nanti untuk kita dengarkan kupasan kisah yang akan disampaikan maksud dan juga makna sebenar dalam Al-Quran ini. Mesti surah An-Nisa pula. Bermula ayat 36 untuk kali ini, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafiz Haji Azmi. Baik Tuan Syekh, silakan.

0: Konten utama ayat 36 surah An-Nisa ini adalah berkisarkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada tauhid adalah syirik. Tauhid adalah merupakan sebesar-besar perkara dalam hidup seorang manusia. Sekiranya tauhid perkara yang terbesar, syirik adalah kezaliman yang terbesar. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Namun tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar sekalian, setelah tauhid, apakah perkara kedua yang terpenting? Menurut ayat ini, ialah berbuat baik kepada ibu bapa. Setelah tauhid, Allah meletakkan berbuat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Bayangkan tuan-tuan, kita beruntung kerana hidup dalam sistem kelahiran ibu, ayah dan juga anak. Daripada seorang anak lahir daripada seorang ibu dan ayah. Dibesarkan, disusukan, dididik, dibimbing, dibelai, dimanja, diberi kasih sayang. Bayangkan kalau hidup kita umpama watak dalam game yang tiba-tiba muncul seorang diri. Bagaimana kehidupan kita? Apa yang kita akan lalui? Bagaimana kita membangun? Rosak masyarakat. Tapi Allah membangunkan sistem ibu bapa, sistem keluarga yang ada nilai kasih sayang dan penghargaan. Kerana itulah kasih sayang ibu ayah tiada tolok bandingnya, sehingga Allah meletakkan kepentingannya selepas tauhid kepada Allah. Tuan-tuan, berbuat baik kepada ibu bapa ada dua, ketika hayat dan ketika mereka telah kembali. Selagi mereka ada, hargai mereka, kerana kita akan rasa betapa peritnya kehilangan apabila salah seorang atau kedua-duanya telah meninggalkan kita. Namun, jadikan doa dan istighfar jambatan menghubungkan rindu kita dengan mereka yang telah tiada.
1: Terima kasih yang bahagia Tuan Sheikh Iqmal Hafiz Haji Azmi. Alhamdulillah. Itulah, bila kita dengar penyampaian macam ni kan, kita boleh faham maksud makna dia dan juga apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, juga arahan kepada kita, pesanan kepada kita ya, dan juga amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau ada rancangan-rancangan macam ni, barulah kita faham dengan isi kandungan Al-Quran, insyaAllah. Baik, untuk waktu ni juga kepada anda, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita nak sambung kembali dalam rancangan Tadabbur Al-Quran. Kita memahami maksud-maksud yang mendalam yang terkandung di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh yang bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafiz bin Haji Azmi, pegawai agama daerah Yan, dan juga Ustazah Taniah binti Sulaiman yang terkenal di negeri Kedah Darul Aman ini. Baik, kita berehat seketika. Jom kita dengarkan selingan lagu nasyid ini terlebih dahulu. Semuanya bersama dalam rancangan Tadabbur Al-Quran khas Aidil Adha.

Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Daripada ayat-ayat yang dialunkan, Allah menyatakan bahawa Allah berkuasa dan memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada penolong ataupun pelindung selain daripada Allah. Allah mengajar kepada kita tentang satu sikap yang penting dalam kehidupan kita, iaitu taat pada perintah Allah tanpa banyak soal. Kita lihat bagaimana umat-umat terdahulu banyak bertanya, banyak mempersoalkan sehingga hati mereka menjadi keras. Kadang kita juga begitu. Bila datang perintah Allah, kita bertanya kenapa? Tidak sesuai, tidak relevan. Bila Allah uji kita, kita bertanya kenapa aku? Kenapa tidak si fulan? Sedangkan hakikat Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Dalam ayat ini juga Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana baginda diuji tetapi tetap taat kepada perintah Allah tanpa rasa ragu. Persoalannya, adakah kita hamba Allah yang taat atau hamba Allah yang banyak mempersoalkan? Dalam ayat ini juga Allah menceritakan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang amat dahsyat, dan kebanyakan mereka menginginkan kepada umat-umat Islam itu murtad. Semoga kita menjadi hamba Allah yang taat dan tidak banyak mempersoalkan, insya-Allah.

Alhamdulillah. Terima kasih yang bahagia Ustazah Taniah binti Sulaiman ya. Dan juga itulah dia selesai sudah rancangan Tadabbur Al-Quran khas sempena dengan Aidil Adha kali ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya nak ucapkan juga setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih syukran kami semua ni kepada Ustazah Taniah binti Sulaiman serta yang bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafiz Haji Azmi hari ini ya. Hari raya Aidil Adha ni bermula pukul 12.15 minit pagi sebentar tadi, tengah hari tadi sampailah ke waktu ini. Baiklah, itulah dia atas sokongan perkongsian ilmu, tadabbur, ibrah ya, dan juga penghayatan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Supaya apa? Supaya kita lebih jelas, lebih faham lagi apa isi kandungan dan juga maksud maknanya dalam pembacaan kita ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim tersebut ya. Okey, baik. Kita rasakan semoga Aidil Adha yang kita sambut pada tahun ini untuk kali ini bukan sahaja yang kita raih dengan ibadah kurban, tapi juga dengan pengorbanan jiwa ya, penyucian hati dan juga peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk anda kalau nak tengokkan kita berkenaan dengan ibadah kurban ni yang mana dah selesai dah tadi buat untuk hari raya pertama, nak buat awal-awal katanya sebab adik-beradik balik apa semua, boleh alhamdulillah. Jadi untuk sedikitlah kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan ibadah kurban ni ialah menyembelih haiwan ternakan pada hari raya Aidil Adha, iaitu pada hari inilah 10 Zulhijjah ya, kemudian hari Tashrik iaitu 11, 12 dan 13. Dianya bertujuan untuk mendekatkan kita ni, diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tengokkan berkenaan dengan ibadah kurban ni hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Namun dianya menjadi wajib tau tuan-tuan dan puan-puan, jika ada di antara kita ni yang duk dengar ni kita bernazar. Kata aku tu kan. Okey, baik, untuk anda juga insyaAllah GE pun ada juga kurban ni hari ni ni, pagi tadi ni ada juga berlangsung tadi ni, dan juga tumbang 2 ekor. Saat lagi dikabarkan, saat lagi pukul 3, saat lagi ada lagi mereka nak jemput. Alhamdulillah lah, boleh lah sembelih-sembelih sikit-sikit tu. InsyaAllah kan, alhamdulillah untuk anda. Tapi apapun, kepada anda yang mendengarkan kami ketika ini dalam rancangan Tadabbur Al-Quran sempena dengan Aidil Adha untuk kali ini, terima kasih banyak-banyak. Dan daripada seluruh warga penerbitan juga, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Sampai kita jumpa lagi, selamat Hari Raya Aidil Adha sekali lagi untuk semua yang mendengarkan kita waktu ini. Sampai kita jumpa lagi, dan juga untuk DJ waktu ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi rancangan Tadabbur Al-Quran khas Aidil Adha diterbitkan oleh Nazri Mat Nasir.
1: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
2: Program ibadah korban perdana berpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
1: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
3: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
1: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidil Adha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Dia berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita RTM untuk utama 1 tengah hari. Waktu sekarang 1.10 minit tengah hari, kembali semula bersiaran bersama kami. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kod FM Mesra Harmoni, waktu sekarang 1.14 minit tengah hari. Untuk waktu ini, saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, sama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 1 daerah Kota Sarbang Pasu Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian, Padang Terap dan Sik, Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, 1.16 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6 daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.18 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kurban dengan arti kata melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dirojok kepada perkataan kurban itu sendiri, dia membawa makna yang umum. Apa juga amalan yang boleh mendampingkan diri kita kepada Allah dinamakan kurban. Baca Quran, semayang sunat, bersedekah, bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Tetapi apabila dirojok kepada makna yang khusus, apabila disebut kurban, ini berarti ibadat penyembelihan binatang al-an'am yang dilakukan pada 4 hari dalam masa 1 tahun, iaitu hari raya yang pertama, iaitu disebut dalam istilah agama sebagai hari nahar, dan 3 hari selepas itu, raya kedua, ketiga dan keempat disebut hari tasyriq. Penyembelihan-penyembelihan binatang-binatang yang tertentu dalam tingkatan umurnya yang telah ditetapkan pada 4 hari ini dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah, itulah makna kurban secara khususnya. Oleh sebab itu, suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Nabi bersabda, tidak ada amalan sunat yang paling disukai oleh Allah dilakukan oleh seorang hamba untuk mendamping diri kepada Allah pada hari raya haji dan hari tasyrik. Yang paling Allah suka ialah ibadat kurban, menumpah darah binatang kurban pada hari-hari tersebut.
2: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudhah Sakinah Khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedah FM. Raudhah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
3: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
4: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidil Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga, hanya di Kedai.

Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang dalam perjalanan sedang menjamu selera ketika ini, yang mana yang di rumah jiran, di rumah ibu bapa di kampung kan, balik kampung, semoga ceria-ceria selalu. Terus bertemankan kami ke DFM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari. Okey, dua petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Nik Muhammad Syazmizi bin Haji Niksin untuk Raudah Sakinah khas sempena dengan Aidil Adha. Okey, nantikan dua petang nanti seperti biasa. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kedah FM.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, raya kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.49 minit tengah hari. Okey. Selamat tengah hari Usuk Kampung Teluk Mas, Selama Perak, juga untuk Bahari Ghazali dari Ipoh Perak, layan Kedai FM. Terima kasih, selamat Hari Raya Aidil Adha. Juga untuk Kak Absah Desa Kedanaga Lilit. Dan juga Yusuf Saidin, terima kasih. Juga untuk Batum Suryani Merbah Pulas, Kak Ina Zahara Hashim. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan akan mendapat keberkatan dan keredaan Allah SWT. Hari ini menu ketupat daging, rendang, ayam kampung, laksa. Alhamdulillah, rezeki dari Allah hari ini. Juga untuk James Pengiran, Farida Ida di Langkawi, sama Irai Adil Adha, Anto Kalbar, Jaya Kesuma, Mak Zai Batin. Juga untuk Abdul Latif, Pak Ngelatik Kampung Rambai. Baru katanya tadi, baru selesai je. Tolong jiran buat ibadah korban, 2 ekor lembu. Alhamdulillah dah selesai. Petang ni ada lagi katanya. Okey, semoga dipermudahkan urusan semua sama yang raya buat semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM. Pak Ya, sama yang raya Pak Ya. Nur Azila, selamat Hari Raya Aidil Adha. Berkorban apa saja, kuatkan iman, panjangkan silaturahim. Cik Su, layan Kedai FM juga untuk anda semua. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya, DJ Yat akan bersama dengan anda. Okey, jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama. Semoga Raya Aidil Adha buat anda semua. Okey, terima kasih untuk semua. Terima kasih Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Okey, jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anak-Anak bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Rap.

0: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.
2: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidil Adha sepanjang zaman. Jumaat ini dalam Pokok Ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar Kedah FM, ibu ayah muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama saya lagi Ustaz Nik Muhammad Syazmizi bin Haji Niksin. Insya-Allah pada hari ini dengan diberikan peluang hari yang penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, bersuakan kita semula di dalam satu slot khas membicarakan berkaitan dengan ibadah korban. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama akan ulang kajilah perkongsian dari sudut tata cara ibadah korban, yang mana kita nak ambil betul-betul secara tafsili. Dia panggil tafsili ni maksud dia secara terperinci. Sebab itu terperinci ni sangat penting supaya kita dapat markah penuh lah. Kalau dalam periksa tu kita dapat markah penuh, bukan cukup-cukup syarat sahaja. Yang tu baru dia kata hidup bersyariat, iaitu kita tak tinggal pun satu-satu pun tata cara-tata cara daripada proses awal, sehingga kan dalam masa yang sama tidak meninggalkan perkara-perkara sunat di dalam melaksanakan ibadah korban. Dan panduan kita tak lain dan tak bukan Al-Quran, iaitu kalamullah. Sebab Allah yang turunkan perintah melaksanakan ibadah korban, dan dalam masa yang sama Allah sediakan tata cara yang ditunjuk contoh oleh baginda Nabi SAW pada ayat yang ke-36 daripada surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّفَافَ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan unta-unta itu kami jadikan ia untukmu bahagian daripada syiar agama Allah, untuk mendapat kan padanya kebaikan. Okey, pertama, ibadah korban ni kita kena letakkan dalam hati, bukan sekadar pesta makan-makan daging fresh, bukan sekadar tengok lembu kan buh dalam media sosial, ada lembu terlepas, lepas tu ada orang yang kena tindih lembu, kena pijak lembu, pakat-pakat ramai-ramai jatuh daripada lori, lepas tu kejar-kejar antara orang kampung, main polis sentri pula. Bukan sekadar itu, tetapi Allah nak semasa kita melaksanakan ibadah korban ini, tata cara yang paling penting letak dulu dalam hati kita, bahawa binatang ternakan yang kita sembelih tu, kita kena letak satu signal bahawa semua ni Allah yang jadikan. Ini masuklah akidah ni. Allah jadikan untuk siapa? Untuk kita. Ini dia panggil sifat rububiyah, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kita. Allah bukan sekadar mencipta. Dan kalau kita ikutnya kan, banyak binatang-binatang lain yang bahaya pun kenapa Allah cipta? Sebab apa? Allah cipta. Patutnya tak biar cipta. Payah, mati, kena sengat tebuan, kena patut ular. Binatang-binatang yang berbahaya, binatang-binatang yang menjijikkan, yang membawa penyakit, tapi Allah tetap cipta. Alladhina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabanna. Ini sifat orang yang beriman. Maksud dia, ciptaan Allah tu buat dia berfikir, memasukkan dalam hati dan akidah yang mantap di sisi Allah. Sama ada dia berfikir tentang kebesaran Allah ni, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk di pembaringan, dan dia berkata, ni sifat orang beriman ni, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kau jadikan tu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan.
Jadikan langit, jadikan bumi, jadikan binatang. Sama ada binatang tu boleh dimakan ataupun tak dimakan. Bahaya, manja, semua tu ada hikmah dia. Jadi bila kita faham macam tu, bila kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, kalau dalam ayat ni unta lah. Ha, unta, binatang ternakan kalau kita ni banyakkan lembu dan kambing lah. Kita katakan adalah, kita duk tengok kibas-kibas tu ada jugalah. Tapi nak bagi tahu kepada kita bahawa binatang sembelihan ni Allah bukan jadikan dia saja untuk dia hidup, makan, lepas tu dia dapat anak apa semua, kita boleh jual tak? Ada sebab. Salah satu sebabnya kerana Allah telah memerintahkan kita melaksanakan ibadah korban, kita buat dah ibadah korban tersebut. Ha, jadi tata cara pertama, ibadah korban bukan buat seronok-seronok, tetapi ada keterikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melaksanakan ibadah korban. Dan ibadah korban ini namanya ibadah kerana di sana ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Lakum fiha khair. Bagi kamu ini daripada ibadah korban itu khairun, kebaikan. Orang kita faham keberkatan. Berkat ni walaupun sikit cukup, banyak boleh kongsi. Kadang-kadang kan kita duk fikir juga kan, rumah besar, ada aircon. Kalau sofa ni duduk tu tenggelam separuh badan. Kan, kereta banyak. Tapi tak seronok duduk di rumah. Rasa tak best duduk di rumah. Kalau kita pi minum kat kedai-kedai kan, kita minum air kopi tu secawan tu dan tahan 2 jam tu. Kan, hirup. Kadang-kadang bukan masuk mulut pun, belaga misai ya. Tapi boleh tahan 2 jam. Tapi kalau minum dengan isteri dekat rumah, walaupun isteri masak sedap, tapi kita tak seronok di rumah. Kita rasa sempit. Sebab tu Nabi kata, la taj'alu buyutan qubura. Jangan engkau jadikan rumah kamu seperti mana qubura. Seperti mana kubur. Walaupun nampak luas, tetapi dari sudut hakikat dia, kita rasa sempit, tak best, tak syok. Anak-anak pun tak best duduk dengan kita. Ha, jadi orang yang melaksanakan ibadah korban ni, Allah bagi keberkatan. Kalau duduk dalam rumah rasa lapang, rasa seronok, tak rasa nak marah sangat dekat bini. Kadang-kadang biasalah kan, marah, marah tak puas hati tu biasalah. Tapi tak rasa sangat macam tu. Bukan kata sasa masuk rumah, langkah-langkah kaki tu, ha, kira nak bergaduh. Kan anak-anak pun tak suka, anak-anak pun duk cakap tak elok, anak-anak malas bangun semayang subuh, macam-macam lagi lah. Dia seronok lagi pergi cari kawan-kawan dia di luar berbanding keluarga dan darah daging dia sendiri. Tapi bagi orang yang melaksanakan ibadah korban, ada akidah yang diletakkan dalam hati, kalau hampa buat ibadah korban ni, insyaAllah, selain daripada ganjaran pahala, Allah berikan keberkatan dalam hidup kalian. Okey, seterusnya, ibu ayah sidang pendengar kedai FM sekalian, tata cara yang seterusnya, of course lah, bila Allah yang cipta binatang sembelihan itu, Allah letakkan tata cara. Kan, Allah suruh kita ingat dekat dia, dan tanda kita ingat pada dia, iaitu termasuk dalam tata cara. Iaitu dengan kita menyebut nama Allah ketika melaksanakan ibadah sembelihan. Fadhkurus mallah alaiha sawaf. Ketika kamu akan menyembelih dalam keadaan berdirilah. Iaitu unta. Sebab orang Arab ni, kalau nak sembelih unta ni, unta tu dalam keadaan berdiri. Dia tikam dekat tu, dekat tengkuk dia tu, putih urat halkum marih apa tu, jatuhlah unta tersebut. Kalau kita ni, macam-macam caralah, gantunglah, ikatlah apa, kita sembelih lembu. Kalau perasan ibu ayah sekalian, di sini kita faham. Yang pertama kita faham, memang sebut nama Allah. Bismillah. Biasanya bismillahi Allahu Akbar. Yang lain tu, kebanyakannya adat saja. Tetapi tak salah. Contohnya menyebut nama. Menyebut nama setiap yang mengambil bahagian. Setiap yang mengambil bahagian. Lepas tu nama pula. Nama pula panjang-panjang sekarang ni kan. Banyak suku kata. Jadi lembu tu pun sambil-sambil kita dah selit dah pisau dekat pinggang ni. Lembu tu dah terbah dah. Lepas tu kita pula dah baca nama kan. Nama pula, nama untuk anak-anak lah. Nama sekarang, dulu senang. Senah binti kita tamai. Senang.
Sekarang ni nama tu Patricia Farhana Damia. Jadi Tok Imam ni kan, kita hak tukang sembelih dengan tak ada gigi lah apa semua, lupa pakai gigi palsu lah apa kan. Bayangkan lah kan panjang nama tu. Bila panjang nama pun, lembu pun duk tengok pisau, duk tengok tukang sembelih dengan misai pun bertaring pun, silap-silap lembu tu kena heart attack, kena sakit jantung perasan. Jadi itu adat saja. Tapi tak ada masalah bila kita sebut nama satu persatu tu, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa lembu tu bahagian kita. Jadi sebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, yang kedua, kalau perasan pada ayat ini, sebenarnya dari sudut tata cara hukum fiqah, afdal disembelih oleh orang yang ambil bahagian. Sebab tu kalau kita tengok secara congaknya, kalau binatang tersebut besar, lembu ke unta ke, kalau satu unta dengan satu ekor kambing, afdal satu ekor unta. Satu ekor unta dengan satu lembu, satu ekor lembu, bukan ekor saja, seekor. Kan? Seekor lembu, afdal, afdal unta. Seekor lembu dengan seekor kambing, afdal seekor lembu. Tapi, kalaulah seekor kambing, manakala seekor lembu tu dibahagi dengan tujuh bahagian, afdal seekor kambing. Sebab apa? Sebab afdal sembelih sendiri. Afdal sembelih sendiri. Jadi, kalau tu kambing kita, of course lah kita sembelih sendiri. Kalau tu adalah lembu kita, seorang tak bahagi pada enam orang yang lain, of course lah kita sembelih sendiri. Jadi, afdal sembelih sendiri. Sebab masa sembelih tu dia bagi tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala letak dah dalam ayat ni fadhkurusmallah, Allah tujukan kepada kita. Orang yang melaksanakan ibadah korban, afdal dia sembelih sendiri. Tapi kalau kita tak mampu, seperti biasalah, kita wakilkan kepada penyembelih. Bagi orang yang uzur, bagi isteri, wakilkan pada anak lelaki, wakilkan pada suami, wakilkan suami pula, wakilkan pula kepada penyembelih, tok imam ke, ustaz ke, ataupun siapa-siapalah tukang sembelih. Jadi maksud dia, kalau ikut afdal sembelih sendiri. Sebabnya ibadah korban ni, kita bukan sekadar kita nampak sembelihan korban. Sebenarnya kalau kita tengoklah dalam hukum fiqah ni, maksud melaksanakan ibadah korban ni, melaksanakan proses ibadah korban. Bermaksud daripada kita pi tengok lembu tu tak ada cacat apa semua kan, daripada situ kita bawa mai, lepas tu kita sembelih, kita saksikan penyembelihan, kita lapah apa

yang dimaksudkan pelaksanaan ibadah korban syar'i yang betul-betul mengikut syarak. Biasanya kita bagi duit je kan, tambahkanlah jauh tu kita bagi duit, tak salah, itu telah dikira melaksanakan ibadah korban. Tetapi yang maksud sebenar yang betul-betul markah penuh ni, yang melihat tata cara ni dan melaksanakan tata cara ni dengan tafsili secara terperinci. Sebab ibadah ni, dia ibadah ni Allah turun sekali dengan tata cara. Jadi dia tak ada istilah teknologi ke apa semua. Adalah, boleh lah yang lain. Kita nak gabungkan dengan teknologi untuk kemudahan kita. Tapi ada benda-benda yang kita mesti kekalkan pelaksanaan dan proses itu dilaksanakan seperti mana yang telah dilaksanakan oleh para baginda Nabi SAW terdahulu. Baru betul. Dia tak boleh nak ganti-ganti dengan robot ke, robot lembu ke apa semua, dia tak boleh. Ataupun robot mai sembelih ke. Walaupun tu lebih mudah, tetapi afdal orang yang sembelih. Afdal yang ambil korban yang sembelih. Itu dia panggil perkara sunat yang kita jangan tinggalkan. Kalau kita tak mampu, baru kita bagi kepada wakil seperti mana yang kita laksanakan sebelum-sebelum dan tahun-tahun sebelum ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu ayah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita laksanakan ibadah korban, sunat kita saksikan daripada proses penyembelihan sampailah habis. Sunat kita saksikan. Sebab itu, kalau kita tengok dalam sirah pun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, suruh pi tengok, menyaksikan. Qumi ya Fatimah, qumi. Bangun, bangun. Fashhidi dhahiyatik. Bangun, tengok sembelihan itu. Kalau kita tengoklah secara normal, mestilah kan, untuk acara-acara ataupun pelaksanaan ibadah korban ni, banyakkan lelaki lah. Tapi pasal apa? Nabi SAW suruh Fatimah pergi tengok juga. Walaupun dalam keadaan biasanya yang buat ibadah korban ni, ramai yang buat tu semuanya kebanyakan lelaki. Kalau ikutnya ikhtilat, iaitu percampuran tu, Nabi lagi mengetahui. Tapi nak bagi tahu kepada kita, penting tengok tu. Bila kita tengok, jatuhnya titik darah yang satu ni, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Sebab tu dia disebut sebagai sunat tahunan. Dia panggil sunat tahunan. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa tahun lepas. Dosa tahun tu. Jadi sebab tu bagi kita yang ada rezeki, yang kita mampu untuk melaksanakan ibadah korban, kita lakukan. Sebab kita tak tahu, saya sendirilah ya Allah, dosa yang banyak. Banyak dosa. Kan? Dosa ghufira lahu ni, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa yang kita sedar. Kan? Dosa yang kita sedar. Dosa yang kita tak sedar. Dosa yang lintah. Mataqaddam. Dosa yang lintah tapi kita tak sedar. Kata itu dosa, kita tetap terjerumus dalam dosa tersebut. Terang-terangan yang tersembunyi. Banyak dah dosa kita. Banyak. Jadi dengan jatuhnya titik darah yang pertama sembelihan yang kita saksikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Sebab itu orang yang faham perkara ni, dia tak akan sama sekali tinggalkan ibadah korban setiap tahun. Sebab setiap tahun kita pasti melaksanakan dan melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan yang ketiga. Yang keempat, sidang pendengar Kedai FM, ibu ayah yang saya kasih, lagi saya muliakan. Yang keempat, iaitu kita ni melaksanakan ibadah korban ni bersama-sama. Daripada proses lapar, kita potong-potong daging, kita bersih-bersih daging. Semua tu kita buat secara bersama-sama. Sebab itu ibu ayah, ibadah korban ni selain daripada sunat muakkad, dia disebut sebagai sunat kifayah. Apa maksud sunat kifayah? Kalau kita ni fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah, ataupun kita buat orang lain tak payah buat, pahala tu dapat pada semua. Tapi sunat kifayah ni wakil daripada keluarga kita. Katalah tahun ni ayah ambil, tahun depan mak ambil bahagian korban, tahun seterusnya anak ambil, kakak ambil, abang ambil. Jadi walaupun kita kongsi-kongsi kan, contohnya ada anak 5 orang, pekat-pekat kongsi untuk beli seekor kambing, duit pekat-pekat kongsi. Tapi bahagian tahun ni kita bagi bahagian ayah. Ayah yang ambil korban tahun ni. Nampak? Jadi walaupun duit tu dikongsi-kongsi, tapi ambil bahagian tu bahagian ayah. Jadi ayah akan dapat bahagian korban, kita akan dapat sunat korban.
ayah dapat

bahagian korban, dapat pahala mengambil bahagian korban, melaksanakan ibadah korban, dan kita akan dapat pahala tersebut. Sebab dia dikategorikan sebagai sunat kifayah. Bila ayah buat, kita akan dapat. Lepas tu anak pula, seterusnya tahun dan seterusnya. Jadi setiap tahun, setiap keluarga, pasti setiap rumah, setiap pintu rumah akan buat. Sebab apa? Pahala itu bersama-sama. Sebab tu tak ada perkara yang mustahil dalam melaksanakan ibadah korban. Kalau kita dah tak mampu, boleh kongsi-kongsi duit antara ahli keluarga. Sebab itu disunatkan. Disunatkan setiap proses itu dilaksanakan bersama-sama. Dan masuklah sunat yang seterusnya. Iaitu di pekarangan rumah sendiri. Yang tu. Di pekarangan rumah sendiri. Jadi terjadi tak yang sunat-sunat yang lain? InsyaAllah. Jadi kalau pekarangan rumah sendiri, kita akan sembelih sendiri, kita dapat saksikan ibadah korban tu, kita dapat sama-sama untuk menyelenggarakan ibadah korban daripada sembelih sampai pengagihan, kita sendiri yang bahagikan bahagian-bahagian korban, sedekah-sedekahkan yang patut kita sedekah yang terdapat pada ayat yang seterusnya nanti. Jadi semua tu, dan darah yang jatuh tu di pekarangan rumah kita, Allahu Akbar. Itu barakah, dan darah tu tashhadu lahu yaumal qiyamah. Dia akan menjadi saksi tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, yang ni paling special. Tak ada di tempat lain. Oh, tak ada di tempat lain. Bahkan kalau satu qaryah ataupun satu negara kan melaksanakan ibadah korban, berkat Allah turunkan nusrah, pertolongan, Allah jauhkan kita daripada balak bencana. Sebab Allah gelarkan negara kita, kalau di rumah tu, rumah kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negeri, satu negara tayyibah, yang Allah iktiraf negara yang terbaik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, Allah berikan keampunan. Jadi berkat rumah kita. Sebab tu macam kita semang tadi kan, tak seronok masuk rumah jadi seronok balik, best, anak-anak pun alhamdulillah. Pasal apa? Sebab kita melaksanakan ibadah di rumah kita sendiri. Dan termasuk dalam perkara yang disebut sebagai kebahagiaan dunia ni, iaitu mempunyai rumah. Rumah yang baik. Rumah yang baik adalah rumah di mana anak-anak serta ahli keluarga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah kita tak buat di rumah, biasanya kita buatlah di masjid, di tempat-tempat penyembelihan dan sebagainya. Itu pun tak ada masalah. Tapi kita nak cerita tentang tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh buat kat rumah, kalau teringin nak buat kat rumah, insya-Allah pelan-pelan. Buat kat rumah dulu, panggil orang sembelih contoh. Lepas tu anak-anak ni cuba belajar sembelih. Insya-Allah boleh. Sebenarnya saya pun tak pandai sembelih dulu ni, masa bertugas di Sarawak. Tapi lama-lama lah kita belajar, kita cuba, insya-Allah. Sebab kita niat lillahi ta'ala ni, dia tak ada dah istilah sagi ustaz sembelih ni confirm dah berbau ni, daging tak tahan lama lah. Sebab apa? Tak ada mentera-mentera lah, tak ada baca-baca lah. Cukup dengan bismillah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mentaati Allah. Jadi sembelih di pekarangan rumah. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa, seperti biasa. Okey, selepas daripada itu ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sembelih ni, masa kita sembelih tu dia kena datang daripada hati. Datang daripada hati. Bukan sembelih dengan hati. Sebab dalam lembu tu pun ada hati limpa semua. Sembelih dengan hati ni bermaksud kena khusyuk. Kena khusyuk. Tengok tadi sembelih, kena rasa kita sembelih ni kerana Allah, untuk mendapat takwa, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kena rasa semua benda tu. Orang yang tak sembelih, tengok lembu tu. Lembu tu dia tak meronta-ronta kan, tak tanduk. Kadang-kadang orang kata hebatlah Pak Long tu. Pak Long tu ada ilmu penunduk lembu. Ada ilmu penunduk lembu, dia kata macam itulah. Dia kata lebih kurang macam itulah. Tapi sebenarnya bukan penduduk lembu. Kalau kita tengok ayat yang ke 36 tu, ayat yang sama tu, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun tu, Allah kata demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Sebenarnya bukan sebab penyembelih tu dia ada ilmu baca-baca apa. Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala yang tundukkan unta-unta lembu yang kita sembelih, sebab kita niat kerana Allah. Kan, walaupun kadang-kadang saya sembelih ada juga yang lembu daripada ladang, yang nak pergi tengok pun payah.
Tapi alhamdulillah, lepas depa ikat, bawa lah saya pergi untuk sembelih. Dia orang ikat kat pokok-pokok kan, sebab nak cari dalam ladang ni penuh. Dia duduk dalam hutan tu. Jadi saya pergi sembelih. Setakatnya alhamdulillah, lembu tu pun seolah-olah tengok kita macam berserah. Dia berserah tu bukan berserah kat kita. Sebenarnya dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang tundukkan dia. Itu benar ni, akidah ni. Jadi penting setiap kali kita tengok, menyaksikan ibadah sembelihan ni, kena ada rasa dalam hati. Ya Allah, hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Menundukkan lembu-lembu tersebut. Tak meronta-ronta. Senangnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kerja kita. Bukan sebab kita kemas. Selain daripada sistematik yang kita ada dalam pengurusan sembelihan tu, sebenarnya Allah mempermudahkan. Kadang-kadang kita tengok kan, masjid buat berpuluh-puluh ekor. Tapi alhamdulillah, tahun depan naik lagi. Daripada 20 naik jadi 30. Tengok kesian dekat dia orang. Tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Adalah saja bantuan-bantuan yang Allah bagi, sehingga mempermudahkan urusan. Sebab apa? Sebab Allah bila laksanakan, turunkan sesuatu perintah, Allah iringi dengan pertolongan, kemudahan kepada kita semua, insyaAllah. Okey, habis kat situ. Jadi masa kita sembelih, kita kena hayati sembelihan itu semua sekali lah. Faiza wajabat junubuha fakulu minha. Pengagihan. Lepas kita dah lapar apa semua, lepas tu sampailah kepada fasa pengagihan. Sampai kat fasa pengagihan. Pengagihan tu benda yang paling penting Allah ajar kita. Macam mana Allah bimbing kita. Pertama, tolak tulang, tolak limpa, daging, ekor apa semua tu, kulit apa, tanduk apa semua tu, daging saja. Daripada lapar semua, ambil daging saja, fakulu minha. Sunat orang yang ambil bahagian, makan. Maka makanlah sebahagian daripadanya. Katakanlah satu bahagian 9 kilo kan. Jadi pecah pada 3 bahagian. Jadi 3 bahagian, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo yang pertama, 3 kilo itu untuk diambil sebahagian orang yang ambil bahagian korban. Kalau saya bawa korban, saya ambil. Nabi SAW, biasanya Nabi ambil ikut cekak tangan Nabi je. Lepas tu, dia pun katalah, kalau macam tu, hampa yang geng-geng lapar ni, buatlah besar-besar sikit, boleh cekak banyak sikit. Kalau pi potong kecil-kecil, boleh cekak sikit. Yang tu kan, dia orang buat lawak lah. Sebenarnya nak bagi tahu bahawa sunat makan tu sebab Allah perintahkan makan. Tapi yang lain tu, Allah nak kita sedekahkan. Sebab penting untuk kita laksanakan ikut tata cara syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ambil ikut cekak Nabi je. Sebahagian dia. Katalah cekak tu 100 gram contoh. Jadi ada lagi. Ada lagi, katalah cekak tu 1 kilo. Ada lagi 2 kilo lagi. 2 kilo tu sedekahkan. Macam tu. Kalau nak ambil 3 kilo pun tak apa. Tak ada masalah pun. Untuk kita agih-agihkan ataupun untuk kita buat makan jaman, terpulang pada kita. Jadi kalau 9 kilo tadi, kita dapat satu bahagian. Satu bahagian 9 kilo daging. Jadi kita pecah pada 3 bahagian pula. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Lebih kurang lah. 3 kilo pertama untuk orang yang ambil bahagian. Manakala 3 kilo yang seterusnya, wa at'imul qani', dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta. Qana'ah. Daripada perkataan qana'ah, iaitu orang miskin, fakir miskin, yang dia tak main pun masa kita buat ibadah korban. Dia duduk kat rumah dia, dia segan ke apa ke, tak tahulah kan, dia tak main. Tapi kita tahu di kampung kita ada orang miskin ni, kita kenal dia. Maka sunat, dan ada sebagai ulama mewajibkan untuk pastikan transaksi tu naik sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa golongan al-qani' ni wal-mu'tar ni. Al-qani', iaitu orang miskin yang dia tak main. So kita bagi 3 kilo. 3 kilo ni tak semestinya kita bagi seorang sikit. Katalah kita bagi kat seorang je, dia kita tahu dia fakir miskin, kita bagi 3 kilo terus kat dia. Selesailah tanggungjawab hak dia sebagai orang miskin dan hak kita sebagai orang yang menyampaikan daging tersebut. Begitu. Jadi pentingnya kita memberikan kepada dia orang ni. Dan cara kita bagi tu, kita panggil sedekah. Jadi dia boleh buat apa saja. Al-Mu'tar ni orang yang tak mai. Orang miskin, orang yang mai. Al-Qani', orang yang tak mai. Al-Mu'tar, orang yang mai. Pun kita bagi. So 3 kilo kita bagi. Dan yang ni transaksi dia panggil sedekah. Dan barulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara benda yang kita telah
kongsikan daripada awal tata cara sembelihan sampailah pengagihan semua diurus tadbir oleh kita. Bukan mengharapkan kepada geng-geng masjid, kawan sahabat-sahabat kita di jamaah masjid, kita sendiri yang sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi satu panduan kepada kita semua dan insya-Allah ibadah korban kita ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Anda sedang bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di

0: kita relax.
1: Relax zone 6 petang ini, kita relax bersama dengan Yad sampailah pukul 6 petang. Assalamualaikum sekali lagi kepada semua yang sedang mendengarkan kita di mana saja anda berada, melalui RTM Klik ke ataupun mendengarkan kita di frekuensi-frekuensi Kedah FM. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada anda semua. Sebelum itu, Yad nak ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Iza yang teman anda untuk interaktif 10-2. Terima kasih banyak-banyak tau. Yad akan temankan anda terus bersama dengan anda sampailah pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu raya, perkongsian-perkongsian raya, ucapan-ucapan raya anda. Anda boleh juga call kita, nanti akan bagi nombor, ataupun tinggalkan di WhatsApp kita juga, nanti akan bagi nombor juga. Okey, untuk petang ni kita ada banyak perkongsian yang nak kongsikan dengan anda. Macam tadi kita ada Raudah Sakinah khas Aidiladha, dan terus setia bersama dengan yang selepas ini dengan lagu-lagu menarik tentunya di Kedah FM.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anda bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Raya.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peninggal kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi B. Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
3: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda sedang bersama dengan Yat. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua.

0: kita relax.
1: Relax 26 bersama dengan Yad YAT, amat terbaik untuk anda semua. Assalamualaikum, selamat petang. Yad ucapkan kepada anda semua, 2.48 minit petang, teman-teman bersama dengan Yad sampailah pukul 6 petang nanti. Selamat raya adik-adik kepada anda semua yang mungkin telah pun selesai menjalani ibadah korban tadi kan. Daripada pagi tadi ada Yad tengok di trade, yang tengok di TikTok juga, ada yang telah pun mula kata ibadah korban tu seawal jam 8.30 pagi tadi. Ada yang di masjid-masjid, ada yang di rumah, ada yang persorangan yang ambil masa. Ada satu kawasan tu, satu tempat tu, yang tengok sampai 30 ekor lembu yang dikorbankan untuk ibadah korban. Apapun yang berlaku pada hari ini, selamat hari raya adik-adik untuk anda semua. Semoga ibadah-ibadah anda diterima, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk anda semua, ini sikit kita nak kongsikan dengan anda juga berkaitan dengan Hari Raya Adik-Adik. Memandangkan hari ini Hari Raya Adik-Adik kan, ini bagi memastikan matlamat murni tercapai, syariat telah pun menepati garis panduan pengagihan daging korban yang sangat sistematik, iaitu dibahagikan kepada tiga bahagian utama. 1/3 diperuntukkan khas ataupun khusus untuk individu yang melakukan korban serta ahli keluarga terdekat. 1/3 lagi dihadiahkan kepada tanda ukhuwah kepada sahabat anda, sejenak tetangga. Maka 1/3 lagi yang dihadiahkan, tentang yang paling utama diserahkan terus kepada golongan fakir dan miskin yang memerlukan. Sebab kan di Hari Raya Adik-Adik ni lah, kadang-kadang kita berkongsi lah, macam mungkin ada yang dah buat ibadah korban dan daging-daging itu disalurkan, diberikan, dihadiahkan kepada mereka-mereka yang kita maklumkan tadi, maksudkan tadi. Maksudnya di hari ini kita akan sedikit lah merasai, mungkin ada orang yang tak pernah rasa lembu, yang mungkin tak mendapat merasai, tak berpeluang merasa daging dan sebagainya, hari ini dapat merasa bersama. Dan prinsip pembagian ini membuktikan bahawa sambutan Hari Raya Adha adalah platform terbaik untuk kita menerapkan jurang masyarakat ataupun merapatkan sebenarnya jurang masyarakat. Sebab kita kan, bila kita bergotong royong tu, ada kawan-kawan yang tolong ikat tali tadi kan, tengok kan, ada yang tarik lembunya, ada yang tolong rebahkan lembu. Semua itu adalah yang terbaik, kata apa, mengeratkan silaturahim. Nah, masa bergerak dengan begitu pantas dan kita telah pun menghampiri penghujung jam yang pertama bersama dengan, pastikan anda terus setia bersama dengan Kedai FM kerana kita akan beralih sekitar nanti di jam 2. Jam kedua ia bersiaran, iaitu tepat jam 3 petang nanti. Istimewa pada petang ini, hari raya pertama ini, kita bawakan slot Suara Idea Adha. Ya, nak dengar juga suara-suara anda semua yang mungkin boleh menghantarkan ucapan anda di WhatsApp kita. Nanti akan bagi nombor, hantarkan ucapan anda kepada siapa, daripada mana dan sebagainya. Boleh contact kita nanti. Segala perkongsian anda boleh ia akan putarkan, kalau ada voice note lagi cantik ia akan putarkan bersama dengan anda. Boleh call kita ataupun WhatsApp kita di 011-5668-6300. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Layan.
1: Hashtag layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Adik Adha untuk anda semua, pendengar-pendengar yang bersama dengan dia di Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada, di RTM Klik ke, ataupun mungkin boleh dengarkan kami di radio rtm.rtm.gov.my. boleh dengarkan kita di sana. Kita sama-sama santai sekarang ni. Kita buka suara Adik Adha untuk anda semua. Mungkin sedang mendengarkan kita di mana sahaja berada, ataupun sedang memandu ke, yang tengah buka radio ni sambil-sambil dengar di hari rumah terbuka anda kan. Dia tengah buat rumah terbuka tu kan, makan-makan dengan sanak saudara, adik-beradik, rakan-rakan, kawan-kawan semua kan. Boleh kongsikan dengan Yan. Okey, perkongsian-perkongsian anda, cerita-cerita anda. Okey. Dan sekarang ni kita sebenarnya bersiaran juga di TikTok kita, di Radio Malaysia Kedai FM, TikTok Kedai FM, untuk saya putarkan, ya, putarkan ucapan-ucapan raya anda semua. Kat sini kita ada Misterius, kita ada Arif Pineng, saya terkandas balik kampung raya, salam semua. Lama, kenapa tu? Okey, dan juga diucapkan daripada Hasli Ishak tadi, assalamualaikum, selamat petang DJ Yat, selamat Hari Raya Adik Adha Haji Korban Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih juga. Ha, sebabkan ini anda boleh juga WhatsApp kita 011-568-6300 sebab suara Adik Adha hari ni kita nak dengar suara-suara anda. Dan antara yang menarik perhatian Yat di WhatsApp kita ni, ha ni Yat akan tengok, boleh dengarkan bersama ni. Ha ni ucapan si kecil kita ni. Ha, kita dengar.
2: Fi ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Bye.
1: Selamat Hari Raya. Bye-bye jugalah. Siapa tu kiriman tu? Ya, tak dapat nak baca tapi suaranya someh je kan. Terima kasih adik dengarkan Yat juga tau. Okey, abang kat sini berkonti sampai pukul 6 tau. Teman-teman bersama dengan Yat juga. Okey, ni ada satu lagi kiriman voice note kita juga daripada ni orang jauh ni katanya. Kita dengarkan dulu selamat Hari Raya ucapan daripada dia ni.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Atira Safian. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya buat suami saya yang tengah bekerja, Aman Ain Koshari. Juga buat kawan-kawan saya yang sedang bekerja, Ain dan Umi. Selamat Hari Raya, selamat bekerja korang. Nanti dah cuti balik kampung, okey? Buat kawan-kawan yang sekarang berada di kampung, Anis, Syah, Shera, Fika, Dalila, Zafira, selamat Hari Raya. Semoga raya kali ini meriah-meriah aja. Semoga korang happy-happy bersama keluarga. Okey, itu je. Selamat Hari Raya buat DJ kita juga. Selamat Hari Raya. Selamat bekerja. Assalamualaikum. Bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengirimkan voice note tadi. Yang ada juga dekat sini, Arif Pineng. Selamat salam dari Pineng. Selamat Hari Raya Adik-adik DJ. Terima kasih. Tengku Baini. Salam DJ. Hizbul. Kena salam. Alamak, Hizbul mana pula ni? Alright. Yang ada bersama dengan Yat ni, anda boleh juga kongsikan juga. Selepas daripada ini, Yat akan dengarkan voice note anda juga. Boleh kirimkan, kirimkan voice note anda di 011-568-6300. Kita akan teruskan berhibur dengan lagu-lagu raya terbaik untuk anda. Selamat Hari Raya Adik Adha, Kedai FM Mesra Harmoni.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anyadha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.30 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Bondaku yang jauh di mata dari Krista. Teman berteman bersama dengan Ya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. Tentunya di Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Sekarang ni kita sedang juga bersiaran di TikTok kita. Terima kasih pada semua yang masuk, yang berkongsi cerita, berkongsi kisah, berkongsi ucapan bersama dengan Ya. Kita buka suara Hari Aidiladha bersama dengan anda hari ini. Abang-abang semua, jam menunjukkan 3.18 minit petang. Teman-teman, sehinggalah pukul 2.12 pula. Dah biasa masuk malam kan? Bukan pukul 12, pukul 6 petang je. Ya, malam ni 4 jam bersama dengan anda. Sudah tersedar kita dah masuk pertengahan jam kedua bersama dengan anda hari ini. Dengan ucapan-ucapan yang terbaik, terima kasih kepada anda semua yang mendengar kita. Ada tengok ni di TikTok kita ni, yang dengar kita daripada Tasik Grugok pun ada kan, daripada Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak. Yang dengarkan kita daripada Pendang, terima kasih juga. Yang terus mendengarkan kita di mana-mana frekuensi Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih banyak-banyak. Baik, untuk permulaan kita bersemang-semang hari ini, ni satu ucapan tau-tau sampai ni. Selamat Hari Raya Aidiladha dari Faris Pochan. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini ya, kita nak dengarkan pula kiriman WhatsApp daripada Bahtum Suraini. Ha, ni pendengar setia kita ni. Kita dengarkan ucapan beliau.
1: Assalamualaikum dan selamat petang DJ Yat. Saya Bahtum Suraini dari Mambu Pulas. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua rakan-rakan pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Maaf zahir dan batin.
0: Ya, terima kasih Bahtum Suryani yang setiasa teman berteman bersama dengan kita. Daripada Syawal, Assalamualaikum DJ Yat, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin untuk semua. Terima kasih banyak-banyak. Ni Yat dapatkan pula satu lagi kiriman. Anda boleh hantarkan kiriman anda di WhatsApp kita 011-568-6300. Kalau dapat voice note, lagi cantik Yat putarkan kepada anda. Ini kita punya sahabat kita daripada perantauan ni. Kita nak dengar sikit dia punya ucapan kita ni. Sila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmuddin Mazlan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha daripada Pulau Formula, Maldives. Selamat Hari Raya, semoga kita mendapat rahmat

0: Boy.
1: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
2: Saya Syukriya binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
3: Saya Rohaiza binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
1: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
4: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Mac 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Potluck dengan kami

0: Jika kita inginkan sesuatu yang hebat, maka pengorbanan dan perjuangan pun kenalah hebat. Kata orang putih, do the best and the best will come to you. Kita buat benda yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Sebab itulah dalam satu kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibn Al-Qayyum dia ada sebut, ya, untuk dapatkan kebahagiaan kita kena korbankan tiga perkara benda besar. Untuk dapatkan kebahagiaan kena ada tiga benda besar. Yang pertama, kita kena bersabar ketika kita mendapat ujian daripada Allah. Sabar macam mana? Sabar dengan harta, sabar dengan perasaan, sabar dengan kerana untuk dapat kebahagiaan di dalam hidup. Yang kedua, untuk dapat kebahagiaan, kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi ini dalam kitab Zadul Ma'ad, bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Ha, ni kita dapat kenikmatan ni, macam-macam jenis nikmat yang kita dapat ni, kita kena bersyukur. Ha, yang tu syarat yang kedua untuk mendapat kebahagiaan. Dan yang ketiga, kita hendaklah kuat bertaubat apabila kita melakukan kesalahan. Selain daripada berjuang dengan diri, kena sabar bila Allah Ta'ala uji, kena syukur bila kita dapat nikmat, kena bertaubat bila kita buat salah. Maka tiga perkara ini bila kita buat, kata Ibn Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kita akan mendapat kebahagiaan.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman.

0: relax.
1: Petang Hari Raya Aidiladha, kita relax bersama dengan Yat. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. 3.36 minit malam kepada anda semua yang mungkin sedang mendengarkan kita, tengah duduk ramai-ramai, adik-beradik, sahabat handai, sepupu-sepupu kan, yang duduk dengan kita ataupun duduk bersama di rumah tu kan, sambil-sambil nak sambut Hari Raya Aidiladha. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kita. Pilihlah kita, Radio Malaysia Kedai FM ni, sebagai radio nombor satu pilihan anda untuk dengarkan celoteh-celoteh Yat dan juga DJ lain. Okey, selamat Hari Raya untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Ni Yat nak kongsikan juga, kita sedang bersiaran di TikTok rasmi kita. Boleh masuk ke TikTok juga, boleh tengok muka Yat. Kalau tak tengok Yat ni macam mana, boleh tengok dekat situ. Kita akan sewa-sewa dan bacakan kiriman-kiriman anda di situ. Dan ini Yat bacakan ucapan daripada Zul. Saya Zul KD dari Kulim, nak buat ucapan selamat Hari Raya untuk semua yang mengenali Zul KD semua. Thank you katanya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Zul, kirimkan ucapan untuk kita. Pada semua yang mungkin nak kirimkan ucapan kita juga, boleh kirimkan juga di nombor WhatsApp kita 011-5668-6300. Nanti Yat akan bacakan bersama dengan anda. Okay, dan tentunya di jam ini kita akan buka, sebenarnya kita akan bersiaran sampai lah pukul 4.30 minit petang sebenarnya. Untuk segmen ni bukan dengan Yat, sampai pukul 6 petang nantilah. Untuk segmen ini kita dah dengarkan suara-suara anda, cerita-cerita anda, boleh bersama dengan Yat. Hantarkan voice note anda 011-5686300. Dan ini Yat nak putarkan juga ucapan daripada pendengar kita. Kita dengarkan yang ini, ucapan raya.
2: Assalamualaikum, saya Kamisa atau K ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelma kepada saudara-saudara yang mengenali saya dan kepada ex-SMSB tahun 89 dengan ucapan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin.
1: Terima kasih K dengan ucapannya sebentar tadi. Kalau anda suka ni, kalau nak suara anda ke udara juga, boleh voice note kita. Hantarkan voice note anda 011-5668-6300. Ia akan putarkan secara langsung untuk anda semua. Nak bagi ucapan, nak dengarkan, nak bagi ucapan malu kan, nak voice note ke, ataupun ada ucapan yang menarik untuk Ia kongsikan, boleh juga kongsikan dengan Ia di 011-5668-6300. Kita akan teruskan berhibur bersama dengan anda di Kedai FM, Mesra Harmoni.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai FM 97.5 Radio Malaysia.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Dha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedah.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Bila orang sedekah daging korban ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan kata terima kasih saja kat dia. Tuan-tuan doa kat dia. Apa doa yang paling bagus bila orang sedekah kat kita benda apa? Tak kira lah daging korban ke apa ke. Kalau orang sedekah kat kita, dua doa. Yang pertama, ya Allah, engkau berkatilah harta yang masih ada pada diri dia. Engkau berkatilah harta yang masih ada pada diri dia. Dan yang kedua, kita doa, ya Allah, engkau gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang dia sedekahkan kepada aku. Orang sedekah daging korban kat kita tak banyak mana pun. Mungkin sekati, mungkin sekilo dia bagi kat kita. Sekilo jarang kot, sekati ya selalunya orang bagi kat kita ni. Kita doa kat dia, ya Allah, engkau berkatkanlah harta ini dan juga harta yang masih ada pada tuan hak sedekah kat aku ni. Dan yang kedua, engkau gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang dia berikan kepada aku. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau kata deras seronok kawan hak bagi tu. Jangan doa keluar kalam hak lain. Sagi silap-silap buat keluar pula kalam. Allah bagi pun sikit, semelih punya banyak. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan buat keluarlah kalam tu. Orang sedekah kat kita, kita terima lah. Bagi pun hak liat-liat, dia pun nak boleh makan macam mana, aku gigi pun tak ada. Jangan kata, ambil lah. Kalau hak liat, aku pergi lama. Dia kembang elok.
4: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman.

0: Layan. Relax 26 hashtag layan bersama dengan Yat. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar kita di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak memilih siaran Kedai FM sebagai teman setia anda. Relax petang-petang Hari Raya ni. Petang-petang ni buat apa guys? Boleh kongsikan dengan Yat 3.49 minit petang. Teman-teman bersama dengan Yat sampailah pukul 6 petang nanti. Boleh kongsikan ucapan-ucapan raya anda yang akan bacakan. Nah, ni sebagai pemula untuk kali ini daripada DJ Mi 200. Assalamualaikum. Petugas DJ Yat, salam Aidiladha buat semua pendengar Kedai FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan ni juga ada ucapan-ucapan daripada Muhammad Nazari. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami Kubang Bemban, mungkin Bujang Kedah. Terima kasih banyak-banyak yang masuk juga dekat sini kongsikan ucapan-ucapan raya bersama dengan kita di Kedai FM Mesra Amri. Terima kasih banyak-banyak tau kerana teman Yat sampai pukul 6 petang nanti. Okey, ini Yat nak bacakan pula daripada Osman. Assalamualaikum Yat, Pak Long Osman Madun Bukit Kuang. Ucapan Pak Long Osman kepada warga Bukit Kuang dan Batu 18 Gua Cepedak, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin Yat. Selamat bertugas nah. Okey, terima kasih banyak nah. Terima kasih juga Pak Long yang sentiasa mendengarkan kita di mana sahaja Pak Long berada. Kepada anda semua yang nak hantarkan ucapan juga, boleh voice note kita, nanti Yat akan putarkan voice note anda. Voice note ni contohnya macam ni lah, ni ucapan raya kita nak dengarkan ini. Silakan.
1: Assalamualaikum, saya Mawar daripada Jitra Kedah, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada suami saya, anak-anak saya, keluarga saya dan juga keluarga sebelah mertua. Tak ketinggalan untuk geng SMSB tahun 89, anda semua baik-baik, dan juga geng BSN Negeri Kedah Perlis dengan ucapan maaf zahir dan batin. Terima kasih.
0: Sama-sama, itu dah ucapan raya daripada Mawar. Kalau anda juga nak ya, putarkan ucapan-ucapan raya anda, mungkin ada ucapan yang nak disampaikan kepada siapa-siapa yang tersayang kan di hari raya yang mulia ini, boleh WhatsApp kita, voice note kita di 011-5686-6300 ataupun masuk ke TikTok kita sekarang ini. Kita sedang bersiaran langsung di sana. Hantarkan pesanan anda di sana, nanti akan kongsikan di udara. Baiklah, kita akan teruskan berhibur di jam ini dan jumpa lagi di jam berikutnya insyaAllah bersama dengan Yat. Sampailah pukul 6. Setia tu, jangan tukar channel ni. Sampailah pukul 6, nanti sambung lagi sampai pukul 12:30 malam, 18 jam bersama dengan kita. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan. Dia kata siapa-siapa yang ada duit, ada kemampuan dan tak mau buat korban, maka jangan kamu dekati tempat semayang kami. Tanya, jangan duk jumpa dengan aku, seolah-olah macam tu. Jangan duk rapat dengan kami, kami tak suka orang yang ada kemampuan tapi tak mau, tak mau melakukan ibadah korban. Jadi kita buatlah benda-benda sunat muakkad. Kenapa asal diri kita buat dengan cara yang yang teratur. Okey, tahun ni dalam keluarga kita, kita bagi kad Umi Ampa dulu. Okey, Umi Ampa nanti piniat buat korban. Okey, tahun depan bagi kad ayah. Dan juga ada ketika Nabi SAW nak nak supaya galakkan dalam keluarga ni, satu tumpuk tak apa dah pada setiap tahun. Lepas tu bagi kat suami, lepas tu bagi kat anak sulung, lepas tu. Kita rotate macam tu lah. Jadi pada setiap tahun dalam rumah tu sentiasa ada barokahnya. Kita sedekah ke orang daging.
1: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman.

0: kita relax.
1: Petang ni kita relax bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua, apa abang semua. Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Sedang tersedar telah pun melepasi jam 4 petang, 4.2 minit petang. Teman berteman bersama dengan Yat sampai pukul 6. Kita telah pun melepasi dah bersama dengan 3 jam dah bersama dengan anda. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang nak sampaikan ucapan anda. Telah pun sampaikan ucapan raya anda kan. Kita sedang bersiaran juga di TikTok kita ni. TikTok Kedai FM. Boleh ke TikTok Kedai FM, hantarkan kiriman anda di ruangan komen, nanti akan bacakan. Ini contohnya kat sini daripada Saharil Faiz. Yat, daripada Najib, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Itu dia ucapan dia. Ini juga ada ucapan daripada Muhammad Faiz dari Kulim Kedah ni. Ada ucapan salam lebaran Aidiladha. Terima kasih banyak-banyak. Ni yang nak bacakan juga ni, Rashimah Desa, DJ yang bertugas dari, selamat Hari Raya kepada DJ yang bertugas daripada Kak Shimah Sungai Rotan. Terima kasih banyak-banyak kepada teman bersama dekat Yat. Okey, kepada anda semua yang nak kirimkan ucapan, boleh tak ucapan? Boleh lah. Sarah Amin, kita tengah bersiaran on air ni, tu dia terus bacakan ucapan anda ni. Boleh komen-komen di ruang komen, dia akan bacakan bersama dengan anda. Ni seperti daripada Usop Telok Emas di WhatsApp kita ni. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usop Kampung Telok Emas, Selama Perak. Salam DJ Yat, ucapan selamat Hari Raya. Daging korban dapat 2 kilo. Alhamdulillah, 2 kilo banyak tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan Yat hari ini. Kalau anda sampaikan ucapan, boleh kongsikan dengan Yat. Boleh WhatsApp kita di 011-568-6300. Kalau dapat voice note, lagi cantik. Kalau rasa macam malu lah nak voice note, Yat, jangan risau. Ucapan raya anda, Yat boleh bacakan dengan cara macam mana tau. Kita punya TikTok kita. Sekarang kita tengah live di TikTok ni. Main masuk ramai-ramai di TikTok kita ni. Buat ramai kat TikTok kita. Komen ucapan raya anda kepada siapa dan apakah ucapannya. Nanti ia akan putarkan ataupun bacakan bersama dengan anda. Okey, ini satu lagi voice note yang anda dapat. Ini cukup-cukup menarik ni. Kita dengarkan ucapan dari Cik Ta. Cik Ta kita lah. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan khas raya ini datangnya dari Cik Ta yang berada di Gunung Jerai. Ditujukan khas buat anak-anak menantu yang dekat dan jauh, saudara mara di mana berada, serta kepada rakan-rakan taulan yang menari diri ini dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, 00 ya.
1: Itu dia ucapan dari Cerita. Kalau anda nak juga yang putarkan ucapan-ucapan macam tu, boleh voice note kita di 011-568-6300. Nak buat panjang pun tak apa. DJ orang boleh ke? Dok DJ orang Kedah lah. Kita orang Kedah ni. Terima kasih kepada semua yang masuk. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Dah masuk jam ini, nanti kita akan bersiaran untuk ruangan anda berbicara ataupun suara Aidiladha anda ni sehinggalah pukul 4.30 minit petang. Sebab tu kita akan ada 4.30 minit. Kita ada apa tau? Kita ada berita tempatan Kedah FM. Terima kasih. Apa ni? Aidiladha. Ya, salah sebut kau. Minta maaf sangat-sangat. Ni yang ada sebut kat sini ni, daripada Sarah Amir 23. Selamat Hari Raya kepada Zara yang berada di Alok Mengkudu. Semoga event berjaya. Terima kasih banyak-banyak Sarah. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan baik di samping keluarga tercinta. Terus stay bersama dengan kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.
3: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidiladha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga, hanya di Kedai FM.

Relax, 96 FM. Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Rindu Raya dari Spider, teman-teman bersama dengan Yan. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Sekarang ini jam menunjukkan 4.19 minit petang, teman-teman sembahlah pukul 12. 12 lagi, bukan pukul 12. Sampai pukul 6 petang sajalah. Sebab ya biasa masuk malam kan. Ha, tapi tak apalah. Hari ini kita masuk petang, kita sembang-sembang lah dengan anda semua. Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yan di TikTok kita ni. Kita setengah bersiaran di TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak. Ni nak baca ucapan daripada Muhammad. Assalamualaikum, terbaik DJ Yan. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin, dari Sungai Lima Dalam. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua juga. Ni ada lagi yang nak bacakan daripada kiriman sahabat kita ni, Amir Hamzah. Assalamualaikum DJ, selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf Zahir dan Batin, dari SP Kedah hadir. Terima kasih mendengarkan kita daripada SP. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kita ni. Juga daripada Noris, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha untuk tersayang yang bertugas di Jabatan Hutan Kulim. Maksud dah bertugas di Hari Raya kan. Semoga semuanya diberikan yang terbaik hendaknya. Ni satu lagi daripada Ida Teloy. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidil Adha, dari Felda Teloy. Teloy Timur. Terima kasih juga bersama dengan ya. Pada anda semua yang

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM. Hey,
3: tak perlu stres. Buka radio dan relax.

Berita seterusnya. Dikesan melakukan pelbagai kesalahan, sebuah lori disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kulim dalam Ops Hari Raya Aidil Adha 2026 di Kilometer 3 Jalan Limau Kulim. Ketika ditahan, lori berkenaan dalam perjalanan dari Selangor ke Kulim untuk menghantar barangan. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata pemeriksaan mendapati pemandu gagal memiliki lesen memandu kompeten CDL kelas E, tiada lesen vokasional barangan GDL serta membawa muatan melebihi had dibenarkan. Semakan sistem MySikap turut mengesan beberapa kesalahan lampau yang masih aktif dan belum diselesaikan. Susulan itu, lori berkenaan telah disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk tindakan lanjut. Tegas JPJ Kulim, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan Aidil Adha. Disyaki terlibat dalam aktiviti penagihan dada seorang wanita yang ditahan di sekitar Kubur Panjang, Pendang. Pemeriksaan lanjut oleh sepasukan anggota polis dari Balai Polis Kubur Panjang terhadap tubuh badan suspek menemukan satu paket plastik lutsinar yang berisi bahan disyaki dadah jenis syabu dan satu paket plastik lutsinar yang berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Suspek direman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Depot Immigration Belantik Disik menerima lawatan konsular rasmi daripada Suruhanjaya Tinggi Republik Kenya bagi melaksanakan urusan kebajikan dan perkhidmatan konsular melibatkan tahanan warga Kenya yang sedang ditempatkan di depot berkenaan. Delegasi Kedutaan Republik Kenya diketuai oleh Penasihat Menteri Peter Mushoka Kano dan Pegawai Immigration Kenya Richard Hussein Chesang. Lawatan tersebut bertujuan untuk mengadakan pertemuan dan interaksi secara bersemuka bersama tiga orang tahanan imigresen warga Kenya di samping melaksanakan semakan dokumen perjalanan dan dokumentasi konsular berkaitan. Sepanjang lawatan itu, pihak delegasi turut diberikan penerangan ringkas berhubung pengurusan tahanan serta kemudahan yang disediakan di depot berkenaan. Wakil Kedutaan turut menzahirkan penghargaan atas layanan mesra, kerjasama baik serta profesionalisme yang diberikan oleh pihak pengurusan Depot Immigration Belantik. Jabatan Immigration terus komited dalam memastikan aspek kebajikan, keselamatan dan pengurusan tahanan dilaksanakan selaras dengan prosedur operasi standard serta menghormati keperluan urusan konsular negara asing. Beralih ke berita sukan, bola sepak. Pemain berusia 19 tahun, Zafran Ryan Zulkifli akan menggalas cabaran getir bersama skuad bawah 19 tahun Harimau Malaya bimbingan Nafuzi Zain. Ia bagi menghadapi kejohanan ASEAN bawah 19 tahun 2026 di Medan, Indonesia bermula 1 hingga 13 Jun ini. Zafran yang berasal dari Taman Semarak Sungai Petani merupakan anggota skuad bola sepak Sukma Kedah yang bertanding di kejohanan Piala Presiden FAM ketika ini. Majlis Sukan Negeri Kedah berharap panggilan skuad kebangsaan akan menjadi pencetus semangat kepada pemain-pemain lain untuk mempamerkan aksi cemerlang di masa hadapan. Panggilan tersebut juga membuktikan Kedah tidak ketandusan bakat untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakrul Razi Ismail. Selamat Hari Raya Aidil Adha diucapkan kepada seluruh umat Islam, khususnya di negeri Kedah. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Madani. Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.
4: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anak Dan Ha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: layan.
1: Kera FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: Kita relax.
1: Petang kita relax bersama dengan ya. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda semua. Ya, ucapkan apa mak semua. Telah pun melepasi jam 5 petang pada ketika ini, 5.17 minit petang. Teman-teman bersama dengan ya sehinggalah pukul 6 petang ini. Oh, sedar tak sedar ya dah masuk jam terakhir bersama dengan anda semua. Macam mana petang anda? Adakah anda yang baru selesai solat fardu asar tadi tu nak sambung perjalanan, nak sambung berjalan ke rumah-rumah, nak menziarahi petang-petang ni kan? Semoga selamat sampai ke destinasi. Adakah yang nak buat open house tu? Ha, boleh juga inform-inform ya. Mana tahu lepas konti ni, ha, ya boleh bersiaran dengan anda. Ah, tu dia. Ha, kalau nak makan-makan tu baca bismillah lah kan. Hari ni banyak orang nak buat daging-daging, masak daging kan, untuk berkorban insya-Allah. Dan untuk anda semua juga yang mungkin nak kirimkan kiriman-kiriman bersama dengan Yat, boleh call kita 0477130377 ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115668630. Nanti Yat akan bacakan bersama dengan anda. Terus setia bersama dengan kami di KDFM Mesra Harmoni.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.

ke peluangan yang dinanti Aman Shah teman berteman bersama dengan Yat sehinggalah pukul 6 petang. Apa khabar semua-semuanya, sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. 5.31 minit petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk anda semua yang sedang mendengarkan kami di mana saja anda berada, sama ada di dalam radio yang sedang memandu tu kan, dalam radio kereta tu kan, yang sedang memandu tu nak pergi ke rumah anak saudara ke jiran tetangga. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan cerita tentang Hari Raya Aidil Adha ni tentunya kita cerita juga tentang pengorbanan. Tadi kita dah tengok tentang pengorbanan, ibadah korban dan sebagainya. Ni nak cerita tentang pengorbanan. Ya, baca sikit kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita. Dari Syahida Tajuddin, pengorbanan sahabat-sahabat atau pengorbanan yang besar orang lain buat dekat kita. Dari Syahida Tajuddin, masa study dulu, satu kelas kami dalam 11 orang. Lepas lunch gerai kampung, lepak lunch gerai kampung je. Tapi sebab semua tengah tak ada duit, semua letak duit tengah meja. Kira-kira dapatlah dalam 3 pinggan. Ayak semua ambil sirap oren teo macam tu. Tong-tong janji semua dapat makan. Kenangan 2007. Itu dia pengorbanan kawan-kawan yang dalam, orang kata apa, dalam perjalanan menuntut ilmu tu kan, kadang-kadang diuji dengan kewangan dan sebagainya kan. Ini dah pengorbanan daripada kawan-kawan. Ni pula tak kurang hebatnya daripada Nol. Kawan aku, katanya kawan aku ada bagi duit 400 lepas dapat tahu aku kena scam. Dia pesan, kau betul-betul ada duit baru bayar. Dan dia antara orang yang sentiasa bagi kata-kata semangat untuk aku bangun semula. Terima kasih Akim, ex-staff PHFTP. Itu dia. Itu dah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Mungkin dilakukan oleh kawan, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh keluarga bersama dengan anda. Boleh juga kongsikan dengan Yat. Boleh hantarkan kiriman-kiriman WhatsApp anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Nanti akan bacakan. Dan nanti insyaAllah 5.45 minit petang kita ada Biz On Air untuk anda semua dengar cerita tentang apa Biz On Air. Bisnes mana yang kita pergi terjah kali ini. Nanti kita akan kongsikan bersama. Terus setia bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita dengarkan lagu Kepohon Restu Ayah Ibu dari Mamat. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Layan. Biz on air.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petang ini saya berada di Ikon Yan, di Pusat Pembangunan Ekonomi Bersepadu. Dan di kilang ini adalah kilang pembuatan kuih-kuih tradisional, iaitu baulu. Jadi untuk mengupas lebih lanjut mengenai pembuatan kuih tradisional baulu ini, saya kini bersama pengusahanya, iaitu Puan Rashidah Latif.
2: Peralatan semua dibagi, alhamdulillah lah saya tak masuk. Bersyukur alhamdulillah NCR ni dia membantu usahawan. Amat semua peralatan dibagi, alhamdulillah. Kalau kita nak kurangkan modal sehari, maksud pun tak mampu. Kalau kami dah guna satu hari 15 kilo, 20 kilo macam tu lah. Tepung ada semua kuih lah. Yang baulu dengan ni depan 20 kilo tu lah.
1: Maksudnya setakat ni permintaan tu memang ada je lah wang yang datang.
2: Alhamdulillah lah setakat ni ada permintaan tu. Tapi tu lah maksud saya, bila kita berpindah tempat baru ni kan, mamalah lambat sikit lah kita nak kenalkan. Dulu dia perkenalkan maksud dengan mazola. Sekarang ni kita nak kenalkan maksud dengan baulu. Kan mazola tu orang kenal dah. Kan. Macam sengaja dia berkata, maksud ni maksud baulu kau, maksud mazola. Dulu semua dia berkata, yang ni kau maksud mazola. Dulu kenal dengan mazola.
1: Okey, nak maksud. Macam mana timbul idea maksud nak buat apa ni baulu ni, ada dia punya perisa?
2: Macam ni. Maksud ni dia suka, bukan dia ikut orang. Dia suka mencuba. Sebab apa? Masa tahun 2010 ke 2009, maksud kursus dengan pembangunan wanita. Maksud kursus pembangunan wanita, dia bagi geran ke maksud tau. Maksud jenis memang tak minat kuih-kuih ni. Memang tak minat. Sebab apa? Maksud minat masak. Maksud buka restoran, maksud buka ambil dekat hotel apa kat Langkawi kan. Maksud main masak. Lepas tu, bila pembangunan wanita bagi geran ke maksud RM5,000, maksud tak tahu nak beli apa. Maksud beli oven dengan mixer. Selama 6 bulan pembangunan wanita doktor maksud dah buat ke belum, dah buat ke belum. Sebab tu satu hari maksud mak dekat Perlis, maksud pergi kerusi buat bahulu ni 2 hari RM500. Kerusi bahulu tu maksud balik buat selama 2 minggu, satu hari 20 biji telur osok. Apa dia? Melekat hangi, melekat hangi. Makan. Sebab kita tanya selama 2 minggu maksud buat. Nak bolehkan dia punya cantik macam ni kan, daripada yang garing macam ni. Dia ajak mama macam ni. Terus pergi dia. Itu lah masa belajar macam tu.
0: Biz on air.
3: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik di negeri Kedah. Tentunya Kedai FM Mesra Harmoni. Apa khabar semua? Ya, sedap tak sedap ni kan? Dah melepasi tadi 5.48 dah sekarang ni. Tadi kita baru selesai Biz on Air. Contoh saya bahulu. Sedap pula bahulu raya-raya ni kan? Ya, sedap tak sedap, masa yang mengalir akhirnya tiba ke muara. Menerangkan tamatnya tugasan Yat untuk hari ini, pecah celik tirai segmen Relax 26 pada petang Hari Raya Aidil Adha yang pertama ni bakal dilabuhkan tepat jam 6 petang nanti. Hari ini hari raya pertama ibadah korban, penuh bermakna, setinggi penghargaan buat semua kerana sudi bersama setia. Sesungguhnya Aidil Adha mengajar kita tentang arti keikhlasan, sebuah pengorbanan yang menutup ketaatan, daging yang dilapah menjadi pengikat ukhuwah, rezeki yang dikongsi membawa 1000 berkah. Di kesempatan ini yang ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segala kilau sepanjang yang mengendalikan corong radio anda petang ini, yang baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah terkurang itu adalah kekurangan dan kelemahan dari diri Yat sendiri. Sebab ini tugasan ini akan diambil alih oleh DJ seterusnya. DJ Is akan mengambil alih untuk Santai 612. Hashtag damaikan jiwa daripada pukul 6 sampai pukul 12.30 malam nanti. Terus setia dan dengarkan radio nombor 1. Pilihan Orang Utara, radio terbaik untuk anda. Ada umur tidak ke mana? InsyaAllah esok kita bersua. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua. Tentunya Yat YAT yang amat terbaik. terbaik undur diri dahulu. Hanya di Kedai FM Mesra Harmoni yang tinggalkan anda dengan lagu Balik Kampung. Oh, Balik Kampung. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Balik Kampung hati-hati. Selamat Raya Aidiladha untuk anda semua. Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani, terima kasih bang, terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.
3: Relax, Good Enough, #Inayat.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama semasa, hanyalah sebuah mimpi.
1: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
3: Raya Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidiladha ataupun Raya Korban untuk anda semua pendengar setia Kedai FM Muslim Muslimat. Okey, raya pertama alhamdulillah, macam mana? Okey tak okey kan? Alhamdulillah, apapun kita berayakan dalam keadaan yang sederhana dan pastinya aman, makmur, damai dan juga bahagia. Terima kasih rakan tugas iaitu bersama tadi anda DJ Yat daripada jam 2 hingga dan relax 26 untuk edisi hari ini iaitu 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 27 Mei 2026 hari Rabu, roh alik bawah Rabu. Okey, yang pastinya hari ini semua umat Islam meraikan Hari Raya Aidiladha, alhamdulillah. Okey, dan yang pastinya kita semua mendapat peluang pada kali ini untuk berkunjung-kunjungan dan juga tadi nampak di atas lebuh raya tadi, boleh kata jalan pun agak orang tanpa perlahan kan, kereta tak putih-putih. Okey, ini menunjukkan di mana masih ada lagi lah kan orang tanpa proses kunjung-mengunjungi ziarah-ziarah itu di antara kita. Itu yang terbaik. Okey, mulakan dengan rumah yang dekat, jauh. Okey, yang mana jauh tu kita anggota apa dekat-dekatkan, mungkin boleh buat video call dan sebagainya, tak boleh balik kan, insyaAllah. Okey, dan juga kemeriahan di mana pagi tadi dengan ibadah korbannya, siapa terlibat tadi di sebuah tempat di sekitar di Pulau Pinang. Okey, 13 ekor lembu dengan komuniti dengan orang muda, dan memang anggota apa tak dan sampai 3 jam selesai. Alhamdulillah, penting orang muda dalam ni anggota apa memberi kan satu tenaga yang luar biasa lah dalam proses korban ni. Alright, dan untuk di Kedai FM macam biasa kita kesama bersama dengan pukul 2.30 malam. Alright, dan banyak program-program menarik khas nanti anda sebenarnya ada hal ni. Okey, dan juga lagu-lagu kaya dan lagu melankolik nanti anda semua. Okey, dan saya tak keserangan, saya bersama dengan rakan bilik kawalan siaran MCR kita ada Suhaimi dan juga Syafanati, dan Belasan Harapan bersama Pembantu Keselamatan kita ada Nuruddin dan juga Nasrin. Okey, dan seperti biasa, sekali lagi kita akan dengarkan Kuliah Rasa Sakina ulangan. Untuk petang ni, Kuliah Rasa Sakina khas Aidiladha yang bertajuk Tata Cara Ibadah Korban, yang disampaikan bahagia oleh Ustaz Nik Muhammad Syamizi Haji Niksin. Ditambil kalau DJ Iza. Alright, jom sama kami. Jangan lupa. Okey, sama-sama dia makan ketupat, minum kopi sama sembang tu, dengar Kedai FM. Yang mungkin bawa kereta ni boleh juga mungkin hantar-hantar. Okey, kiriman WhatsApp. Nak sihat, macam-macam apa, boleh kepada saja, siapa sahaja. 011-568-6300. Salam Aidiladha, Kedah FM 1447 Hijrah, Santai 612.
1: Santai 612 #damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bekas kena perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Niksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.

وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar Kedah FM, ibu ayah muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya hari ini Ustaz Nik Muhammad Syazmizi bin Haji Niksin. Insya-Allah pada hari ini dengan diberikan peluang hari yang penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, bersuakan kita semula di dalam satu slot khas membicarakan berkaitan dengan ibadah korban. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama akan ulang kajilah perkongsian dari sudut tata cara ibadah korban, yang mana kita nak ambil betul-betul secara tafsili. Dia panggil tafsili ni maksudnya secara terperinci. Sebab itu terperinci ni sangat penting supaya kita dapat markah penuh lah. Kalau dalam periksa tu kita dapat markah penuh, bukan cukup-cukup syarat sahaja. Yang tu baru dia kata hidup bersyariat, iaitu kita tak tinggal pun satu-satu pun tata cara-tata cara daripada proses awal, sehingga kan dalam masa yang sama tidak meninggalkan perkara-perkara sunat di dalam melaksanakan ibadah korban. Dan panduan kita tak lain dan tak bukan Al-Quran, iaitu kalamullah. Sebab Allah yang turunkan perintah melaksanakan ibadah korban, dan dalam masa yang sama Allah sediakan tata cara yang ditunjuk contoh oleh baginda Nabi SAW pada ayat yang ke-36 daripada surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallah 'alayha safaf 'alayha sawaf فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

unta itu, kami jadikan ia untukmu bahagian daripada syiar agama Allah untuk mendapatkan padanya kebaikan. Okey, pertama, ibadah korban ni kita kena letakkan dalam hati, bukan sekadar pesta makan-makan daging fresh, bukan sekadar tengok lembu kan, buh dalam media sosial, ada lembu terlepas, lepas tu ada orang yang kena tindih lembu, kena pijak lembu, pakat-pakat ramai-ramai, jatuh daripada lori, lepas tu kejar-kejar antara orang kampung, main polis sentri pula. Bukan sekadar itu, tetapi Allah nak semasa kita melaksanakan ibadah korban ini, tata cara yang paling penting letak dulu dalam hati kita, bahawa binatang ternakan yang kita sembelih tu, kita kena letak satu signal bahawa semua ni Allah yang jadikan. Ini masuklah akidah ni. Allah jadikan untuk siapa? Untuk kita. Ini dia panggil sifat rububiyah, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kita. Allah bukan sekadar mencipta. Dan kalau kita ikutnya kan, banyak binatang-binatang lain yang bahaya pun kenapa Allah cipta? Sebab apa? Allah cipta. Patutnya tak payah cipta. Payah mati, kena sengat tebuan, kena patut ular. Binatang-binatang yang berbahaya, binatang-binatang yang menjijikkan, yang membawa penyakit, tapi Allah tetap cipta. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini sifat orang yang beriman. Maksud dia, ciptaan Allah tu buat dia berfikir, memasukkan dalam hati dan akidah yang mantap di sisi Allah. Sama ada dia berfikir tentang kebesaran Allah ni, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk di pembaringan, dan dia berkata, ni sifat orang beriman ni, Rabbana ma khalaqta hadha batila, wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kau jadikan tu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan. Dia jadikan langit, jadikan bumi, jadikan binatang, sama ada binatang tu boleh dimakan ataupun tak dimakan, bahaya, manja, semua tu ada hikmah dia. Jadi bila kita faham macam tu, bila kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, kalau dalam ayat ni unta lah, ha, unta, binatang ternakan kalau kita ni banyakkan lembu dan kambing lah. Kita katakan adalah, kita duk tengok kibas-kibas tu ada jugalah. Tapi nak bagi tahu kepada kita bahawa binatang sembelihan ni Allah bukan jadikan dia saja untuk dia hidup, makan, lepas tu dia dapat anak apa semua, kita boleh jual tak? Ada sebab. Salah satu sebabnya kerana Allah telah memerintahkan kita melaksanakan ibadah korban, kita buat dah ibadah korban tersebut. Ha, jadi tata cara pertama, ibadah korban bukan buat seronok-seronok, tetapi ada keterikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melaksanakan ibadah korban. Dan ibadah korban ini namanya ibadah kerana di sana ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Lakum fiha khair. Bagi kamu ini daripada ibadah korban itu khairun, kebaikan. Orang kita faham keberkatan. Berkat ni walaupun sikit cukup, banyak boleh kongsi. Kadang-kadang kan kita duk fikir juga kan, rumah besar, ada aircon. Kalau sofa ni duduk tu tenggelam separuh badan, kan, kereta banyak, tapi tak seronok duduk di rumah. Rasa tak best duduk di rumah. Kalau kita pi minum kat kedai-kedai kan, kita minum air kopi tu secawan tu dan tahan 2 jam tu, kan, hirup. Kadang-kadang bukan masuk mulut pun, belaga misai ya, tapi boleh tahan 2 jam. Tapi kalau minum dengan isteri dekat rumah, walaupun isteri masak sedap, tapi kita tak seronok di rumah. Kita rasa sempit. Sebab tu Nabi kata, la taj'alu buyutan qubura. Jangan engkau jadikan rumah kamu seperti mana qubura. Seperti mana kubur. Walaupun nampak luas, tetapi dari sudut hakikat dia, kita rasa sempit, tak beh, tak syok. Anak-anak pun tak beh duduk dengan kita. Ha, jadi orang yang melaksanakan ibadah korban ni, Allah bagi keberkatan. Kalau duduk dalam rumah rasa lapang, rasa seronok, tak rasa nak marah sangat dekat bini. Kadang-kadang biasalah kan, marah tak puas hati tu biasalah. Tapi tak rasa sangat macam tu. Bukan kata sah-sah masuk rumah, langkah-langkah kaki tu, kira nak bergaduh. Kan anak-anak pun tak suka, anak-anak pun duk cakap tak elok.
anak-anak

malas bangun semayang subuh. Macam-macam lagi lah. Dia seronok lagi pergi cari kawan-kawan dia di luar berbanding keluarga dan darah daging dia sendiri. Tapi bagi orang yang melaksanakan ibadah korban, ada akidah yang diletakkan dalam hati, kalau hampa buat ibadah korban ni, insyaAllah, selain daripada ganjaran pahala, Allah berikan keberkatan dalam hidup kalian. Okey, seterusnya, ibu ayah sidang pendengar kedai FM sekalian, tata cara yang seterusnya, of course lah, bila Allah yang cipta binatang sembelihan itu, Allah letakkan tata cara. Kan, Allah suruh kita ingat dekat dia, dan tanda kita ingat pada dia, iaitu termasuk dalam tata cara. Iaitu dengan kita menyebut nama Allah ketika melaksanakan ibadah sembelihan. Fadhkurusmallah alaiha sawaf. Ketika kamu akan menyembelih dalam keadaan berdirilah. Iaitu unta. Sebab orang Arab ni kalau nak sembelih unta ni, unta tu dalam keadaan berdiri. Dia tikam dekat tu, dekat tengkuk dia tu, putih urat halkum marih apa tu, jatuhlah unta tersebut. Kalau kita ni macam-macam caralah, gantunglah, ikatlah apa, kita sembelih lembu. Kalau perasan ibu ayah sekalian, di sini kita faham. Yang pertama kita faham, memang sebut nama Allah, bismillah. Biasanya bismillahi Allahu akbar. Yang lain tu kebanyakannya adat saja. Tetapi tak salah. Contohnya menyebut nama, menyebut nama setiap yang mengambil bahagian, setiap yang mengambil bahagian. Lepas tu nama pula, nama pula panjang-panjang sekarang ni kan. Banyak suku kata. Jadi lembu tu pun sambil-sambil kita dah selit dah pisau dekat pinggang ni, lembu tu dah terbah dah. Lepas tu kita pula dah baca nama kan. Nama pula, nama untuk anak-anak lah. Nama sekarang, dulu senang. Senah binti kita tamai. Senang. Sekarang ni nama tu Patricia Farhana Damia. Jadi Tok Imam ni kan, kita hak tukang sembelih dengan tak ada gigi lah apa semua, lupa pakai gigi palsu lah apa kan. Bayangkan lah kan panjang nama tu. Bila panjang nama pun, lembu pun duk tengok pisau, duk tengok tukang sembelih dengan misai pun bertaring pun, silap-silap lembu tu kena heart attack, kena sakit jantung perasan. Jadi itu adat saja. Tapi tak ada masalah bila kita sebut nama satu persatu tu, sekurang-kurangnya kita tahu bahawa lembu tu bahagian kita. Jadi sebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Dalam masa yang sama, yang kedua, kalau perasan pada ayat ini, sebenarnya dari sudut tata cara hukum fiqah, afdal disembelih oleh orang yang ambil bahagian. Sebab tu kalau kita tengok secara congaknya, kalau binatang tersebut besar, lembu ke unta ke, kalau satu unta dengan satu ekor kambing, afdal satu ekor unta. Satu ekor unta dengan satu lembu, satu ekor lembu, bukan ekor saja, seekor. kan? Seekor lembu, afdal, afdal unta. Seekor lembu dengan seekor kambing, afdal seekor lembu. Tapi, kalaulah seekor kambing, manakala seekor lembu tu dibahagi dengan tujuh bahagian, afdal seekor kambing. Sebab apa? Sebab afdal sembelih sendiri. Afdal sembelih sendiri. Jadi, kalau tu kambing kita, of course lah kita sembelih sendiri. Kalau tu adalah lembu kita, seorang tak bahagi pada enam orang yang lain, of course lah kita sembelih sendiri. Jadi, afdal sembelih sendiri. Sebab masa sembelih tu dia bagi tahu dah, Allah Subhanahu Wa Taala letak dah dalam ayat ni, fadhkurusmallah. Allah tujukan kepada kita, orang yang melaksanakan ibadah korban, afdal dia sembelih sendiri. Tapi kalau kita tak mampu, seperti biasalah, kita wakilkan kepada penyembelih. Bagi orang yang uzur, bagi isteri, wakilkan pada anak lelaki, wakilkan pada suami, wakilkan suami pula, wakilkan pula kepada penyembelih, tok imam ke, ustaz ke, ataupun siapa-siapalah tukang sembelih. Jadi maksud dia, kalau ikut afdal sembelih sendiri. Sebabnya ibadah korban ni, kita bukan sekadar kita nampak sembelihan korban. Sebenarnya kalau kita tengoklah dalam hukum fiqah ni, maksud melaksanakan ibadah korban ni, melaksanakan proses ibadah korban.
Bermaksud daripada kita pi tengok lembu tu tak ada cacat apa semua kan, daripada situ kita bawa mai, lepas tu kita sembelih, kita saksikan penyembelihan, kita lapoh apa semua sampai kita agihkan. Yang tu maksud dia ibadah korban yang sebenar. Bukan sekadar tang sembelih tu saja. Tetapi sebenarnya itulah yang dimaksudkan pelaksanaan ibadah korban syar'i yang betul-betul mengikut syarak. Biasanya kita bagi duit je kan, tambahkanlah jauh tu kita bagi duit, tak salah, itu telah dikira melaksanakan ibadah korban. Tetapi yang maksud sebenar yang betul-betul markah penuh ni, yang melihat tata cara ni dan melaksanakan tata cara ni dengan tafsili secara terperinci. Sebab ibadah ni, dia ibadah ni Allah turun sekali dengan tata cara. Jadi dia tak ada istilah teknologi ke apa semua. Adalah, bolehlah yang lain. Kita nak gabungkan dengan teknologi untuk kemudahan kita. Tapi ada benda-benda yang kita mesti kekalkan pelaksanaan dan proses itu dilaksanakan seperti mana yang telah dilaksanakan oleh para baginda Nabi SAW terdahulu. Baru betul. Dia tak boleh nak ganti-ganti dengan robot ke, robot lembu ke apa semua, dia tak boleh. Ataupun robot mai sembelih ke. Walaupun tu lebih mudah, tetapi afdal orang yang sembelih. Afdal yang ambil korban yang sembelih. Itu dia panggil perkara sunat yang kita jangan tinggalkan. Kalau kita tak mampu, baru kita bagi kepada wakil seperti mana yang kita laksanakan sebelum-sebelum dan tahun-tahun sebelum ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu ayah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila kita laksanakan ibadah korban, sunat kita saksikan daripada proses penyembelihan sampailah habis. Sunat kita saksikan. Sebab itu, kalau kita tengok dalam sirah pun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha suruh pi tengok, menyaksikan. Qumi ya Fatimah, qumi. Bangun, bangun. Fashhidi dhahiyatik. Bangun, tengok sembelihan itu. Kalau kita tengoklah secara normal, mestilah kan, untuk acara-acara ataupun pelaksanaan ibadah korban ni, banyakkan lelaki lah. Tapi pasal apa? Nabi SAW suruh Fatimah pergi tengok juga. Walaupun dalam keadaan biasanya yang buat ibadah korban ni, ramai yang buat tu semuanya kebanyakan lelaki. Kalau ikutnya ikhtilat, iaitu percampuran tu, Nabi lagi mengetahui. Tapi nak bagi tahu kepada kita, penting tengok tu. Bila kita tengok, jatuhnya titik darah yang satu ni, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Sebab tu dia disebut sebagai sunat tahunan. Dia panggil sunat tahunan. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa tahun lepas. Dosa tahun tu. Jadi sebab tu, bagi kita yang ada rezeki, yang kita mampu untuk melaksanakan ibadah korban, kita lakukan. Sebab kita tak tahu, saya sendirilah, ya Allah, dosa yang banyak. Banyak dosa. Kan? Dosa ghufira lahu ni. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa-dosa kita yang terdahulu. Dosa yang kita sedar. Kan? Dosa yang kita sedar. Dosa yang kita tak sedar. Dosa yang lintah. Ma taqaddam. Dosa yang lintah tapi kita tak sedar. Kata itu dosa, kita tetap terjerumut dalam dosa tersebut. Terang-terangan yang tersembunyi. Banyak dah dosa kita. Banyak. Jadi dengan jatuhnya titik darah yang pertama, sembelihan yang kita saksikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Sebab itu orang yang faham perkara ni, dia tak akan sama sekali tinggalkan ibadah korban setiap tahun. Sebab setiap tahun kita pasti melaksanakan dan melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saksikan yang ketiga. Yang keempat, sidang pendengar Kedai FM, ibu ayah yang saya kasih lagi saya muliakan, yang keempat iaitu kita ni melaksanakan ibadah korban ni bersama-sama. Daripada proses lapar, kita potong-potong daging, kita bersih-bersih daging. Semua tu kita buat secara bersama-sama. Sebab itu ibu ayah, ibadah korban ni selain daripada sunat muakkad, dia disebut sebagai sunat kifayah. Apa maksud sunat kifayah? Kalau kita ni fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah, ataupun kita buat orang lain tak payah buat, pahala tu dapat pada semua. Tapi sunat kifayah ni wakil daripada keluarga kita. Katalah tahun ni ayah ambil, tahun depan mak ambil,
bahagian korban. Tahun seterusnya anak ambil, kakak ambil, abang ambil. Jadi walaupun kita kongsi-kongsi kan, contohnya ada anak 5 orang, pekat-pekat kongsi untuk beli seekor kambing, duit, pekat-pekat kongsi. Tapi bahagian tahun ni kita bagi bahagian ayah. Ayah yang ambil korban tahun ni. Nampak? Jadi walaupun duit tu dikongsi-kongsi, tapi ambil bahagian tu bahagian ayah. Jadi ayah akan dapat bahagian korban, kita akan dapat sunat korban. Ayah dapat bahagian korban, dapat pahala mengambil bahagian korban, melaksanakan ibadah korban, dan kita akan dapat pahala tersebut. Sebab dia dikategorikan sebagai sunat kifayah. Bila ayah buat, kita akan dapat. Lepas tu anak pula, seterusnya, tahun yang seterusnya. Jadi setiap tahun, setiap keluarga, pasti setiap rumah, setiap pintu rumah akan buat. Sebab apa? Pahala itu bersama-sama. Sebab tu tak ada perkara yang mustahil dalam melaksanakan ibadah korban. Kalau kita dah tak mampu, boleh kongsi-kongsi duit antara ahli keluarga. Sebab itu disunatkan. Disunatkan setiap proses itu dilaksanakan bersama-sama. Dan masuklah sunat yang seterusnya, iaitu di pekarangan rumah sendiri. Yang tu. Di pekarangan rumah sendiri. Jadi terjadi tak yang sunat-sunat yang lain? InsyaAllah. Jadi kalau pekarangan rumah sendiri, kita akan sembelih sendiri, kita dapat saksikan ibadah korban tu, kita dapat sama-sama untuk menyelenggarakan ibadah korban daripada sembelih sampai pengagihan. Kita sendiri yang bahagikan bahagian-bahagian korban, sedekah-sedekahkan yang patut kita sedekah, yang terdapat pada ayat yang seterusnya nanti. Jadi semua tu, dan darah yang jatuh tu di pekarangan rumah kita, Allahu Akbar, itu barakah, dan darah tu tashhadu lahu yaumal qiyamah. Dia akan menjadi saksi tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, yang ni paling special. Tak ada di tempat lain. Oh, tak ada di tempat lain. Bahkan kalau satu qaryah ataupun satu negara kan melaksanakan ibadah korban, berkat Allah turunkan nusrah, pertolongan, Allah jauhkan kita daripada balak bencana. Sebab Allah gelarkan negara kita, kalau di rumah tu, rumah kita, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negeri, satu negara. Tayyibah, yang Allah iktiraf. Negara yang terbaik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan keampunan. Jadi berkat rumah kita. Sebab tu macam kita semang tadi kan, tak seronok masuk rumah, jadi seronok balik, best, anak-anak pun alhamdulillah. Pasal apa? Sebab kita melaksanakan ibadah di rumah kita sendiri. Dan termasuk dalam perkara yang disebut sebagai kebahagiaan dunia ni, iaitu mempunyai rumah. Rumah yang baik. Rumah yang baik adalah rumah di mana anak-anak serta ahli keluarga melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah kita tak buat di rumah, biasanya kita buatlah di masjid, di tempat-tempat penyembelihan dan sebagainya. Itu pun tak ada masalah. Tapi kita nak cerita tentang tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh buat kat rumah, kalau teringin nak buat kat rumah, insya-Allah pelan-pelan. Buat kat rumah dulu, panggil orang sembelih contoh. Lepas tu anak-anak ni cuba belajar sembelih. Insya-Allah boleh. Sebenarnya saya pun tak pandai sembelih dulu ni, masa bertugas di Sarawak. Tapi lama-lama lah kita belajar, kita cuba, insya-Allah. Sebab kita niat lillahi ta'ala ni, dia tak ada dah istilah sagi ustaz sembelih ni confirm dah berbau ni, daging tak tahan lama lah. Sebab apa? Tak ada mentera-mentera lah, tak ada baca-baca lah. Cukup dengan bismillah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mentaati Allah. Jadi sembelih di pekarangan rumah. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa, seperti biasa. Okey, selepas daripada itu ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sembelih ni, masa kita sembelih tu dia kena datang daripada hati. Datang daripada hati. Bukan sembelih dengan hati. Sebab dalam lembu tu pun ada hati limpa semua. Sembelih dengan hati ni bermaksud kena khusyuk. Kena khusyuk. Tengok tadi sembelih, kena rasa kita sembelih ni kerana Allah, untuk mendapat takwa, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kena rasa semua benda tu. Orang yang tak sembelih, tengok lembu tu. Lembu tu dia tak meronta-ronta. Kan, tak tanduk. Kadang-kadang orang kata hebatlah Pak Long tu. Pak Long tu ada ilmu penunduk lembu. Ada ilmu penunduk lembu. Dia kata macam itulah. Dia kata lebih kurang macam itulah.
Tapi sebenarnya bukan penduduk lembu. Kalau kita tengok ayat yang ke 36 tu, ayat yang sama tu, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun tu. Allah kata demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ha. Sebenarnya bukan sebab penyembelih tu dia ada ilmu baca-baca apa. Sebab memang Allah Subhanahu Wa Taala yang tundukkan unta-unta lembu yang kita sembelih sebab kita niat kerana Allah. Kan, walaupun kadang-kadang saya sembelih ada juga yang lembu daripada ladang yang nak pergi tengok pun payah. Tapi alhamdulillah lepas depa ikat, bawalah saya pergi untuk sembelih. Ha, dia orang ikat kat pokok-pokokan sebab nak cari dalam ladang ni penuh. Dia duduk dalam hutan tu. Jadi saya pergi sembelih, setakatnya alhamdulillah. Orang lembu tu pun seolah-olah tengok kita macam berserah. Dia berserah tu bukan berserah kat kita. Sebenarnya dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah yang tundukkan dia. Itu benar ni akidah ni. Jadi penting setiap kali kita tengok, menyaksikan ibadah sembelihan ni kena ada rasa dalam hati. Ya Allah, hebatnya Allah. Hebatnya Allah menundukkan lembu-lembu tersebut. Tak meronta-ronta. Senangnya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kerja kita. Bukan sebab kita kemas, selain daripada sistematik yang kita ada dalam pengurusan sembelihan tu, sebenarnya Allah mempermudahkan. Kadang-kadang kita tengok kan masjid buat berpuluh-puluh ekor. Tapi alhamdulillah tahun depan naik lagi. Daripada 20 naik jadi 30. Tengok kesian dekat dia orang. Tapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala pun mudahkan. Adalah saja bantuan-bantuan yang Allah bagi sehingga mempermudahkan urusan. Sebab apa? Sebab Allah bila laksanakan, turunkan sesuatu perintah, Allah iringi dengan pertolongan, kemudahan kepada kita semua, insyaAllah. Okey, habis kat situ. Jadi masa kita sembelih, kita kena hayati sembelihan itu semua sekali lah. Faiza wajabat junubuha fakulu minha. Pengagihan. Lepas kita dah lapar apa semua, lepas tu sampailah kepada fasa pengagihan. Sampai kat fasa pengagihan. Pengagihan tu benda yang paling penting Allah ajar kita. Macam mana Allah bimbing kita. Pertama, tolak tulang, tolak limpa, daging, ekor apa semua tu, kulit apa, tanduk apa semua tu, daging saja. Daripada lapar semua, ambil daging saja. Fakulu minha. Sunat orang yang ambil bahagian, makan. Maka makanlah sebahagian daripadanya. Katakanlah satu bahagian 9 kilo kan. Jadi pecah pada 3 bahagian. Jadi 3 bahagian, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo yang pertama, 3 kilo itu untuk diambil sebahagian orang yang ambil bahagian korban. Kalau saya bawa korban, saya ambil. Nabi SAW, biasanya Nabi ambil ikut cekak tangan Nabi je. Lepas tu dia pun katalah, kalau macam tu hampa yang geng-geng lapar ni, buatlah besar-besar sikit, boleh cekak banyak sikit. Kalau pi potong kecil-kecil, boleh cekak sikit. Yang tu kan, dia orang buat lawak lah. Sebenarnya nak bagi tahu bahawa sunat makan tu sebab Allah perintahkan makan. Tapi yang lain tu, Allah nak kita sedekahkan. Sebab penting untuk kita laksanakan ikut tata cara syariat yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Nabi ambil ikut cekak Nabi je. Sebahagian dia. Katalah cekak tu 100 gram contoh. Jadi ada lagi. Ada lagi katalah cekak tu 1 kilo. Ada lagi 2 kilo lagi. 2 kilo tu sedekahkan. Macam tu. Kalau nak ambil 3 kilo pun tak apa. Tak ada masalah pun. Untuk kita agih-agihkan ataupun untuk kita buat makan jaman terpulang pada kita. Jadi kalau 9 kilo tadi kita dapat satu bahagian. Satu bahagian 9 kilo daging. Jadi kita pecah pada 3 bahagian pula. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Lebih kurang lah. 3 kilo pertama untuk orang yang ambil bahagian. Manakala 3 kilo yang seterusnya, wa at'imul qani'. Dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta. Qana'ah. Daripada perkataan qana'ah. Iaitu orang miskin, fakir miskin yang dia tak main pun. Masa kita buat ibadah korban. Dia duduk kat rumah dia. Dia segan ke apa ke tak tahulah kan. Dia tak main. Tapi kita tahu. Di kampung kita ada orang miskin ni. Kita kenal dia. Maka sunat. Dan sebagai ulama mewajibkan untuk pastikan transaksi tu naik. Sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa golongan Al-Qani' ni. Wal-Mu'tar ni. Al-Qani' iaitu orang miskin yang dia tak main. So kita bagi 3 kilo. 3 kilo ni tak semestinya kita bagi seorang sikit. Katalah kita bagi kat seorang je. Dia kita tahu dia fakir miskin. Kita bagi 3 kilo terus kat dia. Selesailah tanggungjawab hak dia sebagai orang miskin. Dan hak kita sebagai orang yang
orang yang menyampaikan daging tersebut. Begitu. Jadi pentingnya kita memberikan kepada dia orang ni, dan cara kita bagi tu kita panggil sedekah. Jadi dia boleh buat apa saja. Al-Muqtar ni orang yang tak mai, orang miskin, orang yang mai. Al-Qani orang yang tak mai. Al-Muqtar orang yang mai pun kita bagi. So 3 kilo kita bagi. Dan yang ni transaksi dia panggil sedekah, dan barulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara benda yang kita telah kongsikan daripada awal tata cara sembelihan sampailah pengagihan, semua diurus takbir oleh kita, bukan mengharapkan kepada geng-geng masjid, kawan sahabat-sahabat kita di jamaah masjid, kita sendiri yang sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi satu panduan kepada kita semua, dan insya-Allah ibadah korban kita ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus, terima kasih DJ East waktu ini hingga akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Aidil Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Jadikan raya anda penuh bermakna. Sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

0: Okey, yang pastinya kita harapkan semua okey, selamat sampai ke destinasi. Hati-hati rancang anda punya perjalanan dan dapatkan info daripada Plus Info Portal Plus, okey, Lebuhraya Sulawesi Selatan, dan juga pastinya di mana trafik terdekat boleh dielakkan daripada anda mungkin tersangkut kesakan lalu lintas. Itu yang terbaik. Alright, dan untuk semua di mana hari ini ramai juga yang apa buat korban korban, dan pastinya semua yang dapat tu bersyukurlah kan. Kadang tu ada juga yang bersedekah, ada juga yang memberikan infak pada fakir miskin kan. Sekilo kan, jangan pula saya komplain daging tak tulang ke, tulang tak daging ke, yang penting kena bersyukur. Tanda orang ingatkan kita kan, walaupun sikit kan, yang penting alhamdulillah meringankan sikit lah. Beli daging pun mahal kan. Okay, penting juga bagi hampa semua yang mungkin ada penyakit-penyakit seperti darah tinggi dan sebagainya, okey, dan ingat-ingat dah pada waktu ni kan, ada trigger sikit lah kan, pasal dia main menu daging semua, so apa kena lah pandai-pandai kan, mungkin ubah sikit kan, mungkin orang tak apa, tapi tak apalah kan, setahun sekali yang kata, tapi makan-makan juga kesihatan kena jaga lah, itu yang terbaik. Apapun, selamat bersihat juga, selamat berbahagia lah di hari raya ni. Okey, dan daripada Kak Matri Kementuba, sahabat bersara dalam Rabu ni, dalam kereta ni sambil layang contoh DJ East, okay, di mana tu. Okey, tadi sempat saya tengok tadi kat luar, di sekitar kedai FM ni hujan set, apapun pastinya semua kita harapkan ada juga dapatkan info-info lah bagi yang pasal mungkin nak merancang esok balik bercuti kan. Orang Kuala Lumpur balik mai cuti hari Selasa, nak pergi tempat peranginan rekreasi semua, hutan dan sebagainya. Hati-hati nak check juga pasal Kedah ni duk hujan. Hujan panas. So hati-hati. Itu dia. Alright, dan untuk itu juga, jangan lupa untuk hantar kiriman anda sepanjang ucapan yang mungkin dalam trafik sebagainya, nak update untuk mungkin ada yang sangkut dalam jam kan, bagi tahu. Kan, yang penting sahih. Okey, di WhatsApp Kedai FM 011 011 568 6303. Itu lagu saya daripada Dato' Awi, ini daripada Dato' Suruh Haji Arsyad, Balik Kampung. Hati-hati nah. Kedai FM Santai 612.
1: Mentari jingga, awan berarak, bulan tiba bersilih mentari. Ibadah korban kita semarak, moga diterima Rabbul Izzati.

0: Hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
1: Kena sabar.
0: Selamat Hari Raya untuk semua. Daripada kami, Ketak FM.
2: Okey, bapa kena sabar. InsyaAllah kan, itu yang kunci terbaiklah kita sebagai orang Islam yang beriman. Kena sabar, istighfar banyak-banyak. InsyaAllah kan. Kalau ada yang mungkin kalut-kalut nak duduk lorong belah kanan dan laju, kita masalah juga. Kita bawa meter 80-90 duduk belah kanan. Ini pun pihak berkuasa kena tengok juga. Kadang-kadang sebab mereka ni lah, kadang-kadang pun pasal jam sampai sepanjang jalan. Nak bawa slow makan angin, lorong belah kiri. Lorong paling kiri ni lorong kecemasan. Okey, kena ingat tu kan. Mungkin mereka ni ada tujuan lah, keperluan dia buat laju tu. Tapi kira positif, okay? Biar api kat mereka, tak masalah. Alright, dan untuk semua, saya bukan untuk anda, penuh solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setap membosu buka senar 8.45 minit waktu maghrib . Maafkan saya. Bagi penuh solat negeri Kedah waktu maghrib, Kota Setap membosu buka senar 7.30 minit malam. Pendang Kuala Muda yang padang terap sit 7.29 minit malam. Baring 7.7 minit malam. Kulit Bandar Baru 7.8 minit malam. Langkawi 7.33 minit malam. Puncak Jerai 7.33 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
3: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
4: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dakwah Anak Nahar bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Ram.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan
0: santai 6.12 #damaikan jiwa. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

0: Ceria selalu dengan lagu-lagu menarik di Kedah FM 97.5.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okay, selamat Hari Raya Adat ataupun Raya Korban. Alright, dan tadi di mana tular seorang warga emas patah tangan di tanduk lembu korban. Ini berlaku di Kuantan, iaitu warga emas petugas program korban patah tangan kiri selepas ditanduk lembu di perkarangan masjid Itifakah di Taman Sri Indapura petang tadi. Kemalangan berlaku ketika petugas terbabit cuba mengikat lembu berkenaan sebelum disembelih. Bagaimanapun, haiwan terbabit bertindak agresif menyebabkan lelaki itu jatuh sebelum dihempap lembu berkenaan. Pengerusi Masjid Itifakah iaitu Idris Bakar berkata kejadian jam 10 siang pagi menyebabkan suasana tenang dan meriah bertukar cemas apabila lembu berkenaan yang menyerang warga emas serta seorang petugas lain. Warga emas yang diserang lembu mendapat rawatan di Hospital Tengkuan Abdan di sini dan kerana stabil semak lagi cedera ringan. Di mana lembu seberat 300 kilogram itu disembelih jam 11 pagi, lembu antara 12 lembu korban di masjid hari itu dan dikabarkan juga beliau patah tangan. So benda ni hati-hati ya, kan, di mana kita kena cari orang yang pengalaman kan untuk buat benda korban ni. Yang Gen Z ni digalakkan pi sama tapi ambil itibar juga, ambil ilmu tu kan, jangan duduk belakang lembu waktu nak sembelih dan sebagainya. Nak dekat tu kena cara dia kan. Dia kalau mudah, kalau ada orang-orang yang mengalaman, orang tua-tua ambil tip dari dia. Jangan apa duduk pergi belakang lembu, dia cukup pantang. Lembu kuda sama, dia terajang tendang. Kalau tak KO ICU, so hati-hati lah. Kita nak ada semua keadaan selamat, insyaAllah itu yang terbaik kan. So banyaklah kejadian ni, lembu terlepas lah apa semua kan. Yang penting bagi orang yang betul-betul yang orang tak apa, yang betul-betul yang macam berkeyakinan lah ada cara dia kan. Dia apa, sarung lembu, tengkuk lembu tu nampak kemah kan, nampak tenang je, lembu pun steady je. Tu dia, ada lah cara-cara, ada sikit embuh-embuh tu minta sikit lah kan. Okey, dan seterusnya kita terus berbual bersama. Lepas ni teruskan lagi dengan info Panel Surat Malaysia habis orang kita. Terlagu sudah daripada Crystal dan ini daripada Osman Hamzah, Gembira di Hari Raya. Dan juga kami harapkan semua gembira bersama kami di Kedah FM. Adil Adha, Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Selamat Hari Raya Adil Adha daripada kami di Radio Malaysia.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Dha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Raya.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku terhadap Bang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Cubaan ini dalam pokok ilmu hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pokok ilmu Cubaan ini 6.15 petang di Kedah FM.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, Kedah FM.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Hanya Dha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.15 tengah hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Sambil berubah hashtag damaikan jiwa, jangan lupa anda untuk mantapkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 0115686 saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM dan nombor 1 di hati anda. Kuda FM, layan dan
1: jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.30 hari membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Ram.

0: Raya ketiga.
1: Kita pula Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini. 12 tiga hari setiap Sabtu. Tunggu.
0: Hit 10 Kedah FM.
1: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.

Ya, Taza 89. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey. Dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Teruskan bersama kami Kedai FM. Waktu ini santai dan berbual hashtag damaikan.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.
3: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedai FM.

0: Okey, Radio Malaysia Kedah FM Mesara Muni, bagi apa semua yang nak buat ucapan, yang nak berkongsikan sebarang aktiviti ataupun apakah yang anda lakukan pada hari ini, boleh telefon saya di talian pada waktu ni kan. Kita kongsikan juga temeriahkan malam ni dengan mungkin cerita yang menarik untuk dikongsikan bersama semua kawan-kawan kita di luar sana tu. Okey, terdapat manggil di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat Hari Raya.
1: Waalaikumsalam. DJ E, selamat Hari Raya Adik Azhar.
0: Ya, apa khabar? Orang Langkawi ya?
1: Ya, orang Langkawi.
0: Ya, macam mana Raya Cik Mat? Okey ya?
1: Langkawi okey, Raya tu ni okey.
0: Hujan ke cerah elok ke?
1: Cuaca elok. Malam ni apa angin bersepoi-sepoi ya malam ni.
0: Angin bersepoi-sepoi mahal tu. Okey, ni kerja ke cuti ni?
1: Saya cuti DJE. Esok mungkin saya nak balik ke kampung esok ni.
0: Cuti tak masuk ah, kalau kerja dapat OT ke?
1: Ya betul DJE.
0: Tapi orang kata balik kampung jenguk kontol lagi bagus kan?
1: Ya betul DJE.
0: Pahala.
1: Ya betul DJE, pahala-pahala kita tu dapat banyak lah.
0: Alhamdulillah. Okey.
1: Apa tapak apa kaki ibu kita di syurga kita.
0: Amin. Lagu mana pun tak apa. Lepas ni macam mana tahun ni dekat kawasan tu berapa ekor? Berapa lembu?
1: Di kampung saya ni, di dekat Langkawi ni, dekat di Canik Kura Langkawi ni, 7 ekor itu.
0: Itu je ikut. Alhamdulillah. Tapi orang Langkawi suka makan unta. Unta kebau kan tu? Ha? Kebau.
1: Tapi Langkawi kalau macam kenuri, lepas suka makan kebau.
0: Kalau macam korban, banyak lembu?
1: Banyakkan kalau korban ni, lembu banyak lah. Tapi kebau tu kurang lah sikit. Kalau macam kenuri besar tu, lepas makan kebau lah, JJE.
0: Kelihar. Okey, silakan buat ucapan, Cik Mat.
1: Nak buat ucapan pada selamat Yaya pada Juju Ih malam ni pada pukul 12:30 malam.
0: Okey.
1: Sahabat-sahabat di sahabat-sahabat Radio Kedah SN lah, yang utama Zul Ali Tanjung Musang, selamat Hari Raya Adik Azhar.
0: Okey.
1: Kepada Cik Mah Tunjang, Kak Linda Sarawak, Pak Alah Bomo pada Raya Alostak, batu Pak Adi Kuala Kurau.
0: Okey.
1: Sahabat Radio Kedah SN JJE. Nanti balik hati berjalan raya JJE.
0: Okey, hati jalan raya. Terima kasih banyak. You pun sama eh. Selamat Hari Raya.
1: JJE nak minta satu lagu boleh ah JJE.
0: Insya-Allah. Keliar balik Cik Mat. Tu dia Cik Mat pada Langkawi. Bonus semua, kita bebo dulu dan kembali terus sekali lagi dengan siapa hampa nak selalu nak kongsikan. Boleh hantar dekat WhatsApp, boleh 011-568-6300. Okey. Ataupun boleh telefon kami di talian 04-710-2337 ataupun 014-710-768. Okey. Jom layan telah kursi daripada Rosa Idris, Alham Tasib Ramli dan Toh Puan Setia Datuk Rafiah Buang. Kedah FM, selamat Hari Raya Aidil Adha kan.
2: Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Kedah FM menerbitkan rancangan-rancangan terbaik buat anda. Raya ketiga,
3: pantun khas Aidil Adha, keharmonian dan kasih sayang. Pantun terbitan Nabila Abdul Hamid, Perlis FM, siaran 34 stesen terbitan Hamdan Dain untuk Kedah FM, 2:30 petang.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf.

0: kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
0: daripada kami di Kedah FM.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
5: Okey, Abobo, terima kasih telah berkat bersama kami ke saat ini bersama saya DJ Is di ruang udara Radio Malaysia Kedai FM. Okey, raya vibe. Okey, malam ni malam raya. Adakah masih lagi kan duduk lepak-lepak dengan satu keluarga, semua family yang ramai kan. Sesambil itu ramai juga yang balik pasal apa? Orang Kuala Lumpur dia cuti hari Selasa. Tu dia kan. Dan juga cuti sekolah pun dah mula. Nanti mak pak semua balik pergi Kuala Lumpur sana, anak-anak tinggal, cucu-cucu semua tinggal dekat Tok Wan, Tok Wan. Tak masalah. Janji meriah kampung tu. Okey, dan teruskan dengan so pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Mak Raya.
6: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ikandan?
5: Khabar apa? Alhamdulillah. Siapa tu? Siapa tu?
6: Pak Su Syukri dari Kampung Bukit dengan Pak Siang dengan Pak Tani.
5: Apa khabar, Pak Syukri? Raya okey ke? Ya,
6: khabar baik. Lama tak sembang dengan Ikandan.
5: Tak apa, tak apa. Tak masalah. Macam mana Raya tu ni? Kampung berapa ekor? Lembu apa khabar?
6: Di masjid lah, 8 ekor.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca baik ke?
6: Buat 8 ekor.
5: Cuaca clear?
6: Ha?
5: Cuaca elok? Cuaca?
6: Oh, cuaca elok. Tapi dia mendung. Tapi tak hujan. Belah dengan pasiak ni.
5: Allah. Alhamdulillah. Sekarang mudah urusan kan?
6: Tak ada hujan.
5: Tak clear. Okey, silakan. Silakan buat ucapan. Pak Cik Syukri, silakan.
6: Okey, baik. Terima kasih. Saya nak buat ucapan selamat dan raya Aidin Adha Ma'an Zahir Nabatin kepada isteri saya yang tersayang pada Titi Zoh, Pak Loh Bomo, Datin Samir Hitam berada di Kampung Bukit dengan Pasir Sungai Petani, Siti Zaidah Osman, Surani Muhammad. Tak lupa juga Ikandak yang bertugas pada malam ni dengan ucapan selamat malam balik berhati-hati di jalan raya. Selamat Hari Raya Aidin Adha Ma'a Zahir Nabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia. Orang Sungai Pasak. Soalnya siapa talian pada waktu ni? Hello, assalamualaikum Kedai FM.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, siapa tu?
7: Ini Kak Mah Tunjang.
5: Kak Mah Tunjang, apa khabar?
7: Baik, alhamdulillah.
5: Macam mana raya tahun ni di kampung buat berapa ekor? Berapa lembu?
7: Tak, ni pun cuba abang tadi pergi tolong jiran sebelah tu.
5: Alhamdulillah. Tunjang macam mana? Okey kan, meriah? Ha?
7: Macam mana tu?
5: Tunjang meriah ha, tahun ni eh?
7: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Okey, silakan buat ucapan.
7: Okey, buat ucapan ni yang pertama sekali untuk adik Nur Ali Tanjung Musang.
5: Okey.
7: Okey, Cik Mat dan kami tadi. Terima kasih, Cik Mat. Kak Long Alok Janggris, Kak Mila Kota Kuala Muda. Kak Kis, Kak Kis Sungai Jagung. Abang Mak Syah dengan Kak Sal, Kak Timut Putih. Zaitun Anak Bukit. Untuk Cik Is, bertugas sampai pukul 12 nanti. Balik nanti hati-hati Cik Is.
5: Baik, terima kasih.
7: Selamat Hari Raya Ma'an Zahir dan Batin.
5: Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau siapa yang duduk lalu jalan bawah kan, dia selesa kan. Siapa dia dua lane daripada arah Jitera nak pergi ke Kangak tu kan. Cantik, jalan tu cantik kan. Kadang-kadang saya malas nak guna lebuh raya, guna pau tu. Saya ikut jalan bawah ni. Tapi bila raya, sabar sikit lah. Dia akan aliran agak tinggi sikit trafik. Terutamanya bila telah balik. Telah balik tu maksud dia daripada Perlis, dia akan jalan jam sikit lah. Dia macam Kuala Lumpur dah. Berlaku bila perayaan ataupun cuti panjang lah. Biasa kan warga kota balik nak berjalan. So biasa tu biasa lah. Kita apapun kita menyantuni orang luar ni. Dan para peniaga semua kita harap meniaga dalam keadaan kota apa yang harga yang munasabah lah. Tak bukan semua kat sini lah. Sekarang dekat Afrika, dekat Colombia sana. Mereka bila raya, mereka harga lima macam sikit. Okey. Jangan lupa hantar mic ke WhatsApp. Saya baca lagi ucapan anda dan mungkin nak kongsi apa saja di 011-568-6300. Terima bersama lagu saya daripada Nora Idris dan ini daripada Dato' Siti Nurhaliza, Lilap Raya. Kedai FM, layan dan sempoi.
8: Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Anya Adha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya kedua jam 12:30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai FM.

0: Okey, itu lagi nafas baru blues dalam Ram Blues. Pupus Dewa pada pukul 11.14 minit malam. Dan teruskan dengan kita panggil talian waktu ni. Siapa nak bawa ucapan di talian? Hello, Assalamualaikum, Selamat Hari Raya.
1: Waalaikumsalam, Selamat Hari Raya DJ A.
0: Ya, siapa tu?
1: Ni Abang Fadil daripada Kelang, Selangor.
0: Kelang? Kelang ke Kelang? Kadang-kadang dia punya slang kan? Kelang kan? Kelang.
1: Kelang. Dia pun dah Kelang.
0: Kelang. Kelang pun boleh kan?
1: Ya, boleh.
0: Okey, Abang. Macam mana? Tak balik main kampung ke?
1: Raya ni tak balik.
0: Tak balik, no? Okey. Tak apa, tak apa. So, macam mana di sana? Anak-anak cucu balik sana ke?
1: Anak-anak cucu semua beraya di rumah ni tu yang tak balik kampung tu.
0: Keliar balik. Okey, ni Kedah di mana ni? Kampung Kedah di mana?
1: Kedah di Telaga Mas.
0: Telaga Mas jiran dengan DJI dah ni.
1: Ya, betul. Kena bersakut beradik-beradik juga.
0: Ada apa-apa macam buku konen buat sikit kan?
1: Ada.
0: Kita harap dia dengar. Dia dah dengar lah tiap malam ni.
1: Ya, dia selalu dengar. Dia tahu lah DJ. Kadang-kadang saya masuk kat DJ Ya, DJ Q, rajin juga.
0: Alhamdulillah, keliar. Macam mana ada, apa di tahun ni, berapa ekor kubah ni di sana?
1: Di surau dekat rumah ni, 6 ekor. Lepas tu di masjid dekat dengan rumah ni juga, 15 ekor.
0: Tu dia kemah. Alhamdulillah. Semua lembu ke, kubah, unta apa dah ke?
1: Lembu
0: saja. Semua lembu keliar. Okey, apa ni untuk ucapan silakan, Abang.
1: Saya nak buat ucapan raya ya, boleh no?
0: Boleh.
1: Ya, saya pertama nak buat ucapan dekat Abang Ya saya yang ada di Kampung Jabi.
0: Okey.
1: Asas keluarga, lepas tu Abang kedua saya Johari yang berada di Kampung Padang Kunyit, Telaga Mas. Adik saya yang berada di Kampung Kolam, Tualang.
0: Okey.
1: Lepas itu guru saya di Alok Tebuan. Lepas itu kawan-kawan saya Pak Long Usuk dan Mami Tanjung. Istimewa Selamat Hari Raya kepada Mak Ngah yang berada di Labu Besar. Kak Long di Alok Janggui, Hamidah di Kota, Imah di Tunjang, Leha di Taman Manggi, seorang lagi kawan Mami Sungai Limau, lagi di Syarifah Fatimah di Galilik. Semualah kawan-kawan di Kedah yang saya tak sebut. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, semua pada peminat-peminat Kedah FM.
0: Keliar. Apun, semoga
1: kalau boleh nak dengar lagu Syarifah Aini, lagu Adu-du-du-du.
0: Adu-du-du, lagu apa tu?
1: Tajuk dia saya tak berapa ingat dah.
0: Adu-du-du-du-du-du. Saya cuba cakap tengok, no? Okey, baik.
1: Lagu, ya, saya nak tuju lagu ni kepada Mak Ngah Labu.
0: Okey. Baik.
1: Terima kasih DJ. Dia.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih DJ. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin.
0: Selamat Hari Raya. Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia lagu raya Adu Dudu Dudu no. Saya cuba cari tengok kalau ada yang tahu Dudu Tetam-tetam tu kan, lagu ini. Tapi lagu tu ada, cuma nak cari lirik tu kan. Apa ni, Allah. Ada. Saya di main lah tu. Hello, Assalamualaikum ke Kedah FM.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Masya Putra Kumbang.
0: Boleh jauh daripada radio tak?
2: Tidak.
0: Keliar. Kita dengar dia main debat petang balik.
2: Ya.
0: Okey, Mak Syah dari?
2: Dari Jeneri.
0: Jeneri. Keliar balik. Ni orang MB kita ni.
2: Abang
0: baik, Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Jeneri macam mana? Keliar.
2: Cuaca di Jeneri ni orang kata merong lah tadi.
0: Merong tu maksud dia apa tu?
2: Panas.
0: Okey. Apa ni macam mana? Apa ni tahun ni berapa ekor kubah? Lembu?
2: Saya tak nak tengok, saya tak nampak.
0: Oh, ya ke? Minta maaf. Tak apa.
2: Biasalah.
0: Cuma orang mesti kat rumah no.
2: Saya dengar dia kata dalam 20 ekor juga lah di masjid.
0: Alhamdulillah. Okey. Apa pun, silakan buat ucapan.
2: Saya buat ucapan yang pertama saya kiriman lagu ini kepada kak saya lah kalau dia dengar lah radio lah.
0: Okey.
2: Tadi saya ucapkan banyak terima kasih lah.
0: Aha.
2: Saya pergi tadi dia ambil korban, tadi dia buat korban.
0: Aha.
2: Saya pergi ke rumah dia petang tadi.
0: Aha, okey.
2: Di kampung Kisi Semang.
0: Tisma, ha, ya. Okey.
2: Lepas tu apa ni, pakcik mae kita, pakcik lepak dakan saya yang berada di Curup, di Tanjung Besar ataupun Curup Lanuk lah.
0: Okey.

0: tak boleh hang tamak manggi.
1: Okey.
0: Lepas itu apa ni, Syarifah di Dagalile.
1: Aha.
0: Lepas tu Syarifah tu kena kompak saya, Syarifah tu.
1: Okey.
0: Lepas tu Kak Syah di Kolam Nerang.
1: Aha.
0: Tak dengar kabar berita lama dah.
1: Okey.
0: Kak Syah. Dan kalau dengarlah Imam Macan apa aku semua, rakan-rakan yang saya tak sebut ni, saya harap apa ni Pak, kadang-kadang kita ni terlupa kan. Okey, last kali saya dengar ucapan dengan Dalil I Love You daripada Sarawak, Lina.
1: Ya, Neng. Lain kali bang, lain kali belakang radio tutup tu, dengar balik je lah.
0: Ya, saya tutup dah.
1: Dengar balik tu, dia main balik suara tu.
0: Oh.
1: Okey, tak apa, terima kasih banyak.
0: Ni dah.
1: Tak apa, lain kali tak apa. Okey, terima kasih banyak, Ana.
0: Okey, assalam, ni minta lagu satu boleh tak?
1: InsyaAllah.
0: Lagu nyanyian Insyarik, lagu dia ada tiga orang penyanyi dah, Insyarik, Endok, lepas tu Zalipa Ibrahim. Lagu Berbaju Merah.
1: Kalau ada insyaAllah, baju biru tak apa, no?
0: Okey.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Meriah. Orang jenari isik kan. Kalau tu bukan apa bila cakap tu nak atok tu, dia tak ingat. Dia lupa, tak apa, tak masalah kan. Kalau tu pukul rata tu eh. Takut sekali ada yang merajuk. Nama aku tak sebut pun orang dalam radio tu. Contoh kan. Pun terima kasih banyak yang menelefon. Tak boleh teruskan lagi. InsyaAllah apa semua. Terus bersama kami. Berhibur bersama waktu ni. 11.1 minit malam di Kedai FM. Salam Aidil Adha. Di Kedai FM.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Gangster.

Syoknya. Taza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai lupa hashtag damaikan jiwa. Itu tadi ya, lagu diminta oleh rakan kita daripada generasi Kau kita nampak. Lagu ni banyak versi sebenarnya. Dalam nyanyian Allahyarham, Dato' Abdul Kilar pun ada kan. So memang banyak buat lagu ni. Memang sedap lagu ni. Kau pergi tanpa pesan. Siapa lagu tu? Okey, dan bagi bapak semua di luar sana tu kan, apa kata bila cuti sekolah ni, rancang aktiviti kan, di mana merangkumi macam-macam lah aktiviti kan, daripada segi pembelajaran, meralang check balik kan, dengan telefon je kan, kena fikir, kena habang dia pun, anda ni masih lagi belum dewasa, masa masih jauh lagi, baru sekolah menengah, baru nak melangkah pergi universiti semua, nanti baru nak pergi dalam kerja kan. Lain seronok pun siapa, ayah mak dah bagi telefon, dah bagi top up semua, nanti dia bekerja dah boleh patah, habang dia pun susahnya hidup nanti di luar sana tu. Kena betul-betul fikir dah nak buat apa, nak rancang nak jadi apa. Dan juga mungkin sekolah ni buat aktiviti fizikal, rekreasi langsung jadi kan, jalan-jalan kan, serta program keluarga macam lawatan lah, lawatan ziarah ibu ayah atuk tok wan semua masyarakat, pergi berkasih sama tok wan ke apa semua ke, susun elok jadual ni seimbang bagi anak-anak ni semua tahu terisi, dan juga mereka tak ada lah terpegang telefon sahaja ataupun merap sahaja. Kan kena beritahu mereka kalau anak negeri buat cara lelaki, nak perempuan buat cara perempuan. Dia ada beza dah tu. Penting kena bentuk mereka jadi insan yang orang tahu penuh, orang tahu apa, keharmonian dalam badan, membentuk orang tahu apa, insan yang baik, dan juga dia anak yang soleh dan solehah. Itu yang terbaik. Alright, kita terus bersama lagu saudara kita, ada Aman Shah, Dato' Abdul Nasir. Ini daripada Erz Hanzi, dari bawah Kedai FM, Layan dan Sempoi.
0: Sekarang, santai, Sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, telah pun sampai ke hujungnya. Jangan lupa untuk anda ikuti pelbagai program khas menarik sebenarnya di Adha nanti. Alright, dan juga pastikan bersama kami 18 jam sehari dari nombor 1 di utara. Okey, telah pun sampai ke hujungnya bersama anda. Alright, yang penting yang manfaatkan cuti anda, Hari Raya Haji sampai ke minggu depan. Dan juga hati-hati jalan raya. Okey, apapun... makan daging tu hati-hati. Berpada-pada orang kata. Okay, itu dia. Alright, dan terima kasih rakan suka bilik kawalan siaran kita ada malam ni. Asyaf Fariti juga Suhaimi. Dan juga di Bahasa Harapan, Bentuk Keselamatan bersama Nurudin dan juga Nasrin. Dan untuk anda semua, hati-hati. Okay, nak apa-apa ingat. Nak waktu kat mutera, semua ada keberkatan. Mulakan bismillah. Sudah alhamdulillah. Saya DJ Is undur diri dulu. Selamat Hari Raya Adedaha. Maaf zahir batin. Alright, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on Nasional FM, geng burung hantu.

Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di Selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkhla dan sebagainya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan National FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok Live nanti ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak hantarkan ucapan ataupun nak hantarkan ucapan hari raya nanti menerusi TikTok Live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik, tiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, untuk kita sama-sama insyaAllah. Yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha insyaAllah. Mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didengar lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwa karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenung, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 9 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu. Untuk jam yang berikutnya, 1-1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang, ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut, kan? Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian. Sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu. Ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor. Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama hari haji.
1: Hmm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan semua, pada Kak Zah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada Idah di Bugis. Pada Abang Syed di Johor Bahru, ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
2: Ya. Yeah,
1: hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan anak raya, alih-alih. Pada semua, sahabat-sahabat
1: juga. Ada apa? Tak dengar lah, Intan. Cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya. Lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
3: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017 5339174 0175339174
1: kita bagi nombor kat siapa? Lah.
3: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan bersama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beranjur. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marissa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB, kasut dah buruk. Tukar wallpaper, kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mangga
1: ni. Oh, Mangga. Dari mana?
4: Dari Labu Besak
1: Kuling. Ha? Dari Singapura?
4: Labu Besak Kuling.
1: Oh, Perling.
4: Labu Besak Kuling. Kuling.
1: Yeah. Oh, maklum lah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
4: Maklum ucapan raya ni. Yo. Pada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
4: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
4: Satu Mami dengan Pak Lusuk di Pak Jaga Kineng.
1: Mm-mm.
4: Satu ada korang Mami Cina Lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
4: Pak Uwan. Pak Uwan dari Parit Jawa.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan Bang.
4: Cik Umar dari Amlok Bang.
1: Haa.
4: Terpindih yang duduk hospital tu. Galeri
1: ini baik.
4: InsyaAllah. Itu sahaja. Untuk semua kata ya, mak baik tentu ya, mak dah. Selama hari raya kalau dia ada hal, dia dah batik. Balik mesej berhati-hati. Buat Nazar. Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar, Reza.
4: Ya, kalau Nazar dia cuti ke awalnya ni?
1: Dia cuti bagi dia berkaya, mak ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak ngah masak.
4: Okey, hati saja. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya mak ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
4: Mak ngah hari ni pergi makan tu anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
4: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, mak ngah. Selamat hari raya, mak ngah.
4: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
4: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
4: Dua kot.
1: Dua, okey, tak apalah. Tapi awak pun
4: dapat jugalah. Yeah. Nak buku yang ada pembagi.
1: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, rezeki, Mak Ngah.
4: Rezeki.
1: Ya, Mak Ngah. Selamat Hari Raya. Aidil Adha, Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah, dari Kulim Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenal.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur. Lena, Bang.
0: No,
1: sebab
0: saya...
1: betul-betulkan GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang. Alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mangadita, Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Gitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelate. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Saya tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai.
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji. Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya,
0: yeah,
2: kita
0: jadi team. Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Zah.
0: Ya, sama-sama.
2: Pertama, nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita nak datang tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Eid, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Ucapan semua, salam Aidiladha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik sebuah tugas.
0: Ya, betul. Nak buat macam mana.
2: Semoga tak tidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi ngantuk lah. Dia tak tidur tapi ngantuk lah.
2: Tapi Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada okay, sebut.
2: Tak ada.
0: Tak ada. Confirm.
2: Sebab Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu nanti kita putarkan ya.
2: Okay Reza, selamat tugas. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi sampai siang daging.
0: Siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan. Senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pun ada ucapan juga sama yang raya Adil ada hal. Jumari.
2: Okey, ya, terima kasih. Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Assalamualaikum. Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap. Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang, lain tak berapa clear tu.
3: Lain tak berapa clear lah, tengah
0: dah. Oh ya, patut le. Ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan
3: padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Selamat.
0: Ya, yeah.
3: Untuk saya dengan
0: Kak Jo,
3: mak ayah adik-adik. Kita sayang Rinova. Dapat
0: sama ayah ini. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okay,
0: sama-sama
3: kita.
0: Alright, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumuh di dapur. Kan ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidil Adha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan. Ngabang Adil Adha terus. Mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun. Tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh.
1: Apa, perut lapar. Maka kolokmi lah. Kolokmi orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Kak Linda. Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun
0: ada.
1: Depan, tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza.
1: Reza, ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya lah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Sama tugas. Sama hari raya. Tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nurain tadi, kakak tak lupa lah Nurain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh, iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, dah tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipu di mari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan, Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor itu Kak Hadija suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia kakak dia lah Rapida Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN, dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa Rido Channel. Kita malam kakak dengar nama mereka tu, semoga mereka berbahagia lah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh, nanti saya tengok dulu boleh
1: Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan, ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat di Nimala. Tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan, kampung Pasir Putih dekat tadi kakak tu. Orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu kalau Hari Raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letak lah minyak macam ketupat lah dia buat, tapi nipi dia buat, dia letak dia pisah terus dikukus.
0: Apa namanya tu?
1: tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
0: Oh iya ke?
1: Dia letak minyak tu, tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan puluh lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan.
0: Ya, betul-betul.
1: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
0: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
1: Selamat Hari Raya. Ya, mati pulang hati-hati dia.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
1: Terima kasih. Nyambut
0: ya.
1: Telefon kakak ya.
0: Bye. Ya. Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
0: Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
0: Oh, Putri.
2: Ya.
0: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat Hari Raya pada Reza.
0: Oh, selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya dan juga pada selamat Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Pada Mak Syah, keluarga, pada Abang E, pada Usman Jebat, Aja Halija, dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan, dan pada Salim, Kak Tulis, dan pada semualah yang mengenali diri ini.
0: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Yeah,
0: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriah lah juga.
0: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi, apa ketupat nasi.
0: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
0: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
0: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
0: Oh, Macang. Okey.
2: So, pernah sampai ke kat Macang?
0: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya
0: ke. Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
0: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tu tak ada.
0: Tak ada
2: lah.
0: Ya. Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat
0: Raya. Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
0: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 0328203 93. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on, masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan, siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya, siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda.
0: Yo.
1: Salam kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasi raya tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Saya lupa namanya.
1: Bugis tu bos malam dah makan.
0: Tadi apa
1: nama dia? Dengan bauk tu. Ikan parang masak akan pedas.
0: Ya, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari kan, kat Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Oh, lama. Kat Zai dia buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Oh, banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kat
0: masjid lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zain beli je
0: berasa. Oh, beli aja, tak masak ke?
1: Saya
0: kurang. Oh, patutlah.
1: Tak pun
0: lah
1: apa yang ada
0: lah Reza. Betul. Tak apa, jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada
0: senang. Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan. Sampai hari raya Kak Zain.
1: Kalau pada tu Kak Zai nak tuju pada apa ni? Kak Zai Muhammad Pendang, Jumari, Amir Arun, Abang Osman Goodbye dan semua yang mengenal Kak Zai. Selamat raya, Mak Zai batin. Nak pagi saya balik, hati-hati ya.
0: Ya, baik, terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam, Johor. Jadi kepada anda kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Air mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Yeah. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa ke apa?
2: Kak Iza. Nama TikTok.
0: Kak Iza. Oh. Pandai dia namanya tu. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, sama air gaya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masa apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi biryani kambing.

0: Kita.
1: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
0: Ada. Boleh je. Datang.
1: Datang tak lah. Hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
0: Dua jam setengah kan.
1: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
0: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
1: Nampak nak Kuantan 6 jam.
0: Daripada KL Kuantan 6 jam, dia cakap tak pernah seumur hidup.
1: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun, terima kasih kak. Selamat air raya.
0: Sama-sama
1: raya juga. Yeah.
0: Happy Pansy.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita, Kak Izzah dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Hai, mati lagi. Azizah Bahar Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo? Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya Ifah Kak Bahang.
1: Siapa?
2: Saya Ifah Kak Bahang.
1: Tak dengar, siapa nama ni?
2: Syarifah.
1: Dekat
2: Bahang.
1: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
2: Jaga
1: balik
2: raya tu.
1: Ha?
2: Tak balik raya tu.
1: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha, Syarifah ada ucapan ke tu?
2: Oh, orang Johor.
1: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke, Syarifah?
2: Ucapan untuk
1: Izzah Hukunti. Ya, itu saja.
2: Untuk semua pendengar yang dengar listening. Selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai ke 6.
1: Syarifah masak apa ini hari?
2: Kari daging dengan nasi minyak.
1: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak? Kari daging dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
2: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
1: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
2: Syarifah.
1: Selamat Hari Raya. Aidilarah Syarifah.
2: Selamat Raya
1: juga. Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
2: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abah tadi 12
1: ekor lembu? Kambingnya pula berapa ekor?
2: Lembu je kot, kambing tak ada.
1: Kambing tak ada, lembu je. Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
2: Sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai selotip dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Lokal Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya?
0: Ya, waras Alhamdulillah.
1: Mataku orang bisa ngomong cowok.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, siti-siti, kena
0: ya. Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa? Janji muni, janji muni.
0: Ah, ya, yeah, betul. Ada ucapan dia, Wak. Silakan, Wak.
1: Okay. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama kau Zul Alik di Tanjung Pisang Kedah. Mak Mangga Melo.
0: Hey, batuk pula, Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaimah Tunjang, Kaimah Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Bahru, Makna di Johor Bahru, dan kali ini kita juga untuk Maja, Mak Mawa, Mama Naomi, Mak Ausu, Kak Asi Karam, dan juga untuk Kak Sandia Malkom, Kak Rusi Ahmad, Wasma di Bariani, dan semualah
0: yang semuanya yang,
1: banyak sangat nanti takut nanti buku.
0: Betul tu, Wak. Wak, dekat sana Maria berapa ekor, Wak, tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada 3.
0: 3 ekor kambing?
1: Lembu.
0: Lembu.
1: Tiga ekor. Tapi makanan kita
0: sikit. Oh, makan orang apa hari ini? Masa apa, Wak?
1: Hari ni kita siakap masak 3 rasa. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada yang ada ha?
1: Yelah, hari raya ada ha.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap, Wak.
1: Ya, selalu kan rendang. Cuba kita tukar menu pula.
0: Ya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Pelbagaikan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: ke Johor. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni, Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terusnya kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je. Mi Bandung, Wak. Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul lah, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura, ya.
0: Masya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Oh, apa Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Sultan Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya, Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa, Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Hmm, kenal. Oh, ya ke?
2: Ah, kenalan, kenalan. Dia ke.
0: Lagi buat?
2: Dan juga jangan lupa alat ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayat Umar bin Azhar di Pantai Dalam.
0: Mm-hmm.
2: Kenapa menyepi je dah lama tak ada bubuh ni. Hari-hari gaya bersenyap je. Pak Aibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato Zed, kepada ayah anda Haji Kadi di Bukit Tinggi. Dan juga anak saudara saya Norlida Win Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya. Yeah.
2: Malam-malam kan aku bersebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar itu ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Dan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang, ya tak?
0: Ya betul. Tepat sekali tu. Hari ni apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya dekat surau Laibri tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Masak lodeh semua.
2: Anak-anak berkumpul.
0: Ni kita sama-sama
2: lah. Saya pun
0: orang
2: rumah dah
0: tak ada. Oh, yelah. Tak apalah. Kita sedekahkan
2: Fatihah
0: lah.
2: Anak-anak lah. Anak-anak. Kita kempang kasi anak-anak.
0: Tak apa, bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah
0: 73. Oh, tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan
0: insyaAllah sihat. InsyaAllah. Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini. Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas, bekerja perantauan ni, walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti. Tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya Nasional Game Buruh Hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini, ya. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Nasional Game Burung Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliurlah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Berhantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf leh, Cik. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim, Kak Mona, terima kasih. Yo, ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Aidil Adha, salam bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
3: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
3: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
3: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
3: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
3: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni, saya sampai PD saya tu bekerja.
0: Oh, lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
3: Selamat Hari Raya juga lah kita kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
3: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
3: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Ya, betul.
3: Kita tak mau.
0: Betul. Tapi apa-apa bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang, eh.
3: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
3: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik,
3: selamat
0: bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidil Adha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksi lah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Jik Senyum, Nur Isa. Sama dijadikan Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal, Hazli, Zabaha, Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang, Rahatun Bonda Anggun, Suriati, Mawar Marisa, Izzy Haikal, Inaina, Aini, Afika, Said Mohsin, Ati, Aki 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
4: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
4: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
4: Buat ucapan semua pada geng-geng burung hantu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja.
4: Ya.
0: Panjanglah sikit, Pak Daing. Yeah. Okey, Pak Daeng kat rumah ke mana Pak Daeng?
4: Sedang bertugas.
0: Sedang bertugas kat mana tu? Pontian lah.
4: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daeng.
4: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daeng. Saya doakan Pak Daeng semoga dipermudahkan Pak Daeng. Terima kasih.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Pak Daeng. Mantap.
4: Mantap.
0: Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daeng dari Pontian Johor. Waalaikumsalam Pak Daeng. Mantap Pak Daeng, semangat orangnya eh. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Sudah terpaksa.
1: Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua Muslimin dan Muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Ada yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lebuh raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot, yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, dengan ucapannya pastinya, dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu, dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, Disulami, lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh, raya di Melaka. Putri katanya. Oh, Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisa dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti mansa dinner dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk NTC hari ini. Ipan, sama Hari Raya, yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersimpul rapi, terus layan.

Aman Asmara dalam kemudian Aidilanha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu payah bagi buta. Faham-fahamlah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori Sekuntum Rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hati.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Ia lambat, asal selamat.
1: Selamat tempe, belanja dengan motongka.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Yes, yes.

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh Rakan Sugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa?

Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Ha, eh? Memandai banyaknya. Apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Ha, tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Ha, dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam. Diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa tak. Kalau tak makbul Imam Mazhab, Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Eh, jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Alah, semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dah lah kitab tak ada. Melepek gitu. Tahu-tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata, orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian, tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah, kata Sufyan As-Sauri, fa'iza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya. Mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang,
Beratur. Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada. Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ha, ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok. Ya Allah. Ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata, tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baiklah. Agak nyanyuk, oh, dia lupa kot. Tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan, makanan-makanan, sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan,

0: congkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, doakan dan semoga semuanya sentiasa baik-baik dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah. Saya BAZZ Bas Basira Baharum akan temani anda menerusi aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa daripada pukul 6 pagi nanti, 6 pagi hingga detikkan 10 pagi nanti. InsyaAllah, edisi hari ini 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terus bersama dengan Bas. Bas ditemani oleh Abdul Hadi Abdul Kadir dan juga Encik Fahmi. Terus kekal, terus layan Kedai FM.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat. Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umman wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan moga-moga hari ini memberikan kebaikan kepada kita, bahkan sepanjang hidup kita juga sentiasa berada dalam keadaan kebaikan. Baik tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, saat dan ketika ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan bahagia. Ya, setiap makhluk yang namanya manusia, patah lagi yang namanya haiwan, juga nak hidup bahagia dalam kehidupan kita sebagai orang yang diberikan amanah dan tanggungjawab untuk memakmurkan alam. Tetapi tuan-tuan, apakah maksud bahagia yang sepatutnya kita faham dan cuba hadirkan dalam kehidupan kita? Saya ingin memetik satu kata-kata yang dinisbahkan kepada seorang perempuan, iaitu Al-Hati'ah. Dia kata, "Walastu arsa'ada jam'a malin, walakin at-taqwa huwa sa'id." Kata dia, "Dan aku tidak melihat kebahagiaan hakiki dengan himpunan harta yang banyak, tetapi orang yang bertakwa itulah sebenarnya orang yang bahagia." Tuan-tuan, kita persoalkan balik dalam diri kita. Selama yang Allah anugerahkan kepada kita dengan pendapatan yang baik, kadang-kadang pun kita berlakulah sedikit perselisihan. Kadang-kadang kita ada kawan yang ramai, bahagia Masya Allah, saat kita suka, seronok. Tapi bila ada sedikit perselisihan pendapat, mungkin akan berlaku keretakan dalam hubungan. Jadi apa sebenarnya bukti bahagia kita? Ini katanya daripada Al-Hati'ah, dia kata, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki jiwa yang hebat kerana takutkan Allah, sentiasa berada dalam keadaan diawasi Allah, bahkan sentiasa patuh dan taat setiap perintahnya. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah, dan saya yakin dan pasti kita akan rasa seronok dalam kehidupan kita apabila tidak dikongkong oleh sesuatu. Sebab tu bila kita letakkan Allah sebagai matlamat, jiwa kita akan bahagia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, orang yang bahagia adalah orang yang berjaya untuk menjadikan hatinya sebagai kekuatan untuk kita berdepan dengan cabaran. Hati ini tuan-tuan, benda yang kecil dan tak nampak dalam diri kita. Ya, sebab itulah juga kita diminta untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita capai bahagia dunia, bahagia akhirat. Seperti mana yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 201. Dan doa ini juga yang dianjurkan pada kita supaya diamalkan. Bahkan baginda Nabi sendiri juga minta untuk kita melaksanakan, kerana Nabi juga di antara orang yang banyak menyebut doa ini. Apa dia tuan-tuan? Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah, apa maksudnya? Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka." Ini dia tuan-tuan, kebahagiaan yang hakiki bukan hanya bertitik tolak dengan perkahwinan semata-mata, tetapi perlulah disandari dengan hati yang bahagia kerana Allah. Kenapa? Kerana kita akan membawa kehidupan ini bahagia selama-lama, bahkan bahagia ketika bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sikit sebanyak peringatan saya dalam Nidaul Islam kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Nabil Ahmad. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Bersama kita hayati erti pengorbanan, teguhkan iman dengan penuh ketakwaan.

Kita tengok ramai yang nak melakukan ibadah korban hari ini. Pastu akan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kenapa Aidiladha ni lebih sunyi daripada Aidilfitri? Disebabkan berkorban lebih berat berbanding memaafkan. Itu dia. Dan juga untuk anda semua, terus mendengarkan Kedah FM, terus bertemankan Bas hingga detikkan 10 pagi nanti. Dan juga banyak perkongsian yang Bas ingin kongsikan bersama-sama dengan anda. Yang bercuti, selamat bercuti. Okay, yang bekerja, selamat menunaikan amanah yang diberikan kepada kita, insyaAllah. Ada ganjaran untuk kita nanti. Okay, dan untuk semua yang mengikuti kami di frekuensi 97.5, juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedah FM. Ada Facebook, Instagram, TikTok, ada juga Twitter, Threads, macam-macam lah Okay, untuk anda follow secara percuma. Dan nanti Bas akan live di Facebook Kedah FM, TikTok Kedah FM pukul 8.15 pagi nanti. Okay, yang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Senyum-senyum selalu. Kedah FM, selamat

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukria binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4 pada suami Muhammad Suhairi bin Syamani. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat abang. Ya Allah Ta'ala dapat bala dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.

0: 96.10.
1: Ya, masih ada yang sayang padamu. Itu dia dedangan daripada Nur Aniza Idris untuk anda semua. 6.41 minit pagi. Selamat pagi yang sedang bersarapan. Ha, makan awal yang ini eh. Sebab apa? Sebab ketupat ada lagi. Alhamdulillah. Gulai pun ada sikit saja lagi. Okeylah tu. Kain lah. Dia kena apa? Dia kena gu pula dengan teh o panas ke? Kopi o panas ke? Ha, memang ngam. Ha. Okey. Dan untuk anda semua kan, apa nak kongsi sikit lah untuk pendengaran pagi-pagi macam ni kan. Untuk pengetahuan anda semua, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama, malah membawa pengertian besar dalam membentuk nilai keimanan, kesabaran dan juga semangat pengorbanan dalam kehidupan. Dan juga menurut beliau, konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian hidup selain memiliki daya juang yang tinggi. Dan juga kata beliau lagi, ibadah korban ini menuntut keimanan yang teguh dan juga kata apa ni, daya tahan serta semangat pengorbanan. Katanya ketika berucap pada majlis agihan lembu korban Perdana Parlimen Pematang Pauh di seberang Perai tengah hari semalam. Dan juga beliau berkata lagi, kekuatan ibadah korban itu juga terletak pada manfaatnya kepada masyarakat, terutama golongan fakir miskin dan mereka yang memerlukan bantuan. Katanya amalan itu mendidik masyarakat supaya menghidupkan semangat kebersamaan serta tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat, kerana korban itu kita ada kegiatan ibadah, tetapi manfaat itu kepada keluarga dan juga masyarakat. Jadi bila ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima sebagai ujian untuk menuntut kesabaran. Justru bila turut mengingatkan umat Islam supaya menghayati setiap ibadah melalui amalan kebajikan, sedekah dan juga sumbangan kepada masyarakat demi memperkukuh hubungan sesama insan. Itu dia. Ha, kan, itulah orang kata sebenarnya nilai apa ni, ibadah korban ni terap nilai keimanan, semangat kebersamaan. Okey, yang melakukan ibadah korban hari ini, selamat melakukan ibadah korban. Okey, sampailah hari tashrik yang dibenarkan. Dan juga yang mana masih lagi belum kan, teringin sangat-sangat nak melakukan ibadah korban, insyaAllah. Kalau niat kita tu okey, niat kita tu baik, Allah akan permudahkan jalan kita untuk melakukan ibadah korban tahun depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedah FM, selamat malam.

Jangan lupa ikuti program khas Royal Vibe Dawah Hanya Dha bersama Ustaz Azki pada Hari Raya Kedua jam 12.30 hari, membawakan pengisian santai, hiburan berjiwa dakwah serta perkongsian penuh inspirasi khas untuk anda seisi keluarga. Hanya di Kedai Raya.

0: aktif 6-10.
1: Ya, inilah masanya aktif 6-10. Menghampiri 7 pagi, kita akan berpesan seketika beri laluan kepada utama 7 pagi. Sebelum tu, Abang nak kongsi dengan anda semua. Kak Kaya ni kan, mesti nak pergi mengunjungi jiran, tetangga, saudara mara, macam-macam lah yang lama tak jumpa kan. Lepas tu masa ni lah cuti-cuti macam ni, kita nak pergi bertemu, mengeratkan silaturahim. Cuti panjang kan. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Manfaatkan cuti anda bersama insan tersayang. Okey. Dan juga harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan juga diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi di bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Bila tu bas? Tak dengar pula dah pula. Bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Masih kekal lagi untuk Budi 95 RM1.99 sen seliter. Alhamdulillah lah juga tu kan. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 sen seliter, turun 15 sen. Dan juga RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter, turun 20 sen. Dan juga manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun 2026. Kan, dengar kan? Jelas tak, Abang? Kalau jelas, alhamdulillah. Okey, dan juga untuk anda semua kan, sebelum kita ke utama 7 pagi ni, berbaki lebih kurang seminit untuk bas cerita ke Ambon ni, iaitu raya kedua ni, banyak perkongsian, banyak program-program yang menarik. Antaranya, kita ada gebang pagi saat lagi lah pukul 8.15 minit pagi sampai pukul 9 bersama dengan bas. Kisah pengorbanan, sebuah dokumentari, iaitu 10.30 minit pagi nanti, dia mengisahkan, kata apa ni, pengorbanan seorang, dua orang lah pesakit kanser yang Bas muatkan dalam dokumentari khas sempena Aidil Adha ni. Memang menyentuh perasaan, menyentuh jiwa hingga mengalirkan air mata. Anda kena dengar tau, 10.30 minit pagi nanti. Okey, dan juga Raya Vibe terbitan Iskandar Kadir, 12.15 tengah hari, semua syok-syok ni. Raudah Sakinah 2 petang terbitan Nur Syahrizal Zainuddin. Suara Aidil Adha 3 hingga 4.30 minit petang terbitan Siti Zack. Malamnya pula, bukan siang, bukan pagi, bukan petang, malam pun ada, iaitu Muzik Express Irama Aidil Adha terbitan Zorin Nova. Dan juga akhir sekali kita ada kafe santai chill-chill sahaja 10 malam. Okey, DJ yang bertugas akan bersama-sama dengan anda. Semuanya kami sediakan untuk anda. Okey, kita bersama seketika kembali nanti. Bas akan kongsikan banyak lagi yang best-best untuk anda semua. Terus melekat bersama dengan Bas hingga detikkan 10 pagi nanti. Kedah FM, Salam Aidil Adha.

0: sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Cubaan ini dalam pocket album Hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim, Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pocket album Cubaan ini 6.15 petang di Kedah FM.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.15 minit pagi, jam kedua belas, saya temani anda di Hari Raya kedua, Hari Raya Aidiladha. Okey, yang bercuti selamat bercuti, yang bekerja selamat bekerja, yang memandu hati-hati dalam permanduan, yang melakukan ibadah korban, semoga kata apa ni, mendapat pahala yang berlipat kali ganda, amin rabbal alamin. Akan yang masih menantikan insan-insan tersayang pulang ke tanah air kan. Okey, kita doakan semoga selamat sampai ke tanah air. Okey, dan juga untuk yang melakukan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Okeylah, dan untuk anda semua kan, dia gabung cuti hari raya, cuti sekolah, dia jadi panjang kan, masa ni lah untuk kita sama-sama memanfaatkan cuti bersama-sama dengan insan tersayang, anak-anak kan. Ada juga mak-mak yang kat luar sana tu, okeykah? Okey ke pagi ni? Okey lagi bas sebab anak tak mengkit tidur lagi. Kan sat lagi pukul 8, pukul 9 rumah tu dia jadi reyuh rendah. Anak 8 orang kan? Daripada tingkatan 1 sampailah umur setahun. Tu dia kan? Reyuh remang rumah. Ya Allah. Cuti sekolah. Lepas tu nak buat macam mana? Bagi makan dia sengak sat. Lepas tu dia reyuh balik macam tu lah. Kehidupan mak-mak ni kan? Nak kena fikir. Walaupun kerja tu nak kena fikir juga anak-anak sat lagi tinggal apa dia dekat rumah tu nak makan. Nombor semua kan, itulah orang kata lumrah kehidupan. Tapi dengan adanya rencah kehidupan yang macam itulah, membuatkan kehidupan kita penuh warna-warni sebenarnya. Satu lagi nak bagi dia syok, apa dia, kita bawa dia pergi jalan-jalan kan, mesti dia syok. Pertama mainan mi gelongsok pun syok dah. Tak kira dah, seronok lompat ye, nak bawa mama dan abah nak bawa ni. Macam tu. Okay, ni bah nak kongsi dengan anda semua ni, kalau bawa pilang kawi lagi syok. Tu dia. Okay, dan juga untuk pengetahuan anda semua perkhidmatan feri penumpang ke Pulau Langkawi, sebenarnya cuti sekolah, ada juga cuti Hari Raya Aidiladha ni pun memang padat, memang tak tahulah ya Allah. Normal 53 trip, 120 trip. Normal. Tapi kena tambah 53 trip lagi. Sebab apa? Sebabnya orang ramai sangat nak pergi bercuti ke Pulau Langkawi, Kedah, Darul Aman. Alhamdulillah lah kan. Bermula 21 Mei hingga 7 Jun depan, bagi menampung peningkatan jumlah penumpang. Sehingga kini sebanyak berapa tau? 99,128 tiket telah terjual. Kan daripada Langkawi, Kuala Perlis, Langkawi, Kuala Kedah, ada pergi balik-balik macam itulah dan juga katanya operasi feri penumpang akan bermula seawal 7 pagi hingga 7 malam dan boleh dilanjutkan sehingga pukul 10 malam bergantung kepada permintaan semasa. Tu dia. Dan juga dikabarnya macam apa ni, hampir 100,000 orang tau yang akan mai ke Pulau Langkawi, Pulau Langkinda. Yang ni pun merancakkan ekonomi negara juga kan. Pergi cuti apa semua ni, syok tak pergi cuti? Bah nak tanya yang duk dengar bah, 1.1 juta orang ni, syok tak pergi bercuti? Mesti syok kan. Okeylah, dan juga 7.30 minit pagi nanti kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Malaysia negeri Kedah. Sebab kena tahu juga nak pergi bercuti pun kena tahu juga keadaan cuaca macam mana. Kalau pergi bercuti, contoh pergi bercuti kat Langkawi, hujan, tak apa, syok juga kan. Lepas tu pergi bercuti kat Cameron Highland, alamak, nak pergi tengok pokok bunga tak boleh, hujan kan. Nak pergi tengok lebah ke, lepas tu nak pergi ladang teh ke, nak turun tak boleh kan, kat ladang teh tu sebab hujan. Kita kena tahu juga keadaan cuaca. Okey, kita jumpa lepas ni di Kedah FM Seraharmoni.

0: Di sebalik titisan darah korban, tersimpan nilai keikhlasan dan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Aidil Adha bukan sekadar perayaan, tetapi medan mendidik hati tentang erti pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Hayati perkongsian penuh bermakna dalam Raudah Sakinah khas Aidil Adha bersama Ustaz Nikmat Syazmizi bin Haji Neksin pukul 2 petang di Kedai FM. Raudah Sakinah, dekat di hati, subur di jiwa. Yeah!
1: Ini masanya, Aktif 6, 10.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia negeri Kedah. Kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini, tapi daripada perkongsian daripada sahabat saya DJ Su. Kan senang buat perjalanan tika ini, dia kata jalan raya alhamdulillah clear, lancar, dengan keadaan cuaca pun yang okey, akan suam-suam kuku nyaman. Alhamdulillah, terima kasih DJ Su berkongsi mengenai dengan keadaan cuaca, keadaan trafik di luar sana tu. Terima kasih, semoga selamat dan dalam perjalanan. Okey, bersama insan tersayang, dan juga kita nak bersama-sama dengan Cik Dah Musin dari Med Malaysia Alustar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat Hari Raya Cik Dah.
2: Selamat Hari Raya.
1: Ada buat ketupat ke my office?
2: Oh, tak bawa lagi. Kita dalam makan apa lagi?
1: Alah, baru bas nak pi. Dah tak bawa pula dah. Okey Cik Dah, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di kawasan Kedah Utara, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, senja tiada hujan. Di Kedah Selatan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, senja hujan. Senja tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat laut selaju 40 hingga 30 km sejam. Keadaan laut bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bobot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga aktiviti sukan laut. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Dah, tahu buat ucapan raya ke Cik Dah? Silakan.
2: Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilha kepada semua pendengar Kedah FM. Berhati-hati di jalan raya dan sentiasa pantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa melalui aplikasi My Cuaca yang boleh dimuat turun dari Google Play Store dan melalui website Map Malaysia.
1: Okey, terima kasih Cik Dah. Selamat Raya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia kan, dalam ucapan raya pun masih lagi suruh tengok ataupun pantau keadaan cuaca. Tadi Cik Dah beritahu kan, tinggi ombak tu 3.5 meter. Memang tinggi. Kalau bas, memang tak pi dah. Kalau nak pergi langgawi, memang tak pi dah. Sebabnya memang tinggi, memang pening kalau naik feri tu kan. Tapi tak apa. Untuk anda yang ada alternatif lain, naik kapal terbang, boleh, tak ada masalah. Kan, ataupun yang tak mabuk lah, boleh pi, tak ada masalah. Pilah. Manfaatkanlah masa yang ada ni. Okey. Dan juga banyak perkongsian lepas ni yang Bas nak kongsi dengan anda semua. Dan juga sebelum tu, 7.45 minit pagi, kita akan ikuti Sentuhan Duha terbitan My Partner. Tak ada hari ni, tak apalah, macam mana pun kan. Itulah pengorbanan nama dia tau. Ingat pengorbanan sembilan lembu je ke? Ataupun apa-apa. Sebenarnya pengorbanan ni macam Bas ni. Kan, berdua lalas seorang. Ataupun pengorbanan tau. Dan mangkit awal seorang-seorang kan. Okeylah, dan kita nak tahu juga tajuk apa yang Nazri Mak Nasir sediakan untuk kita dalam Sentuhan Duha ni. Sama-sama kita nantikan, iaitu Sentuhan Duha 28 dan 25 hari ni. Beliau sediakan Hati-hati Memandu. Sesuai sangatlah dengan musim-musim perayaan, musim-musim cuti sekolah ni. Okey, dan juga sekejap lagi 8 pagi kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Banyak juga perkongsian dalam berita tempatan sebentar sahaja lagi. Semuanya untuk anda. Okey, di mana? Di Aktif 610 #RancakBerpisah.

0: Keikhlasan seorang ayah, ketaatan seorang anak, itulah pengorbanan agung yang menjadi lambang Aidiladha sepanjang zaman. Cuman ini dalam pocket album Hayati pengisian bertajuk Setulus Nabi Ibrahim Setaat Nabi Ismail bersama Profesor Dr. Syukri bin Ahmad. Pocket Ilmu Jumaat ini 6.15 petang di Kedah FM.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, kami di Kedah FM ingin mengucapkan salam Aidiladha kepada semua pendengar setia walau di mana anda berada. Aidiladha mengingatkan kita tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Semoga sambutan pada tahun ini membawa keberkatan, mempereratkan silaturahim serta memberi kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dalam kegembiraan menyambut lebaran ini, marilah kita bersama-sama menghulurkan doa dan keprihatinan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang setia, yang menanti di dalam kereta, dalam perjalanan ataupun yang mendengar di mana jua anda berada. Semoga sihat-sihat selalu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ini yang duduk dalam kereta, dalam perjalanan nak pergi kerja atau nak pergi mana-mana ni. Tengah duduk di atas jalan raya kan. Panjang perjalanan kan. Kadang-kadang macam-macam kita lalui dalam perjalanan tu. Cuma saya nak pesan dalam sentuhan duha ini beberapa perkara. Di jalan raya ni tuan-tuan, kadang-kadang ada banyak hal-hal yang terjadi yang kita salah anggap. Kadang-kadang kita rasa orang cuba nak menaya kita. Kita pun tuduhlah orang ni kurang ajak lah. Orang ini kita katakan tak reti lah, buta lah, tak nampak. Sebenarnya tuan-tuan, di jalan raya ni, kita tak fikir ada orang nak cuba sakiti orang lain. Melainkan kemungkinan kecuaian ataupun kemalangan yang tidak diinginkan. Sebab itulah siapa-siapa pun kita hendaklah berhemah dekat jalan raya. Makna berhemah di jalan raya ni kita beradab, kita sabar, kita bertimbang rasa demi untuk menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Jadi berakhlak ni bukan di masjid saja tuan-tuan. Ketika memandu juga kita disuruh supaya kita berakhlak. Sabarlah ketika mandu tu, janganlah cepat marah. Mungkin orang ni bukan orang negeri kita, mai daripada mana-mana ni musim-musim kereta banyak ni tuan-tuan. Dia tak tahu jalan, maka dia bukan dia nak sakiti kita. Janganlah hon suka-suka hati, janganlah balas provokasi. Kalau kita salah, kita angkat tangan, minta maaf. Kalau orang salah, kita maafkan orang itu. Yalah, kadang-kadang orang potong queue, kadang-kadang orang bawa kereta slow-slow tuan-tuan, ataupun melakukan kesilapan yang biasa, yang mungkin kita pun biasa buat kesilapan itu. Tapi bila jadi ke orang, kita rasa nak marah, betul tak? Jadi orang Islam yang hebat, dia akan mampu mengawal emosi dia. Yang kedua, tuan-tuan, janganlah pandu secara berbahaya. Elakkanlah memecut dengan melampau. Taulah tok kereta kita tu tinggi kan, horsepower tinggi. Tapi kegunaan dia adalah untuk kegunaan-kegunaan tertentu, bukan untuk tunjuk terror. Janganlah sambil bermain telefon dan jangan berlumba-lumba di jalan raya sebab nyawa kita ni satu saja. Nyawa manusia lain pun bernilai. Kalau tak sayang kat nyawa kendiri pun, nyawa orang lain tu lagu mana tuan-tuan. Dan di jalan raya kita kena ada banyak timbang rasa. Bagi signal awal, bagi laluan kalau perlu. Oh, satu lagi tu, kawan-kawan kita yang naik motor dengan jalan kaki tu, hormati mereka. Akhlak di jalan raya itu kadang-kadang mencerminkan akhlak seorang Muslim, bagaimana dia berurusan dengan orang lain. Dan yang paling penting tuan-tuan, jagalah undang-undang kita, peraturan yang ada di jalan tu. Elakkanlah emosi yang melampau-lampau sampai carut-marut apa semua, sehingga menghilangkan nilai keislaman seseorang itu. Jadi tuan-tuan, insyaAllah tak ada siapa mau menyakiti kita di jalan raya tu, melainkan mereka tersilap ataupun terbuat saja. Jadi, lapangkan dada.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM,

0: Di sebalik senyuman Aidil Adha, tersimpan sebuah pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang.
1: Saya Syukriya binti Idris, bekas pesakit kanser, membuat rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim untuk rawatan mastectomy left breast cancer stage 2.
2: Saya Rohazia binti Ayub, seorang peniaga kecil dan bekas pesakit kanser pakar rahim tahap 4. Pada suami Muhammad Suhairi bin Syabani, terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Ayah tak tahu nak ucap macam mana kat bang. Ya Allah Ta'ala dapat balas dan sebaik abang.
0: Dokumentari istimewa sempena Aidil Adha, kisah perjuangan pesakit kanser melawan kesakitan demi insan tersayang. Aku Belum Menyerah, Raya Kedua, 28 Mei 2026, jam 10.30 pagi, hanya di Kedah FM. Sebuah dokumentari terbitan IBAS, menyentuh hati, membuka jiwa.